0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Ya, aku tertarik. Laban, apa hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik, nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Ya, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, berkenyak ke penindok nuan, berkenyak
2: nuan. Berkenyak penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok ke berkenyak.
1: Berkenyak ke penindok nuan, berkenyak ke ulah nuan.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wise.
2: 2 pagi wise hari tu. Selamat pagi semua kita ke baru gelengau kami ba YFM kenang ya udah gelengau Sam tunggu hari tu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah memilih YFM neh.
1: Jadi pagi tu tua mai topik gawa ari rumah neh si.
2: Pelaku aku mayu bana nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR.
1: Okey. Nama tu amai topik gawa ari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising menar ke sekedar ari kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Yeah.
1: Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nasi.
2: Yeah.
1: Gawa ari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawa ke upis atau ke dor gawa tang sidak ya di kemendar ke gawa bak rumah. Nyak ke reti gawa ari rumah ukai ke sida anang gawa ari rumah nyak tadi deh.
2: Ya nyak apa bisi pemanah ngau bisi ga pengurang ya ga Sam nyak berkebuah itu mai topik tu pagi tu nanya penemu semua kita ke mungkanya bisi beda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka benua gawa ari rumah maka ke cerita si.
2: Ke benua mendeng ke radio YFM ne.
1: Sida itu nemu ni bagi ni kenyamai lagi meh bisi laban tu yang kaum tua ampu neh si bisi madah ke nyamai lagi nurun ke upis tau kendor gawa laban ba upis tau kendor gawa antara kita boleh fokus deh nanti di rumah tadi di medak dapur
2: ya nyerindah kerja pengawak buka pengawak rumah reti tadi deh
1: medak tegak dapur dien tengok ngur yang mutai dulu
2: tak berasa ya
1: beda garinya tadi beda jemboi nyemboi gari dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak miat
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah kesidak yang ngacau kita gawa menyatadi nih si okay, bisi pemanah bisi pengurang ya tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimit meh bak
2: minyak
1: minyak kereta kita okay. Jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi itu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawul dengan pemanah dengan pengurang gawa ari rumah ke ya madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke amat ke nyak Sam nanti tua kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin meh
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita di nurun ke upis tadi lah nak ni ke kita kena oleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansur makan ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni
2: habis nadai pan Sam ti nyema tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni nanti tu tadi dari rumah kadang-kadang dari rumah kok hari upis tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kok ngirup pagi ke tua pansut ke tengah hari
1: pansut tengah hari
2: habis ada RM30 habis
1: ngirup lemai udahnya lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita ndak berbuat ngorang baca laluan ndak bersekut ngorang
2: jadi tu nampung baru hari Juni banyak tu tadi Sam pengurang ya dia ndak boleh fokus ngau batang pegawa laban kita nak nemu nak bertemu ngau orang ke sama gawa ke yang mana tambah mega tik baka pengawa ngi ia ko yang mana laban ngerja pengawa operasi ngau kewangan tu sigi ngai nyadi hari rumah ke ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti kak ngena rasmi laban isu sekuriti ke ya. Banyak buah penemuari Johnny banyak amat.
1: Ya, bisi pengawalnya ke nak uliah di gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey itu Marcos Jewel Entertainer. Kapan kita itu ne si?
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Pelawa aku bisi mendiang ke tua ke pagi itu. Jadi pak ya aku ya apa mana ya kita ini buah kiroh bersekut dengan orang yang kereta api ku ya tu lapan ya di KL dia ne angka ya depan LRT kini lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah uliah kali mereka ngagak pengawal ke si uliah kali anak lelap aja ne tang kita yang dah tahu nak clock in ku ya nintiang jam bak ya ku ya gawa hari rumah mereka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita ku ya si
2: amat
1: engkau Marcos tu udah kalau ngasai ke gawa hari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ku ya nasi jadinya meh sekedar hari pemanah ya lebuh kita ke gawa hari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke saya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa bar rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu yang gaga yen will pagi itu madah ke contoh nanti ba ya ke ya yang pu maya cuti gawai itu tadi ku datang lagi ngagak kerja di rumah ku ya yang ada BDR merata itu tadi Sam jadi buat penemu ya pemanah ya anda terikat ngau jadual terkerja menggawak bakal buat ofis bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak ngerti bakal ya tumu ngagak report anda boleh gak lawan hari pukul 8:30 pagi laban ke desain ngena email ke
1: aman
2: jadi nombor dua ke ya nada orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari impu lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelah amat dribo jalan balat jam ke ya
1: baduk mendak ne pedih peti yes
2: jadi pelabur aku pun dia tu mayuh mabala kita lagi terpukul berjalan lagi dedat berjalan penuh jam harap kesabar na Sam
1: ya asyik ke hari rumah gawak tu
2: anak sukai na jadi tu nampu marun saya pun habis panjang itu sepada itu
1: panjang ni
2: jadi pengurang pengurang ke speed ya ke nadai printer berumah ngan jadi ke predicament ke pendak datang kopi semai ke keduanya tadi rujukan tak cukup ke ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal buat office jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawal kenya. Enggak nak enggak dah tai ke office kau yang madah.
1: Tau, printer angkut ke rumah ni. Nak berat ni si.
2: Nak berat tau ke kereta kita ke jadi ngangkut
1: ngapa. Mak tahu pian ngai jadi baik rumah ni. Beli ke diri printer dia tu murah ni si.
2: Murah pan Sam.
1: Murah pan timbar.
2: Murah pan timbar ke kerja.
1: Murah pan timbar nama arti. Okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu pemanah ngau pengorang. Amat nang sigi tanya tu tadi ni. Bak ya nang mayuh pemanah ngau pengorang. Okey tu Cheng Suni tu si. Okey ngakai ya ku ya. Nanti gawa ba rumah tu ku ya. Kita nak boleh ndak meh nitih ke gawa jam gawa ba PSK si. Masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne. Okey udahnya ngakai orang ke gawa ba hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah meka ku ya. Okey lah jadi ngenang ke atau orang ke gawak hospital ba sekolah hanya segi nama tu nak dikemenar ke gawak hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit sikit nak boleh banyak Sam dengan nyadi ke buka tu gawak buat radio tu mi kebandian ni buat jawa ni dengan nyadi ke tu gawak hari rumah
1: betul
2: lama perengkau semua dah badi tu deh.
1: Semadi main ke sarinya tu office hours ni
2: ya mat
1: nanti baka inum isinya dengan nyadi ke ngeji orang rumah nasi. Okey, baka pengajar nanti pengajar tu pan mayuh aku ningal sebana bala pengajar tajak pan kawa ari rumah tu nyamai tang pengajar madah ke nyamai ke ngajar bertunggak mua
2: amat tambah lagi nanti baka nembia tadi nan tu fokus ke sidak ya
1: ya nanti nembia mayuh diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi nak tahu nak siku Siti Siko telipuan ni ni apa indahnya berbeli berbagi ke telipuan baru
2: yang keluar ke
1: belanja
2: ke tadi
1: okey sudah tolong itu maca komen ke bukai tau anjuang komen kita peninggal pemanah ngau pengurang ya kita ikawa hari rumah ya tu hari abang kaya bisik undang selepas batu okey kena merindang peninggal.

Ante kita ikat ngasuhan anak kita itu disiplin. Kita nak nunjuk ke cara kebetulan nggak sih tak ya? Ukai ngau cara anu suka teh. Leban anak kita ya, ati ya nyak tadi lemi, ati ya nyadi aku leban korain tu. Lemi kata kata yang kadang-kadang sino tay leban kalau saya aku kasih ya, tak lah kata kadang-kadang tang kita berundiang kan, nanti kata tak ngelak kan. Maya kita ke badu ngelak kan. Nanti anak berubah, ulah enak mana, nanti kita nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngojaku ke mana. Tak ada sumpah, kita mati, bisik ngasuh anak kena timbak. Bisik ngasuh anak kena tuli, ngasuh buta. Nanti ya buta, mama buta, dah kerti ke dah. Nyalai kita pindai, nak tahu nak jakuk ke nak meruan. Jakuk ke nak mana, tak ngajih anak kita menyenyak sampai. Lepas anak kita itu bakal pasakal kita. Nanti kita nak didik ngau betul, nak ngajar sedak tu ngau betul. Bekerni ke sedak yang bolehnya demensia ke mana dah. Ya mesti bisik, setiap anak tu mesti bisik penguliah. Kediri empu, jadi nanti anak pandai nuan anak terlalu nekan ya lah. Jadi nanti uliah kita hanya medok ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita. Nanti ya uliah bak sekolah, pemansang kita bak sekolah ni terminat dia mesti ditemu kita. Kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar, nak ya belajar nanti anak nemu tay di belajar yang keti kok belajar. Jadi kita pandai sekurang-kurangnya kita paham lah nama ku buah. Anak kita nak mutai minta tolong pengajar ukai madah cikgu tu nak pandai ukai madah tu ngemai atau mai penyalah tu pejak bisi orang ngemai tang namo ku bayam puko ke nyak lai nak tau nyalah ku orang artin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah bekeni cara no ngajar anak nuan leban nemeya tu tadi ya nitih pengawak kita ratuai lebih lagi apa inai dan beri ruang ruang tak masa anak nuan peranau ngau sedak ya. Nanya penemu runding sedak besi masalah kan nama tau bertanya ngau sedak peranau ngau sedak. Anak ngekat sedak ya mari runding sedak ya kita ya.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai. World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Jasmine Juri Nuan Siko ke pagi tau. Lagu dikenal merindang peninga kita apa awak pengerak pagi apa program 2 pagi wai. Okey.
1: Segi sengaja sebutan.
0: Ingat sih, alamanya berimbah dia. Nah, tu baru betul nasi. Nyawa kita lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita. Padam ke mic ke nyawa ke ni buat biasa. Buat ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lepas ni berimbah itu resi ni. Atau mayu, atau ke dunia nyak kereta ni.
1: Nama orang tu nyak pagi tu. Selamat pagi kaki kita ke berlengah kami buat YFM. Terima kasih ya. Lalu memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita penggerak pagi-pagi tu. Jadi topik tu pagi tu ianya berkawal dengan pengurang dengan penglebih ya. Gawak hari rumah.
0: Ya, ni ke lantang lagi bagi tak meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak hari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti dari segi belanjaan tadi. Mana meh hari rumah ni si?
1: Amat. Okay. Hanya segi mana amat menyiasat laban belanjaan dah boleh berkelimat dengan belanja.
0: Ya, meh siti kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawak hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Sendai pagi tu bah Facebook YFM ada ke bah ya ke mana agi nanti gawak hari rumah ke endur gawak pan nanti bah ya endur gawak nyaw semak hari rumah ke kurang ngena belanja atau ke uleng limat ke belanja. Ya hari Serina Sendai pagi tu lalu siti tu agi Sam si kogi ianya Jonikel Juana pagi tu abadah ke hagai hari di betul kau manah pagi tu mina bisik ke skut jalai aba jalai Stephen Yong kau jalai betul kawah tu menuju ke betul tiga. Lalu aba topik pagi tu madah ke mayuah pengurang gawak di rumah kebenarnya aku ya. Baka bala ke gawak ba stesen radio ke okay, hospital klinik bomba airport accountant don terima mayar bayar bil polis enggak sih tak ke gawak bos sistem minyak segi ndak ke produktif tiga hari rumah kan nya nang segi ndak boleh gawak di rumah banyak. Lalu pengawak ke boleh di kerja di rumah ianya baka ngisi data dalam komputer agak order berbeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngagai nembak sidak ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh nglimat ke belanja pemega bisi save minyak nada bertemu engkau jalai ke beskut ke ya gawak engkau masa atau ke jam nada dikawal ke gawak nada boleh dikawal bos ke
0: ya.
1: Tang bisa ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit ya. Hari Jonikel Juan pagi tu Sam.
0: Ya, sekedar hari komen hari pala peninggal ke pagi. Terima kasih maka kita ke bisik nyapa kami dua isi kemarin selama pagi Kateri Robin Dublin ke baca Buri Nyalu Bulan Pengerindu Wellington Imai
1: Eri Mary Richa Uno Mayu Mari selama pagi selama pagi maka main dengan kita terus kena tanya ke penemu kita lagi bisik awak kami dua baca jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ya. Ok tu hari Isali tu si Sweetie Sayau.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Timur. Jadi tu ngelansa Siti pengawak ke dekat di atur bersumpah engkau program ngilin tikai tu sembak rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12/6/2026 engkau bak rumah Rebecca Lipat Ulu Sekrang pukul 2 ngalih hari kena 13/6/2026. Jadi hari YFM pan habis si mega di Kangau datai Sam.
1: Oh. Okey, jadi pengawal ngilin tikai itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angau anak Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka ada salah. Tahu sama-sama datang ngau pengawal ngilin tikai itu ni sih.
0: Yeah.
1: Apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
0: Ya, rumah jarob cangkul lubang tu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca Lipat Ulu Sekrang.
1: Iya.
0: Pukul 2 ngalih hari.
1: Okey, hanya di jam tua tu pan serkat benar. Terima kasih Mayu kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawak ke sari tu.
0: Ya, jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita lalu dahnya lagi pukul lain pengeluar program kami Praise Kak Inti. Jadi anak ingat pukul 10 pagi tu lagi dia Praise Kak Inti dekat Bugulai Berandau engkau siku temuai.
1: Ya.
0: Inyak personality RTM.
1: Ke di Kangau buat program Indo ke pagi tu ni.
0: Ya.
1: Kan pun nama ya si.
0: Bugulai engkau Rosita Ampong pagi tu lagi pukul 10 pagi. Jadi kita ke Kak Medak berkini gamal personality RTM Rosita Ampong tak pedak live lagi. Buat Facebook YFM Ibad.
1: Okey, jadi bertemu baru peningah bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal semua.
0: Bye-bye.
1: Hari Heli Badokiruah ke pagi tau.

0: Bungai Atiku lagu hari Rudy Peter. Hanya setiap hari lagu ke mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9 SC.
1: Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam. Dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita Twitter berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus lepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesa Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang yang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis, ataupun PMM, ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran sekalu. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Ya, peningan yang nak ketemu dengan ke berita hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di pendiang ke kita pukul 12.30 hari tu lagi. Tu dari Malaysia Sarawak, YFM.
0: Jerana, cerita lama Sarawak.
6: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu nang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Hari itu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026. Kalau kita boleh baru bawa program Induk Pekan Selama yang untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi, ngunya beri selamat pagi ngagai semua bala pendengar Induk kita ke pagi tu.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Namau tayo lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, mea kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang tayo ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita ke saritu. Ia tu dah diungkup ke kita ke saritu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita ke saritu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laman pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawal tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nyebesai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tulis ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tu tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Program Indo, Bugulai Kami, Semina Ba.

0: Ya pendengar, kita di Bandaraya Kuching mana kesar itu laban kemari mega hujan nadai ayan mata panas lalu kita ngasai kendak kelalu hangat baka kelama tu lalu pagi tu mega anda kelalu hangat laban mata panas sudah mega ayan tanda kelalu hangat bisik beribut yang ujung kari kita itu mana laban da hangat da mega hujan ya nyalengnya pendengar apakah pengawak kerja kita sar itu mujur nyentuk ke malam pemega kita ke menuang jual sebelah tamu sebelah market sayur ke sar itu nama berita bala kita harap ke semua belak gerai mujur habis laku tai ke di baik kita sar itu ya jadi bawa program induk bakal selama pukul 10 pagi kita bisik temuai bawa program induk kita ke minggu tu nanti kita bisik ngelawak Facebook YFM kita nemu siapa nak temuai ke bulan kalau kita bawa program ke sekali tu ya lalu pukul 11.30 pagi kita bisik segmen pemakai kita berarti kejalan kita melau lauk kena kita merarau kini tau ke dikena kita berbelah lemai tu lagi ya tadi peningah program tau ke sekedar hari berita dia baik kami bawa program Induk YFM bekas selama hari pukul 9.15 minit malam minit pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari harap semua blog gerai mujur dalam semua pengawak kesari tu.
1: Hai aku Priscilla John Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Ya, lagu Darah Lawa ditujuk ngagai semua bala induk-induk darah ke pagi tu. Lebih baik kita kena boleh gelar Kumang Gawai 2026 ya. Harap ke kita ke udah boleh gelar Kumang Gawai 2026. Anak ingat ke penatai yang wasal dari Empu. Lalu anak ingat ke bangsa Ngau Jaku dari Empu. Mereka tajak perkataannya tadi. Dia jauh di Melau Bukai. Tang adat Ngau bangsa diri. Ndak tahu ndak dikingat. Lalu ndak tahu ndak di ketan ke belama. Jadi ya peningat lagi terus mulai dengan kami bahawa YFM ke pagi tu awak program induk. Lalu kita ke bisik mindah yang ke dekat beli ke barang, beli ke sayur, beli ke barang bukai kini. Anda ingat lebih kita ke ngengkah ke kereta atau ke parking kereta. Bapalan kendo ngengkah ke kereta. Pedak mana-mana kereta sudah ditutup magang, sudah ditutup rapid. Lalu nanti bisik berbaik karena anda tidak ingat, anda tidak mangkuk anak kita. Atau kemai anak kita nya duduk hari mua ngambil ke sekedar di penusah ke kalau nyadi uliah diseliah ke hari kita ke anda ingat mai anak pansut hari kereta jadi nyok tai ke selalu nyadi tau ke bisik nyadi bawa kita kinduk kadang kita lalai anda ingat laban mai tai di kerja mai tai di rundiang ujung kau tetu tau nyadi ya nanti uliah anak kita ke gimiknya asuh duduk bak mua anak kau sosial duduk bak belakang lebih baik sedak kebedau nemu pejaku ya tadi peningah citik ri berita di kunci kau bala peningah kita ke pagi tu bawa program Induk FM jadi kelalau jadi ke jaku tangkan ke guys semua kita ya kesama belah jimat jaga pelikun diri jaga pelikun diri sepilih jaga pelikun anak kita yang megak jadi ngonya jam kita dia tu 20 minit lepas pukul 9.30 pagi jadi pukul 9.45 pagi kita bisi segmen 1 minit petua jadi sebenarnya kita terus berhati ke sekedar berita lalu berperindang engkau Siti Agi lagu ke pagi tu.
1: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari lalu dalam grup D Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream by RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat pagi. Segala sejalan kami bak seminit petua. Tua kita ke sekali tu kening lenyau ke gatal bak tubuh. Nanti semak kita berpeluh ya. Mudah dah kita gatal tau ke tubuh kita petik-petik gatal. Ambil kita sesuduk tepung sagu. Gunanya campur ngau mimit air. Titik ke cuka 4 titik. Denya girau. Udahnya tadi unsur kita bak gatal tau ke petik-petik bak tubuh kita ya. Nyak tadi tua ke dikunci aku ngau pala peningan.

Ya peningah hanya tak setiap lagu kena kita berpindah ke pagi tu tinggal 10 minit lagi ke pukul 10 pagi ya. Jadi tu Siti Berita lebih baik enggan bila kita kediau di kandang Kenyalang Park. Jadi kena 14 bulan 6 tu ilah dia program peperiksa pengerai bisi diatur bahawa kandang palan oleh berjual bawa pasar Kenyalang ya. Jadi kita boleh datai ngerjesta diri terus lebih maya pengawak tu diatur. Jadi macam mayuh ke datai dan nadai berbayar kita boleh berperiksa ke darah, berperiksa ke kolesterol, berperiksa ke mayuh lagi pengawak bukai pemga kita bisa mga diberi jakut lalau berkini jalai kita exercise kebetul lebih lagi kita ke bisi penanggul berat tubuh ngau kita ke bisi penyakit ya kita ke bisi penyakit bisi ngulu fisioterapi hospital atau ke klinik jadi lebuh maya tu bisi diberi ngau cara percuma artinya nadai berbayar nya tadi Siti program ke diatur kena 14 bulan 6 tu ila ba kandang pasar di Kenyalang Park di Kuching itu.

Ya, setiap lagu Angela lah terjual ke cukup terbilang dalam tahun 80-an. Lagu Keling Menua ya. Sampai ke sehari itu, agak makan dikerinduk ke masa mayu. Jadi, peningat betul kita mulai ngetemuai buat program hidup kita ke minggu tu. Sekali lagi, ambil semua pagi. Lalu tu, setiap lagu nak berinang kita ke pagi tu, kita ke baru mending ke YFM Masang Radio. Tau ke benua nanti rantu jalan yang ke Pusik Mindah. Kini beli ke barang. Tau ke beranjung ke balau anak. Kini ke pagi tu, ngeri klinik. Ada perhatai buat nur ke di tujuh ngau nadai apa nama tu lagu ke penuh di berdau tim dia mulai bawa temuai program Indo YFM ke pagi tu kita berperindang ngau setiap lagu hari Enel Vino Anang Salah Singkang.

0: Ya, peninggal jam kita dia tu udah pukul 10 pagi. Sekali lagi mesma pagi dengan guys semua bala peninggal. Bagi bala peninggal induk kita ke pagi tu, kita datai bahawa segmen temuai kita bahawa program induk. Nyalai ke pagi tu, kita dekat bulai dengan siku ada orang ke gawak bahawa RTM dia tu. Enya Rosita Ampuang. Selamat pagi dengan kenuan Rosita.
1: Selamat pagi Priska.
0: Oh, nama berita pagi tu.
1: Mana tajapan katinya gaya hari kita tu nak tu. Meruan kan ya, lebuh ke sarinya panas tanya. Hujan kat taman agak nak semampai panas nak hangat ni.
0: Maka kemari sigi nadai ayan mata panas pula aku nah. Jadi peninggalnya tadi temuai kita ke pagi tu Rosita Ampuang. Nyalai ke tubuh tu Rosita mai nuan baklalau ngau bala peninggal dulu. Uji nama dah ke penerangan diri.
1: Iya, ngai ke mayo orang saruk lebe ke ninga mun nama apainya mayo orang saruk lah laban saruk ngesiku nyen lah. Mun nemu na siku nyen kepada aku nya menyadik tuai aku Rod Ampuang. Ya ke dia tu kerja ba stesen RTM di Bintulu. Nyadi ya tu nyadi tuai kami lah ya ke paduk tuai dia nyenangkan kenya aku tang lebuah mayo ke laba kami duai ke sama bekerja ba RTM nya orang mayo saruk aku ngasai ke diri suba lebuah ke kerja Pak Sri Aman. Lepas sama kami dua ke sama Pak Sri Aman gak mayanya sebenarnya pindah ke Sibu. Jadi mayu orang saruk ngumai kutu ije. Begini aku kak nyawatnya. Kadang sila minta lagu ngak kayak aku. Apa kata aku? Begini aku kak menyediakan tak lagu. Bukan DJ aku tang mengkang gak sida ya agi ngumbai tanya aku tu sikuknya DJ ke tempat agi nya root leban ke sama nama apa lah pelabak aku denya labak kami dua ke sama kerjanya di kutu jadi nomor dua ya Rusi Tampung ya ketua ini mu kita tadi di kelalang DJ perenciangnya ya ya Rod Ampuang jadi aku lama tu nadai kala kerja ba radio taja kala bejaku katinya meri report
0: meri report kalau ke berita
1: atau ke beritanya kala tang jadi DJ tu bedau lah tu engkau tak keterubah ukai ke jadi DJ jadi tetamu jadi temuai kita aku kenyakan jadi aku kerja ba bagian berita lah berengkah hariku ke masuk RTM Subak sampai ke dia tu agi ba section berita cuma semina ke nama tu katinya pengawaknya bisik berubah mimik tak agak mengkang jadi orang bak berita
0: bak berita
1: bukannya ke mimik cerita pasal aku
0: ya nama aku ya tadi temuai kita ke pagi tu Rosita Ampuang. Terima kasih Rosita lah bandulai limpang ke pagi tu datai bulai ngau balap ninga tajapan kiruah ngau pengawak dirimpu jadi orang kegawak bak bilik berita tu nang ya nak tempu maya tu seluruhan kiruah nah
1: ya sampai kiruah lebih agak lebut etik niwanya di nama tu pengarang berita pemberita apa kita itu nang kira ke kerjanya nada tentu masa ni tiah ke nama tu kenyadi mayanya kenyadi dan tetap kenuan kerja sampai pukul 8 sampai pukul 5 kenyadi bukannya kadang tinuan dah habis kerja nuan tik bisik pengawak ke nang patut di kerja nuan nurun begak nuan nyak tang tanggung pengawak ke patut di temu nuan sebedau nuan terima pengawak kerjanya di pengarang berita bukannya megak ke lebuh aku ke dia tu nyau ukai ba ukai nyadi pemberita ge jadi kira ke kumpai kita editor bak bilik berita RTM Kuching bekerja bega kerja tu semampai 8 sampai 5 kadang nanti bisi nanti orang ke bekeni tau ya di ya sampai ke malam kenyalah ngai jadi ke kita yang nyebut ngai lah banyak tanggung pengawak kita lah berita tu semampai nang tiap-tiap hari sikit bisi bakal berita iban pukul pagi ni ya di berita radio iban lah pagi udah nyak malam pun bisi tengah hari pun bisi jadi ngai jadi ke radio kita nak berita jadi nyak cara kerja orang ke buat bilik berita tiap-tiap hari sidak ya nang patut bisi ngai jadi nak ada orang bekenyak megak buat radio radio pun sama juga. Kan nyadinya nada DJ.
0: Iya, nama.
1: Minat nanti radio berkeiban tu ya seminat sampai 12 tengah malam.
0: 12 malam.
1: Ya, bisa ingat tu mimet lah kena tindua. Ya. Bersama baru pagi siti. Ya.
0: Nyata di Rosita, jadi pelabak aku nanti tak kalah. ninga tu kalau mega ngatai ke report berita bak TV kalau mega Rosita tu daripada kita kelimpah kita ke kelak ninga yang uluang ngatai ke report berita bak radio lebih lagi lebih maya pengawak ke bisi besar dia tu di Menua Sarawak baka lebih orang ke bisi pengawak berpilih ya. Ngau sekali lagi pengrami ke besar-besar ya. Jadi new muta baru kan kita tanya tu tadi Rosita laban lama udah gawak di tu ketubah subak dalam tahun berapa masuk bawa RTM tu
1: ndak ka ku kumai diri lama tu dibanding orang buka itu aku tu kira ke lawan masuk kerja perintah ngau RTM aku masuk subak dalam 2005 lepas sebenarnya tu aku bisik kerja ngau company lah sebenarnya tu jadi lama diri ke kerja ngau company artinya aku masuk RTM 2005 kira ke lawan ya laban mayu hagi dibanding ngau nuan lama nuan aku tu kira arti nanya ke namanya pengalaman kerana tentu lama ke 2005 tahun sampai ke dia tu dah 20 tahun gawa RTM
0: yang tak berasa kan ketubah subak sigi di posting buat Kuching
1: terubah masuk subak di Kuching nak lama 2025 nerima pengawak tu di RTM udahnya nak lama lah di RTM Kuching tu sebedau dipindah ngagai RTM Seri Aman. Bak Seri Aman aku kelama adanya pulai kitu baru. Bisi dalam lebih ya 10 tahun. Aku ditu pulai baru ngagai RTM Kuching dalam 2023. Lebih 10 tahun ku di RTM
0: Seri Aman. Lama. Petang pengawak lebah ke bawah RTM Seri Aman sebab nang katika bidang bidang pengawak lah.
1: Ya, bidang pengawak segi pengarang berita, pemberita di Kuching subak pemberita. Lalu terus ke labanan nang penempatan de segi ba RTM Seri Aman jadi pengawak ba pemberita tak ukai ga laban nyak nitiah ke siku-siku entik nuan ka belajar lebih harinya tahu gak ndak ya semuti jadi pengarang berita nuan ka jadi nama tetap diberi peluang tapi mana pengawak amai nak segi pemberita lah
0: jadi orang ke jadi pemberita tu pelabaku segi keluar sih dah yang gak berita ne ndak mendam ndak bau pes saja
1: ndak mendam di pes nuan ngai nuan nuan terpaksa juga ke keluar gay tempat-tempat bukai nak pihak ngan jadi gak nuan tak semina duduk aja berkenin nuan ke laban berita tu nanti ia ke pemadu mana nuan mesti ke tempatnya baru nuan nemu nama cerita ya. Nanti nuan duduk dupias saja nuan nak nemu lah berkenin nuan kat nulis berita nuan mesti ke baka TVC utai kenyadinya nuan mesti ke nanya ngambil ke beritanya berita kebenar ukai ke berita kita semina didinga hari orang siku-siku nyak ya tanggung pengawak pemberita tu nang ya patut keluar tang dia tu saya ku mayu ubah buah baik pemansang teknologi apa semua bisik bisik mayu ubah ya hari cara kita yang uliah ke berita nyata jadi siti namanya kayak gak penanggul ti jakuk bahasanya cabaran lah berkenin nuan kak nentu ke berita nuannya tadi berita ti amat bisik fakta ukai berita kebulak lah.
0: Iya, nyalai mana kita nang data yang agai dur utanya kenyati. Awak ke kita nang ngatai kutai ke benang ya amat nyadi hari palanya.
1: Iya. Laban tinuan seminak ngagak berita radio kira ke uliah nuan seminak bertelepon aja bertelepon tang laban berita tu ya berguna ke gambar berguna ke nama tu visual video jadi nuan ngai nang patut juga nama tu keluar dari UPS ngai gak berita nya siti nang tanggung pengawak nuan nyadi pengarang berita
0: pengarang berita jadi dalam bok pengalaman nuan ke udah gawak tu Rosita laban hari Kuching ke Seri Aman pulai baru ke Kuching jadi kati ke asai speed nuan bisi bida kini gaya pengawak di Kuching gaul di Seri Aman laban pas Seri Aman tu pasal mid lalu upis sebagian anda megak besar bakal ke dikucing yang itu
1: bida yang nak bisi pengawak ya ndak jo ndak tentu mayuh berbida laban lagi buat bidang kesama ngadu ngeluar ke berita. Mina bunyi kenuan tadi seriaman tu pasar ke med, kucing tu pasar ke besai, tapi aku medak duitiknya sama-sama bisi penglebih ba tempat ke med, nuan bisi peluang belajar banyak perkara. Bakal itu ukai gak madah kenuan ada peluang, tapi nuan nak tu liah merik fokus dekat belajar banyak perkara. Bakal di seriaman aku kai spina tentang pengawak punya di pemerintah, tapi aku megak bisi peluang megai ikuan kebukai. Ambil ke contoh nuan uliah belajar tentang bisik aku belajar pasal radio mimet subuh bisik aku belajar ke, pasal kamera laban pengawak pemerintah tu ya bisik kawal dengan kini cara nuan megai kamera. Jadi berarti M. Sriaman ya amat mit kerja pengawak dia pun ada mayuah tang peluang nuah besar untuk mayuah belajar mayuah perkara. Tangnya berpangai berdiri impul lah tinggal kau belajar belajar ti nuan gaya nadai banyak pihak tapi ba tempat kemit nuan bisik peluang belajar mayuah perkara betul bakal ba negeri ukai gak madah tapi nuan naren tu mayuah ari dekat belajar laban unit di Tok Mayuah ya Mayuah section jadi fokus kerja nuan pun ngagai sitiknya aja jadinya beri pemanah buat aku jadi buat menua pesisir okay pesisir lah menua kemit bakal Seriaman tu nyamai nuan tanya berjalai tanya ngagai tempat-tempat bukai nama tu pengalaman nuan pun luas jadi buat aku lama tu rindu aku agi buat Seriaman laban agi rindu bergulai ngagai laban kita ti berjalan ngigak berita tu nuan ngagai rumah-rumah panjai ngagai lulu-lulu sungai nyadi nuan uliak berarti ke pengawak sida di tempatnya lah nyanya di siti pengerindu ti ba megeri tu lain gi pa cara ya nuan bergulai ngagai orang ke pemesai-pemesai cara nama tu berita ke di gagak nuan pun mayuah juga bidaya begini okay ya
0: nanti nanti apa pasar kemit baka negeri kemit baka ba Seriaman pelapa aku engka kalau nuan kediri aja ni nda ibu ba mai sida kem roman gau nuan ngambil berita engka nuan pu baka ti mai kamera nuan mai stand ke diri empu, nuan ngadu ke diri empu. Adanya mai berita pulai, lalu terus ngadu ke berita baru ke diri empu.
1: Nya kalau nyadi mula kerja serupa, laban ditiah ke ubah pemansang teknologi keterubah dalam tempoh kurang 10 tahun baru masuk kerja. Agi bebaik, agi bisi tim lah engkau bekerja bakal kameramen asisten kameramen lepas ubah agi mayanya utai kena guna kena kita bekerjanya agi besar-besar berat deh bakal kameranya tadi agi subah mula subah agi kena di BC Pro aku seminat nyebut tak mungkin orang ke penemu pasal kameranya nemu lah tidak nama kamera di BC Pro nya ya besar deh berat ya dalam lebih 5 kilo tang tamayanya agi kuliah mai 5 kilo nya laban aku ngau tim aku subak kala debai niki Bukit Lesong diri enggak mai kamera divisi pro nya berat ah ngau tripod ya pun berat berapa kilo je nuan boleh tanya lah berarti kebekeni gaya kami tu di Bukit Lesong diri enggak dian bapak ku tanya ngesan divisi pro ke berat aku nak ingat lebih kurang dalam 5 kilo lah sitiknya. Ya utai ke pengingat ke bawa pengawal kerja ke sampai dia tu ingat ke aku. Tapi kita yang adu ke dia tu saya kung kan nak ulih lagi lah mai tak kena. Laban dia tu pun kamera nyomit dia tu dia tu ulih berguna ke nama tu handphone. Telefon bincang kena ngambil video atau ke gambar kena do bekerja. Jadi nya lah laban munyi aku madah geng-geng duan tadi ba tempat kerja kemiat tu nuan uliah bekerja uliah belajar banyak perkara jadi aku bisik diberi peluang laban bisik diberi peluang belajar bekeri cara megai kameranya jadi inti lebuah nadai cukup orang ngawaku nadai cukup kameramen ke teknikal jadi ngai nanggai kediri meh laban utainya tadi kerjanya patut di pejalai kenuan tinuan tinadai kemeremen nuan uliah megai. Jadi tinuan nanya aku kalau kena nu kediri kalau mai kemera ngambar all in one lah.
0: Oh iya.
1: Bekenya kayak ngadu kutainya. Tapi ukai kemada diri pandai tau tainya tinuan dak ngadu ke siapa agi lah.
0: Yeah.
1: Kadang ukai nuan uliah kadang nuan nak uliah mai semua orang bekerja. Laban buat tempat kerja kemiat tu kita yang ada mayu orang.
0: Ya, yeah, nama
1: out. Ngai nak ngai nuan ke mesti ke tiga kura putih mati skilling lah.
0: Mayu, yeah.
1: Mayu apa penemu malu terlebak. Ukai kan nuan madah kepandai semua orang tahu utainya patut lah ngambil kenuan uliah kerjanya ngambil ke ngemudah ke kerja nuan.
0: Ya, nama awak. Awak lepas kita ke kadang tak kita uliah ngarap ke orang uliah engkau kita belama
1: yeah.
0: Bagi menjadi kenuan orang ke gawa ndak tu ndak mayu lebuh lah mayu pengawa mayu function lebuh orang bisi muka kami jadi tubuhnya tak cukup berarti berbagi ke kia jadi kita bisi penemu bisi udah kalau engkau orang megai utanya kita kerana tentu penanggul uliah ngadu ke dirimpo
1: betul
0: awak tajak pun kita ke pedis memet mah
1: bisi apa pedis memet latang ni buah lah nuan mikirnya kelalui gak pasal dia. Ya, ya ke penting amat nuan boleh ngadu ke pengawal nuan aja.
0: Oh, ya, nama. Okey, tuang ketun dalam apa pindang gau lagu tu lagi nampung randau kujong kaki.

0: Ya peningat, terima kasih lagi muka mula yang kami doai Rosita kapa pagi tu bawa temui bukulai minduk YFM. Jadi tu nyong nang ngagai penguat buka itu Rosita laban kita kenyadi pengarang berita tu kadang dang ibisi diatur orang baka pekit ngagak ngarang cerita atau ke ngarang berita. Jadi nuan siku orang kesuah nerima anugerah atau ke tuliah ke pemutus kemana abak pekit ngarang berita.
1: Nya nang mata aku kuat nemu nama tekak tanya nuan.
0: Jadi pelapa aku engkau bisi 2-3 kali nak tuliah ke anugerah tu subak nah. Au. Uji nak nyebut sekedar hari anugerah ke bisik kalau di terima non.
1: Iya, sebenarnya aku ke mana? Aku berengkah kerja ba RTM tu ba bidang pengarang berita tu 2005. Lalu aku berengkah ngau masuk Pekit tu 2014. Tempoh ya lama ba aku walau tajak pan bisik Pekit tu diatur sepeda 2014 suah bala pengarang berita RTM kebukai pun udah suah ngau masuk Pekit tu sebenar tu tang aku lawan mimit ngau masuk Pekit tu nama kebuah laban dalam laban pengarang berita tu kai bidang ke dipelajar aku buat sekolah suba dah jadi masuk kita suba jawatan ya sikit sebagai namanya penerbit rencangan lah. Nak nemu diri dengkah orang ke
0: berita.
1: Laban subak nyelai deh asal nuan kerja RTM sikit kerja DJ. Nyak di rundiang orang termasuk aku mpu masubak mula aku di kangau kurang masuk RTM kerja DJ aku tau. Okey lah. Tang nak nemu diri ukai dia katanya pengelandiaknya dia Mike bisi niat bisi angan-angan kan jadi DJ. Tang engkau orang kai medak pengelandiak kita dan dia dan engkau orang buat berita lah. Jadi nadai munggau lah ke orang dah engkau kita dia buat berita. Jadi nadai bisi penemu nadai bisi ukai ku nyebut nadai bisi lah kurang lah. Engkau jadi kita nyebut nadai penemu nadai pengelandiak tang bidangnya ukai dipelajar buat sekolah. Laban tiba pengarang berita tu tiba universiti sigi bisi bidang ke pasal pengawal berita yang meskom ke kumai sida ya. Aku mpu masa maya belajar ba universiti sebab bidang aku human resource. Tak jauh bidang ya. Yeah. Tang human resource nadai aku tanya nah katanya regret bisi menyesal ngambil bidang human resource laban pengudah aku graduate aku bisi kalau gawak ngau company bidang kada dipelajar kakunya lah. Tang laban rezeki sikut-sikut tu nak sama apabila bisi di laban buat company sebab ngai nak cerita flashback baru tau. Sebelum aku masuk RTM sebab bergawak buat company di Brunei lah. Jadi bidangnya memang buat human resource buat sebuah company di Brunei. Jadi leban ke berpikir nyamai lagi nyamai-nyamai buat menua orang lah. Nyamai lagi kita kerja
0: buat tempat
1: jadi masuk RTM. Jadi nada kurang pengelandiak, kurang penemu buat bidang pengarang berita. Jadi aku ambil masa nyaklah tempoh dalam berapa tahun kena nuan belajar 5 tahun berkenyak 6 tahunnya sebedau nuan uliah ngengkah ke diri nuan ba nama tu pengelandiak ke nang uliah ditangkup nuan lah. Jadi aku masuk Pekit tu 2014 sebedaunya mayuh bala ke kabanku kebukai pengarang berita udah masuk Pekitnya dulu lah. Kalau ni enggak ada yang Fatimah apa semua Fatimah Awang Lai semua kalau mau masuk Pekitnya tapi mayanya subak aku nadai nama tu nadai ti dalam bahasa nadai keyakinan lah. Nanti Iban berkini nyebut nadai keyakinan ya.
0: Nadai kau
1: masuk
0: nadai tu pengharap kediri mpu
1: ya nadai pengharap kediri mpu lihat kena aku menang nya negatif thinking aku mayanya lah tapi ti aku berpikir dia tu nuan uliah kena uliah nuan uji apa lah. Sebab agi berkenyak lah rundiang aku. Jadi laban mayanya sebab ya ke senior aku ya kena udah pincin dia tu ya banyak beri peran sangat agi aku lah laban sida mungkin nyangka sida bisi medak utai ke di kerja aku uliah ngau masuk Pekit ya. Jadi 2014 aku ngau uji lah. Nyak keterubah aku ngau masuk Pekit mayanya di Kumbai Kenyalang Sherwood Kenyalang. Shellwood lah, Kenyalang Shellwood betul. Laban mayanya sponsor ya memang company minyaknya lah. Jadi aku mai Kenyalang Shellwood. Jadi bisik boleh duit anugerah lah, bisik duit kategori dimenang ke sitinya nombor 1, nombor 2. Jadi utainya jadi perangsang agak aku lah. Maksudnya jadi perasaan aku kena aku ngagak berita ke mana hage. Ukai tuju ya masuk pekiannya kena nuan kak menang apa semua. Tang kena nuan meda. Ni nak penglandia penemu nuan. Ti nuan ke ti nuan lagi nak menang ke contoh lah. Aku ambil contoh ya. Ti nuan tak boleh menang. Nuan patut dia belajar ngadu ke kerja nu mana lagi. Nyak pun aku. Jadi berpuan harinya aku bisi 3 tahun 4 tahun berturut-turut lah aku masuknya. Tujuh ya munyik aku tertarik lah. Ukai ke nunjuk ke diri pandai. Ukai ke sebenarnya nak menang aja tang kena kita medak berkeni gaya utai tulis kita ti dalam berita tu tulis kita lah utai dikarang kita berita tu uli sama ngora bukai. Nanti nuan lagi boleh nari menang ke nombor 3 nuan patut ngangkat ke diri mana lagi. Nyak tuju ya subak lah. Aku nadai fikir bukai nyak keperansang diri
0: mpu. Iya keperansang diri mpu mah.
1: Aku nadai dekat pikir dekat ngalah ke siku-siku. Nadai nyak keperansang diri mpu. Tang nyak tadi lah nyak beri kita nyak beri aku perangsang sampai dia tu pun katanya utainya lagi jadi keperansang aku taja dia tu aku nyau nadai lagi enggak masuk pikirnya lah. Jadi nyak kagaya 2014 lah aku dia nyentuh ke 2015 pun aku ngau pikirnya 16 ngau 17. Dia nyak ngetuna lama. Lah bantu ndak ke kita katanya bisik kadang-kadang kita itu bisik utai ke mana kita nganjuang lah. Tak patut ke kita dekat nganjuang ke nama tu hasil ke tak kurang
0: ngau
1: berpikir nuan bisi hasil ke mana nuan ngau berpikir masuknya. Jadi sampai mayalah mayuh kali kudah ngau masuk pikirnya.
0: Jadi pelawaku ri pemayung hai tadi laban mayung aku dah engkau boleh dah tulis ke anugerahnya Rosita. Jadi hari semua karang nuan ke ba asai ke nai cukup membantu parti ya ke cukup mana lu tulis ke anugerahnya ni bagi ya hari semuanya tadi.
1: Hari semuanya tadi bisik dua lah. Ia kenang sikit menang Chief Minister Award. Chief Minister Awardnya aku bisik menang 2016 ngau 17. Dah 2 tahun berturut-turut lah. Ya, dalam tempohnya 2014 aku menang dua kategori. 2015 bisik 3, 2017 bisik mayu menang lah. Jadi ia kemenang Chief Minister Awardnya bisik cerita ya pasal keterubah ya aku menang Chief Minister Awardnya cerita lebuh kami ke bisik debaik orang di Bukit Sadua lah. Kena nama tu Bukit Sadua ke tempat mayanya subak tentang sidak rentap.
0: Ya, aku bujang berani.
1: Bujang berani rentapnya. Jadi aku bisik ngau ekspedisi mayanya ke diatur office resident betong mayanya. Jadi ngau nikik Bukit Sadua lah. Jadi mayanya ukai semina nuan ke nama tu nikik aja lah. Tang nuan diberi tanggung pengawak kena ngagak berita pasal ekspedisinya. Tiba pengarang berita ukai nuan semina bercerita pasal ekspedisinya aja nuan ke nemu nama utai kenyadi buat Bukit Sadua nya. Jadi siti ari cerita Bukit Sadua tu ngembuan sejarah bujang berani ngau sitik tempat ke manah lah. Jadi sitik tempat ke luar orang ke rindu ke pengawak nikik bukit. Jadi banyak aku di nuan ke masuk pekit pekit bakal Kenyalang Journalism Award tu tadi nuan patut ukai semina nuan dekat nama tu Ninga aja. Nuan kak berarti nuan kak engkau agai tempatnya.
0: Iya.
1: Nya baru nuan boleh ngasai ke nak baru nuan boleh ngadu ke asil ke mana. Nanti nuan nak engkau nikik bukit sadua nuan dah boleh ngadu ke ceritanya. Bapak penemu aku lah.
0: Iya.
1: Siku-siku orang lain. Jadi maya pengalaman dia leban ke kita terubah ke nikik bukit. Tetsuma agi regas lah dia.
0: Iya.
1: Umurnya tuai kengkanya nak boleh agi. Kira ke semalam mayo tim kami dia asai ke lepas ke segi ukai orang ke fit di ke bukit mengamak tangai ngau nak ngau orang lah lepas dah beri tanggung pengawak ngadu ke berita jadi asai ke fed up masanya dah lepas nuan ukai ni ke bukit ukai pengrindu aja lepas nuan ni ke nya nuan bisik kerja orang bukai ni ke rindu dulu kami tu tadi dikit ngetu dulu ngambar apa semua. Jadi lelak lah mayanya. Nuruan lagi ke baruah dikit lagi leban ke mayanya bisi namanya. Bukit Saduaknya bisi tempat ke luar bungai kebesarnya Raflesia. Dia kami ngambar utainya dia. Jadi orang bukanya dulu. Jadi cukup lelak lah namanya. Tapi nuan gaya nak gaya. Nuan patut lah banyak dah kerja nuan. Boleh baru kaya tadi. Jadi mayu apa jalannya tadi ukai tak perjalanan kelancar lah ukainya kami seminat rindu erti ekspedisi nikik bukitnya lah nikik sambil no bekerja. Jadi dia aku uliah berarti ku tanya sejarah bukit Saduak ke Kumai Robisi Meriam Bujah Timpang Berang ini tempat Meriam suba uliah di peda. Jadi sebedaunya ke ngadu research dulu lah sebedau nuan ngau ekspedisinya sebedau nuan ke ngadu ke cerita pasal rentap ngau Bukit Saduaknya tadi mesti ke ngadu ke researchnya tadi. Jadi utainya ikan ngasuah pengawak dikit Bukit Saduaknya bak kami sebuah da tim RTM nya ndak tu lancari bakang ngura bukai dikit datang. Kami tu lubah tadi hari pagi nya pukul 6 datang ngura udah teka hari datang. Lepas ke kami lagi ngetu ngamar utai nya. Jadi bak aku ngau masuk pekiannya aku nguji ngapa lah labah utainya udah meri nama tu ban merik pengrindu lah ban nuan ukai semina bapangai bak cerita ke debaca nuan aja nuan punggau ngau nikik Bukit Saduak nuan punggau medak gayanya dan boleh ngasai ke bekeni rentamnya suba ngelaban Rajah Brook ya hari Bukit Saduak tu pedak ukai ketinggi lah tapi apabila nuan dah datai dien ia meri nama tu ndak semudah ya munyi ke tajak ia nak tinggi ndak ndak semudah nuan ya nuan kat datai di bukit kadang bisi renjan kadang tempatnya nang tebiang dar lah dia nuan uliah ngasai ke utai ke bacanya nuan nya nang amat dan nama kebuah rentap tu suba pedes mimit kat dia lah lawan tempat yang agak kutanya tadi berbukitnya tempatnya renjan nang manah nuar ya ngadu ke kuta dia nuan uliah ngadu ke berita nuan ngau mana lawan nuan uliah medak. Jadi aku nganjung ngapa nganjung tajak pun mungkin aku bisa keyakinan untuk menang nombor 3 nombor 2 untuk menang chief minister awardnya aku nadai merik pengharap ketinggi tapi niat tadi lah apabila udah bunyi ke Melayu rezekinya udah agak kita dia lah menang niat Siti dan Siti lagi tahun ke udahnya lah 2017 pun menang baru chief minister award bunyi ke aku tadi lah utai ke dia du kita nya nanti kita datang ke tempat nyempu kita lebih nemu boleh ngadu utainya mana yang ke sitiknya aku menangnya pasal cochlear implant siku lebih ke ia bisu laban ia nak boleh ninga harinya aku nemu paduhal orang bisu tu nanti ia bisu
0: ia bengal
1: ia bengal laban ia bengal ni adalah ia nak boleh berjaku
0: laban nak ningau tak kena sebut orang
1: harinya baru aku nemu jadi pengawak tu apabila manah baku rindu baku laban ia meri mayu penemu kain starinya aku nemu patut lah orang lama tu nanti orangnya bisu sebenarnya bengal mayu hagi lah kes ke bekenya tajak tak ukai semua kes orang kebisunya bengal tapi orang kebisunya mayu hagi kesnya berpun hari sidak ke bengal
0: nah.
1: Jadi nemiaknya bengal hari ada jadi seninya aku bisik bertemu ngosiku dokter pakar hari hospital umum Sarawak dia ada sidak bisik ke projek buat sekarang lama tu. Dia nanya, bisik-bisik kes ke kita tanya, bisik ko ya tik nuan kak ngadu ngaga liputan berita tu. Jadi aku deal ngoya. Jadi aku deal ngoya bisik operation namanya nya ba Hospital Umum Sarawak SGS Hospital Besai dia. Jadi kena aku ngadu ke nya ngau sidak masuk operation room. Dalam 2 jam lah ngau sidak ini. 2 jam lebih ya. Ngau operation room ya. Nuan nak uliah keluar, nak uliah masuk. Apabila nak dah masuk, masuklah. Dia mana ngau sidak ya.
0: Latai ke pengawal operationnya habis
1: lah. Kan jadi genuan nak dalaman ba aku uliah gak aku tanya ngadu ke nya tanpa aku masuk ke operation room tapi aku kat medak tanya. Jadi aku uliah interview, uliah medak gaya sidak berkeni gaya orang yang berputungnya dia, berputung nyimpan implan koklearnya gak ada biaknya.
0: Bak pendiang lah.
1: Ya bak pendiang sidak 2 jam. Ndang berkurung bak operation roomnya aja. Then udah habis tadi bedau habis nakaknya utai ke dadunya tadi agak bisi lebih nanti ni biak kanya ke gerai berkini gaya ya udah operationnya dalam tempo 6 bulan 6 bulan ya udah gerai ngadu ke baru beritanya tadi gaya ni biak gak pindah ya and then udah dipasang ya udah dites masanya ya bisi buat siti namanya terapi center lah di Kuching-nya berkini ya ke katanya uliah menyesuai ke diri engkau tak implan ke baru dia ceritanya pasal apa indah ya anaknya ni utainya merek pengagal ngagai apa indah pas nembiaknya utainya implannya di activate ia uliah
0: ninggal
1: and then dia bisa reaction ya utainya ukai semina aku rindu ngadu kenyak berita aja tapi ia merek nama tu merek
0: penemu
1: penemu ngagai aku ngagai apa indah ini merek pengagal aku pengagal medak nembiaknya uliah ninggal reaction sida sida ya. Jadi boleh baru ngagai pengawak pengarang berita pemberita tu tadi utainya tinuan kak ngadu utai manahnya baku lu mesti kak ngau medak dari empu ukai tai uliah di karang nuan pihak ngapa tanpa nuan ngagai tempatnya tanpa nuan medak pengawaknya jadi
0: nyu pulai ngagai nembiak ka di niat tadi udah ya ke dipasang utai bapending dia uleh ningau dia lu terus uleh bejaku
1: ndak ya terus boleh berjaku tentang udahnya dalam tempoh berapa bulan bisik reaction lah jadi aku bisik follow up baru udahnya dalam beberapa bulan ya boleh belajar berjaku sampai ke dia tu ya bakal orang bukai lah jadi bak aku utainya nanti siti niat aku kak ngadu kenyang ngambil kurang ke bisik nasib ke sama anak.
0: Iya nama.
1: Bisik nebia ke bisik anak ke bekenya uliah uliah medak utainya lah anak juga anak sidak ya pengal lalu
0: ndak uliah. Boleh berjaku.
1: Ndak uliah berjaku so nyam beri masalah ngagai sidak ya lah. Laban nanti utainya tajak putainya engkau mar tak bisik bantu lah. Karena biar tadi bisik bantu dari persatuan kena ya beli implannya tadi. Jadi nyak siti tuju aku ngagak beritanya tadi lah. Jadi nyak lah hasil ya. Utainya oleh menang chief minister.
0: Siti cerita ke nang ya amat mana ke nari ati amri penemu amri penerang ngagai misa mayuana amri pemberi ati ngagai balapinai ke bisi anak ya ke bisu ya ke bengal jadi utai ke bisu ke bengal ya nang bisi kaul.
1: Iya, aku baru nemu lama tu aku nak nemu kan ni urangnya tau bisu. Semadi aku ngau ngagak beritanya baru nemu. Bisu tu sebenarnya mayuh lagi kes lah. Bengal laban dia nak uliah ninganya dia nak uliah berjaku belajar berjaku.
0: Okey, hanya tadi papa aku siti dari anugerah ke cukup berga. Dari utai ke di tulis tak di karangan wan. Jadi memberi gratis lagi tajak pan udah lama tang tu tahu benda memberi temegati ngagai bala kita mayu lah bagi bala pengarang berita laban dikena beri penggerak ting agak sida beri ketika orang nyebut penghargaan mana yang ngagai bala pengarang berita yang lain ngatu peket ke begitu awak ke sida ya uli ngadu ke berita mana kagi ngigok cerita ke pulai ke penemu mesin mayu nyak tadi bakal nginuan tu kalau baku engkau jarang tu tau ke engkau nadai kini nah ya ke bakal ya ke merati ke sida ke bisu engkau bengal tadi ke dipasang orang peringkat bak dalam pendiang
1: iya lepas nanti nuan lah ngagai operation engkau bak masuk operation room nya uli ya tapi nuan nak nemu nak boleh berarti ke begini jadi apabila diberi peluang nuan patut pergi lah jadi nyak lain ngau nyak nuan boleh ngadu ke berita nuan ngau mana lagi utainya uli ada pedak nuan uli bercerita ngau mana lagi
0: iya naman
1: bak pengarah berita tu ti nuan kak ngadu kutai meri penemu ngagai mensia mayu nuan patut berarti kutainya ukai semina nuan ari maca aja laban tiba RTM pengawal jurnalism tu nuan ke merik penemu ngagai mensia mayu ukai tai tak semina di karang nuan pihak ngapa
0: iya naman hari ke di pedak kita hari buap tok ke dibaca sebelah cerita dalam magazine ke nama
1: iya nanti bakal orang ke kak jadi pengarang berita nuan ke Nuan jadi pengarang berita ke mana nuan patut berarti kutanya nuan patut engau ti bakal bangkunya tadi nuan patut engau masuk operation room engaunya nuan uliah bercerita engau terang engau mana lagi
0: Oh, nanti kita boleh mendak ngau nyata omnya tadi nah.
1: Betul.
0: Okey, rindu ninga cerita ri Rosita jadi tua berpindah ngau Siti ke lagu Rosita berdang ujung ke Randau tua pagi tu.

0: Yang ini yang peringat yang datang buat pengujung randau ke meduai Rosita Ampung ke pagi itu sikut orang kegawak Pak Artian itu tau ke disebut kita personality why ya. Jadi peningat berdau berserak dengan kita peningat mayu nyangka kita dekat berhati ke sekedar hari lalau engkau jaku hari Rosita dan bagi kita kebisi hati dekat engkau reminta pengawak jadi pengarang berita atau ke pengawak kebisi berkaul engkau ngarang berita
1: jaku lalau tu nah dai gantu tanya tak bunyi kaku lah ti berpangai bak siku-siku ti bak kumpu tu ti nuang adu pengawaknya adu lah ngau benar ukai semina nuan

0: Hanya amri empas ngagai mensia mayuh lah. Laba berita ke dia dunonya patut dia betul. Okay, laba dia tu mayuh narga te dunia dia tu ke ngena media sosial. Mayuh narga ke mayuh macam di perkunci kurang. Mayuh gik kena manahnya deh. No. Mayuh gik kena betulnya. Tapi nuan bekerja bab bidang tu nuan patut tentu ke berita nuan tadi betul. Ngambil kena beri nama ngambil kurang nak salah tanggap bagi pengenalan nuan ke kerja perintah tu nan patut nyaka hasil kerja nuan ke mana jadi ngagai bak pengawal bidang tu munyik aku tadi tajak penuh nadai penemu kurang penemu bidang pemberita ti nuan kak nguji nadai salah utainya boleh dipelajar bakanya muka saiku ti nuan kak jadi DJ ti nuan ukai orang belajar bidangnya ti nuan sigik kak belajar nuan uliah ngadu punya ia kena uliahnya leban nuan pu kengai belajar lah nyaja nuan pu kena minat tapi nuan minat nuan kak kak ke kerjanya nuan patut belajar Siti lagi ndak aku tak nyemetak madah ke munyinya tapi ti nuan udah diberi tanggungjawab nuan ngadu ke kerjanya ngai penuan kak penuan nuan patut ngadu kenya lebihnya dah tanggungjawab dah diberi orang ngai nuan jadi ti nuan nak nemu belajarlah bakal aku ke session berita tu tadi editing dia tu bahagian editing editorial kira ke kuranglah penemu dia tapi sudah diberi tanggungjawab dia belajar dalam 3 tahun tu aku lagi mengkang belajar ngangkat ke pengalaman dia dengan penemu diri bidangnya tajapan memang pada background aku sigi start dari pemberita bisik orang ke masuk editorialnya sigi ukai orang bidang berita tapi menyik aku tadi lah apabila nuan dah diberi tanggung pengawaknya nuan patut tidak nemu belajar nanti nuan nak belajar pedis nuan kak ngadu ke kerja masa nuan stres
1: iya nama
0: nanti buat ni pengawak lah ke dia nuan ke baik ke bidang accounting ke apa nama ti udah diberi tanggung kelawaknya nuan dah nerima pengawaknya ti nak nemu belajar
1: ya nama
0: lepas belajar tu sampai tuai kita pun lagi belajar lah jadi aku dia tu pun tak gak madah diri ke pencen tenang nak nama lagi kalau pencen tapi sampai belajar
1: karena
0: kita yang angkat ke diri ngambil mudah kita kerja pengawak buat ini sama nuan lagi bekerja ke nuan hidup ke diri ke patut belajar belajar seumur hidup.
1: Iya nama aku. Mayu lagi kita pelajar, mayu kita temu kita. Bakal kita berjalan, nanti mayu lagi dua kita berjalan. Mayu aku kita depan sok.
0: Betul. Minang kau dah tu kekak berjalan lah. Nyemak dah pincin. Dia tu dah berdaul dia berjalan.
1: Abang lagi atau pegol kau pengawal. Jadi kepenuh dia tu merit saya terima kasih yang kegenuan tu. Rosita laban nulai limpang ke pagi tu mai berita ngai balop ninga awak ke balon biak ke bab baru ke udah habis sekolah habis belajar yang kau bisi ati deka masuk pengawak bakal ngenuan sidak ada bisi seliang hari ninga landau tu tau ke masa banyak ke di luar lian sidak ke ninga berita di radio atau ke mendak berita di TV tu orang orang ke berita ke bisi dia baca orang buat radio tu orang ke ngagak tu orang ke ngarang begitu jalan orang boleh ke beritanya ok semina boleh ke berita nak telefon pada hari buku tang munyi kenuan dang ya datai batang tubuh ngagak endur utainya ke nyadi tang bisi megak kini ngenak telefon tang nanti kita ke nemu tak ke ngagak berita ya kapana kita yang datang tak datai bawa ndur utainya ke nyadi munyiko Rosita tadi jadi terima kasih sekali lagi
0: sama-sama.

0: Ya, peningat kami kan bulan yang kami bawa program induk YFM baru dah bulan yang temui buat program induk kita ke minggu tu. Jadi sudah tu lagi kita berhati ke sekedar lagi berita bukai lalu terus berpinang mulai dengan kami ke pagi tu buat YFM program induk.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayu.

0: Lamari 5 pukul 11 malam.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Ya, jadi baru kita mulai bawa segmen pemakai kita pukul 9.30 pagi. Yang nanti ke Siti berita kalau Ipis Menteri Penyambung Ngau Multimedia Malaysia dia berjalan ke kod penyagaan Mek-Mek Ngau kod ngurang ke penusah Siti Ariatur ke berguna benar kena nyaga pengelikun Mek-Mek bawah laman digital ya. Jadi hanya dia Menteri Pemasang Orang Induk Orang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri nyukung atur berjalan ke kotnya okay, daripada oleh mengangkat ke pengelikun Nibia Ari Mayuah macam penanggul cyber. Tumuga oleh nagang jenayah cyber nyadi yang kaum buli enggau menyati pangan diri. Dia juga bawa penyalah kebukai boleh meri empas ngagai pengelantang rundi enggau pemansang Nibia-Mia. Jadi berjalan ke kot tu juga tetap ke tangkup pengawak diterang agar tidak dinyedia ke platform media sosial lebuh nyarap bagi konten atau kisi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena jaga pengelikun pengguna. Ya tadi Siti dari berita ke disebut Menteri Pemansang Rindu Robiliak Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak. Teng menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Ya, peningan datai bawa maya kita mulai bawa segmen pemakai kita ke pagi tu. Namun tak kini udah berbelah kita tau ke benung berpanduk ke lawak. Tau ke gingi kak namun tak kini lawak dekat dibelah ke tengah ritu kena kita merarau. Yalai ke pagi tu aku mai kita nguji mandu asam pedas ikan terubuk masin. Tau ikan terubuk masin dipandu asam pedas ya. Jadi utai ke guna kena kita mandu ikan masin terubuk pandu asam tu kita guna ke siku ikan masin, siku ikan masin terubuk ke penumbas ia pemesai. Setengah igi bawang besai, setengah igi bawang besai. 2 igi bawang burak, 1 inci liak, 1 inci kunyit, engkau 1 inci belacan. Ni tadi kita ikan guna, kena kita ngulai terubuk masin, tau ke ikan masin terubuk dipandu asam pedas. Jadi itu di blender kita bergulai, tau ke ditutup alu-alus. Jadi ikan terubuk, tau ke ikan masin terubuk tu direndam kita dulu. Udahnya lalu digoreng kerat mana-mana direndam udahnya lalu digoreng digoreng. Kita berguna ke sasido mit halba 4 iti atau 4 igi kacang lendir, 2 batang serai. Jadi serai itu di tencang kita sikat daun kesum tangkai bunga kantan, tau ke sigi bunga kantan ya, tau ke sekuntum bunga kantan. Jadi bunga kantan tu ianya bunga kecala, ngau sesidok besai ai asam jawa, lalu ai amat penumbas ya kena kita mandu asam pedas ikan terubuk tu. Jadi udahnya lalu sedia ke kali goreng semua tai kudan di blender kita tadi. Udah suah bau, baru kita nabak ke serai ngau halba. Halba tu udah di goreng kita dulu. Megak bedau kita nguring utai ko udah di blender kita tadi. Kita nguring halba tu dulu. Jadi halba tu sebangsa perengkah kena kita melah lauk tau di gigak sebelah kedai ke kedai rempah tau ke kedai KBC nyual perengkah kena melah lauk ya. Jadi udahnya baru kita nuang ke air asam jawa. Sudah di tunyau kita ingat air. Lalu tuang ke air megak. Gagai utai kuda diguri yang kita itu tadi. Udahnya perlu kita nabak ke daun kesum, kaca lendir, ngau bunga kecalak. Tau kan sepura bunga kantan. Kepulundi benar baru nabak ke ikan terubuk masin. Kudah diguri yang kita tadi. Girau nak lama datai ke melidih. Udahnya lalu tau ditanggung. Nyamai munyi tu au nyu alapa rasai di kita ninga ikan masin ke pagi tu lalu ingat ke merarau tengah hari tu lagi yang kada kagi ke ikan masin ya ta ikan masin tu nama-nama baga dempak kita laban ya masin tang ti bedau kita mandu nguring ya patut direndam dulu jadi utai kita guna kena kita mandu ikan masin terubuk tu kita guna ke siku ikan terubuk masin ke penumbas ya pemesai ditetak direndam danyak lalu digoreng kita sasiduk mit halba 4 igi kacang lendir 2 batang serai di tencang sikat daun kesum siti bunga kecalak atau ke bunga kantan sasiduk besai air asam jawa gau ai kena kita mandu ikan masin tu lalu setengah igi bawang besai dua igi bawang burak sinci liok ngau kunyit pemga belacan jadi utai tu di tutup kita gulai tau ke di blender ya udahnya sedia ke kali beri minyak mimit lalu goreng halba datai ke babalik kuning udahnya baru kita nabak ke semua utai kuda di blender kita tadi girau tak lama pemga tabak ke serai lalu goreng datai ke utai tu nyau rangkai ya udahnya perlu nuang ke air asam jawa ngau air ke udah disedia ke tadi tuang ke daun kesum kaca lendir ngau bunga kecalak kepnudi benar kita nabak ke ikan masin terubuk ke udah digoreng kita dulu tadi girau dah lama datai ke melidih udahnya lalu ditanggung ya tadi siti resipi tau ke lauk baik kubla kita ke pagi tu bawa segmen pemakai kita bawa program Indo YFM tinggal 19 minit lagi ke pukul 12 tengah hari.

0: Ata keganasan rumah tangga tu, ia sikit disempulang atau penalkot atau ke kanun kesesaan. Lepas ia nak boleh berdiri ke diri dia. Kes-kes ke disasat, kes-kes rumah tangga ke ditasat tu tadi, sikit disasat kena penal court. Kes ke selalu dikena, section ke selalu dikena ianya section mengenai ke kecederaan ngau sengaja, section 323. Jadi section 323 tu, orang ke medis ke mangsa tu tadi, ia semina kena jari aja lah, kena jari kaki, jari mukut, kaki nendang, nanjal, numit, ti boleh ngujuang ke orang ke ditendang ataupun dibukutnya tadi, nyu boleh pemedis bakal kembai mata nyu sampai beng biru, nanti ia semak dah ditumit tadi, nyu tumbang tu dah tadi
1: berdirit,
0: nyu pala nyu mengkul, teka berkenyak lah. Jadi nyak disasat di baru section 323. Jadi nanti ke buat dalam buat undang-undang kita, orang ke ditasat kena section tu, nanti semak ya bisa kes ataupun bisa bukti nunjuk ke utai nyak nyadi ngagai orang ke di pedih ke nyak tadi. Orang tu boleh kena setahun jail, lalu mega hukum ngau mata duit ke boleh sampai 2000 tau ke kena tinggang dua-dua hukumnya tadi lah. Ya boleh boleh denda ngena mata duit aja, boleh ke penjara jail lah. Tau ke dua-dua sekali. Ya duit tek lah arti ya. Ini teh ke pemalat pemedias ke datai ba orang ke dibukuatnya tadi lah. Kelimpah renyap section kebukanya baka section 324. Jadi section 324 tu contoh ya lah baka orang ke ngemakal ke orang ke ngeriput lah nah nyamai ke nyebut nah. Ngau suspek lah bak contoh ya lah baka suspek tu tadi yang ngena kayu, ngena batang penyapu, ngena gelas contoh site bisa siko nemia laki mangkuang pala apa tire ya ngena mangkuak udah kena makan mie pangkuang tu udah nyengau pangkuak nyu mencul belakang nyak session kita sesat baru session 324 laban nyak dah ngena kira ngena senjata lah maya nyak mangkuaknya tajak paya nada ukai baka benda tajam nyu kada baka duko utang ngenangnya tadi lah laban ya ukai senjata nanti nak kenal tapi bila ya udah dipecah ke bekenya lu kena mangkuang pala orang ya udah jadi senjata ya jadi nyak kebuahnya tadi kita nyasat ya bak session 324 kanun kesesaan. Jadi nanti semak ngena section tu, orang yang boleh kena hukum ngagai 10 tahun jail, hukum ngam mata duit atau ke sipat sekali ke tinggang 2 itik hukumnya.
2: Puan ASP Jawai Anak Francis Kempas, pegawai penyiasat kanan unit seksual dan keganasan rumah tangga Are Indo UPS Polis Daerah Kuching.
3: Lep tinggal nyata tayo ba pengujung awak program induk kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai bala peninga. Lalu pemegak ngagai semua bala peninga induk harap ke semua bala gerai mujo dalam semua pengawak. Lalu nak magik pukul 12 tengah hari. Nabur ke berita hari YFM. Mudahnya kita terus mulai.

0: Selamat tengah hari peningat. Dia tu kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagiman YFM kena tengah hari. Sehari tu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di Serenih Baru ngambil kesemampai nipak ketuai kejadi kemayang hari. Sapir Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan memadah ke pengawal jernih ke bertimpuhnya benar-benar dikena nentu ke polisi hingga atur pentadbiran oleh digagas tipak hingga pemasang teknologi ubah dunia hingga pengharap hati kemayang besai bak rakyat. Ia memadah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru timbanya kompleks kelimpah aris mampai ngeleti ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawak ngau integriti upis perintah. Yang macam aku cakap menang tau, lebuah kebejadi ke pengawak nuan nutup convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Negeri ngau pengajar asal tahun 2006 di Kuching. Yang madah ke pengawak ti Nusun baru polisi ngau atur pentadbiran uliah nyawab ngangkat kepuna servis ke diberi ngagi rakyat kelimpah hari ti nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngunyak Dato' Amar Awang Tengah madah ke projek innovation Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak ukai semina ngangkat kepuna asyik pengawak ti dipejalai ke perintah tambah diaku barenggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawat perintah oleh yang gabang utai ke tau emberi penguntung ngagi perintah ngau orang mayu. Sekedar di projek ti dikemenar ke ianya ngerja pengawak perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya UPS Tanah Ngau Survey Sarawak Semerhan boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemasang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek ngangkat ke mana infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipejalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagi rakyat bak menua pesisir. Kabar Parlimen Sita Betuang, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemasang bagi Menda Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah rumah panjai serta genturung peniau bangsa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sedaya yang meli barang projek serta ngerja projek sida engau cara gutung ruyung. Yang madah ke berkah hari tahun tu, penyapa bantunya mega udah ditambah hari 3 ngagai 5,000 ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek kemajak Niki. Yang masuk kerja kutubah simbolik pengawak nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggaga 4 buah hagi rumah pengajar ngau perengkah guna kebukai baskula SK Long Lupeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisik 22.87% jampat hagi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Dari tu Pius Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggaga 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang, bala pengajar, bak tigawa bak menua pesisir, lalu yang masuk kerja kutuk lebuah ke berjalai ngabas endur nentu ke projeknya, dipejalai kelancar serta berlalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadinya dekat kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari, hari bagiman YFM kena tengah hari, sehari tu hari 5, 12, hari bulan 6 tahun 2026, lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikah giri hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak baluar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya 7 kengagak loji itu nang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara ngau barat Sarawak serta megak dikenak ngangkat ke pemanah pengawal. Projek megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adat kia. Sama berserimai ngonyak, loji itu udah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Jap, jap. Gitu jap. Gitu jap. Gitu cun mai di datang gitu jap. Bidia nasib dia serai itu jap. Nama tekempak dik. Padah jap. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyua dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Dah di mana-mana. Itu.
1: Nama nomor nama tu. Nomor. Sep lei lei.
0: Sap lei lei. Pernah di pemutuan sebelum surat kabar tu. Pernah dek.
1: Nih. Nama. Sap. Lai. Apa? Apa?
0: Kenapa? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku ke merangkai dua. Ada nyami guluang. Bege. Udahnya lagi air cap udua mua meru. Ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude jawab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Lupa lubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya. Reti ya. Empa abis.
2: Halo Bakia, uliah aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Semua kaban? Oh, aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu dua kaban kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empa abis.
2: Nada yang ngawang ngal. Bakatu, okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Ya, sub lain-lain. Ya, mai untung ke ku. Aku mempunya nama deh.
2: Beketuk yang enggal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan enggak dibayar. Jadi tu surat bank lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
3: Ha? Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Lai, ini tu jawab kereta aku dah kata rakyat orang.
1: Menyau, ada orang yang tu sehati. Otai aku dah. Udah, meh. Udah tu, ben prebet tu, nyau.
0: Nama arti ben prebet, aku dah japan ben merebet, meh, tu, udah tu.

jaga mana nih bagi kawal antara kita diri sama diri. Selamat bergulai sejalai baru ngau kami YFM bawa ngelau tengah hari Sarito hari 5 hari 12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Aman nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia. Dari miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pun dalam kenang 3 jam tu tadi ya kita udah mendiang ke program area national station kita bu. Jadi sebab pagi itu gaya hari kami di negeri Kuching itu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak ini tentang tajap ya atau tadi ukainya artinya utai kena mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di negeri Kuching Daya cukup hangat nyobedar bala pupot kena kena nyelap ke hari kita nak lama minyak. Okey, jadi ngelak tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kandang pukul satu ngali hari itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi lalu bawa sejam ke terubah sebedau satu lagi dia kami ada kau ngeletai ke pesan berhati yang kebisi dikirim ke peningkat kita by email ngawa pia menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bah YFM selalu ngatai ke pesan berat ugup ke sekali tu aram berperinang dulu kita ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana lucu bawa ngelatih hari seminar YFM 1.1.3 FM bah mana

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani ka ko ka nulis pesan barato ne.
1: Pesan namo nya?
0: Eh, pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bisingan juang.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Au, beketo. Pesan namo nya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakanya. Bah, bakanya kau kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikirum peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirum analisa anak semen tau ke Indai Amoy nyari pesan tu tadi nuju bala kebablayan ya ke diau bam laban antingan pelai piam gabala ba sungai batu mangka sebayuar medang gayam medang lumut sungai empiat sungai tapang semawang bala ke diau ba siwal kandia seruyat sungai nada piam gak bala ya ke dia bastom muda lundu ngau kebelayan kenala dia rintai ke ditu tinggala semen tau ke dua balik nama Ami Anak Awan. Isi pesan madah ke semen dua balik nama Ami Anak Awan. Semen dua balik nama Ami Anak Awan. Udah nadai dini hari itu tadi 12 hari bulan 6 lalu niang semen dua boleh nama Ami Anak Awan. Semen dua boleh nama Ami Anak Awan tu deka di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan ianya kena malam pagila hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu ila kependam SDNU Petra Jaya Kuci yang kebelayan ia ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Nah, baru isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah hari tu tau ke Indai Amoy yang dipesan mudah kapaya jadi Simon double nama Ami Anak Awan. Simon tau ke double nama Ami Anak Awan. Udah nadai dini hari ya tu tadi 12 hari ya bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Anak Awan. Niang Simon double nama Ami Anak Awan tu dekat dia segai balam mayuah kena malam pagilah malam renam 13 hari bulan 6 ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu ila ke pendam SDNU Petrajaya Kuching 14 hari bulan 6 bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat niang tu. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kirim Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke dia ba Nangalayat Lubuk Muduang Luang Ajoy pemga bala ke dia ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke dia ba Semanjai Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawian Gawia kenalah dia rintai ke ditu tinggala John Anak Dayuang. Okey jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayuang. John Anak Dayuang tapai jelia udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tak kapai jelia tu dekat di sengai balamayu berumah niang tumpu inya Bandung 21 lorong 8 Jalan Kucing Timur Taman Tungku Miri malam pagi malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu 14 hari bulan 6 ke pendam Dayak Lambir Miri kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tempu ba nombor 01287-12088 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 01125-01-2507 nanu baru pesan pemati ya ke dikirum Julia Ana John ke tengah ritau pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang John Anak Dayuang tau ke apa jelia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anadayong takapai jeli atau adakah dia senggai bala mayuh berumah niang tumpu ianya banumbo 21 lorong 8 jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miriah malam pergilah malam merinam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Daya Lambir Miriah pagi hari Minggu itulah 14 hari bulan 6 kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Juliana John Tumpu bernombor 0128712188 tau ke ngagai menjadi yang dari Kasim Ana John bernombor 0112501257 lalu nangkan kanya ngetai ke steam ngagai pesan pemati ke dikirum peninggal kita banggela tengah hari ianya datai hari atau rumah untan anak sajua nyadia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia rumah Andrew Kadir Munggu Bawang rumah Andrew Sungai Belawang ngepi muka kebelayan ke dia rumah Duat Nangasam rumah Spencer Kabang Rias Jaya rumah Tria Sungai Kemidan Riang ngepi muka nuju kabar belayan ya ke dia rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ili, bala ke dia berumah tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Uje Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangepiak, pemegak bala ya ke dia berumah rumah Sengalang Debak, balaba menyalin baru tarwam budak dua berumah sawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam jadi si pesan madah ke upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pergilau malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area Minggu tulah 14 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Nangasam kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah untan tanyo sikup melupak krian seratu nanu baru isi pesan mati ke dikirim di rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke silais rumahnya dipesan madah ke upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum niang upal anak kalum tu deka dan itu bala mayuah kena malam pergila malam hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu tula 14 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Nangasam bala ya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah untan tanyo sikop melupak krian seratu pesan ya ke situ ianya pesan pemati ke dikirim mentan anak ajan lalu pesan tu nuju bala ya ke dia rumah Steven Lambor Jerai pemegak bala ke dia rumah intai Suri Baruah rumah Ambu Suri Tengah rumah Jawa Suri Lalang rumah Andren Bangkit Ijo bala ke dia rumah Liom Bangkit Rembai Asal rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru rumah Jantai Bangkit Kemantan rumah Cendang Penunus rumah Chamber Penyalian Asal, Rumah Daniel Penyalian Baru, Kabelayan Kedia Rumah Regi Tarwam, Rumah Edward Adulang, Rumah Bajut Merbuang, Rumah Mai Babuk Kerangan, Ngaupia Mega Kabelayan Kedia Oba, Rumah Robert Walter Nanga Gayau, Bala Kedia Oba, Rumah Mujah Ijo Nanga Teruatas, Rumah Selijantiang Nanga Terubaru, Bala Kedia Oba, Rumah Jawat Babu Tengah, Rumah Isa Babu Karok, Rumah Badis Nanga Tuat, Arubah Rayuang Nanga Luap Pemga Kebelayan Kediau Baru Rumah Selinga Nanga Bayuar Rumah Tingkau Nanga Ulai Rumah Jimmy Ulu Bayuar Rumah Christopher Rimbas Tengah Rumah Bawi Rapuang Rumah Basil Melaka Trai Pemga Bala Kediau Baru Rumah Linggan Sengalang Kemarau Munggu Prien Leguam Surgap Bala Kediau Baru Rumah Seli Ali Munggu Tunggal Rumah Jimbat Adit Rumah Ulai budak ulu rumah James tujuh budak ilai rumah Jumat laki sentawa rumah Snap Sabah Rasal rumah Incua Sabah Lama bala kerja berumah Gara Belasawa rumah Jimia Lubuk Liduang rumah Edward Mengga dengan Terau rumah Beliang Sungai Raba ngapi yang megah kebelian kerja bersungai Niru rumah Tinggang Menguk Mengeris rumah Ayak Terberu piang megah bala kerja berumah Nicholas Brian Ulu Teru ngau kebelian kerja ba Pengkalan Gura Limbang lalu piang megah nuju bala ia kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang rimbas batang krian ngau piak megak ti ngelala pastor Liang Anak Sayid yang dipesan tu tadi medah ke pastor Liang Anak Sayid pastor Liang Anak Sayid tahukah apa eco dan nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor Liang Anak Sayid niang pastor Liang Anak Sayid tahukah apa eco tu dekat di itu bala mayu hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah Markus Lubuk Debak dan baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah hari itu pesan mudah kelaki dari pastor Liang Anak Sayid pastor Liang Anak Sayid tau ke apa eco udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor Liang Anak Sayid pastor Liang Anak Sayid tahu ke apa yang acar tahu dekat di itu bila mayuah kena malam hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah rabatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak lalu pesan ia ke penuri sempat dikenatai ke kami ba awak ngelau tengah hari YFM kita ke tengah hari itu ianya pesan pemati ke dikirim lembah anak dana jadi pesan tu nuju bala ke dia sungai Majau sungai Mujuang sungai Paku rantau Seriban nangga baki Pulau Pisang nangga Tawau bala ke dia sungai Baliah Pasar Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lemah anak dana jadi pesan tadi medah ke lemah anak dana lemah anak dana udah nadai bahawa hospital Kapit kena 11 hari bulan 6 minyak kemari laluan yang lemah anak dana dia lemah anak dana atau deka dia senggai balut 2697 country height malam pergilah malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapri kita akan nemu silik kip kawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai spesial nak kena bah nombor 0138410893 Wilmina nak kena bah nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena bah nombor 0198753 66 dan baru isi pesan pemati ke datai hari lembah anak danau tokindai mina ke tengah hari itu pesan madah menjadi ya jadi lemah anak danau lemah anak danau udah nadai bahawa hospital Kapit kemari 11 hari bulan 6 lalu yang lemah anak danau yang lemah anak danau itu dekat di sungai Bala Mayuah balot 2697 country height malam pergilah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu itulah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapit kita akan mesti lagi tahu terus bertanya ngagai sebesar anak kanan nombor 0138410893 tahu ke ngagai Wilmina anak kanan nombor 0128231773 tahu ke ngagai Federino anak kanan nombor 0198753366 jadinya anak akan mengetahui kepesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meti Umabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
5: Ya lah, ko mada dek lemah bejakau. Gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
4: Sama ke bekedek pedak ko rarunggu.
5: Aku ada ibu mena. Ngau gawai ada ibu aku ngerop.
4: Lawa medek. Aku medak di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
5: Muka ya aja.
4: Muka kurang. Jarak.
5: Muka kolam kibot.
4: Oh, kambing ngiru aku tak, boleh?
5: Oh, nyaga pengerai.
4: Nyaga pengerai.
5: Okay.
4: Ini lah pakai ini di sangau. Mengurusnya. Dah benar gawai lulus alu kencing mana ya? Okay, pendengar bertemu ngau kami dua jabut. Bukulai kita ya. Aku Monica Midi, lalu bukulai ngau.
5: Aku Jackson Jabut.
4: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita. Bab tusun tik kedua 23. Udah gawai. Okay, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu jen kemari nadai tusun Carta Sapa Juara najabut.
5: Review.
4: Cat SSJ
5: ke-9
4: ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari itu sun ke-22 ke minggu 2 minggu sebelah itu sehari itu ada tusun ke-23. Jadi empat tusun 22 2 minggu engkau mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebelah empat tusun ke-22 mayuh peminat sudah tu.
5: Bisik kah?
4: Bisik. Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
5: Mai kena kelemayang band.
4: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi.
5: Dini
4: Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22.

0: Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai, anang namanya masuk hospital.
1: Anang masuk hospital. Ya megak nanti pulai gawai.
0: Berjimat,
1: berjimat. Mayu amai pedakku. Okey.
0: Penusah ne.
1: Penusah.

0: recap seminggu yang kemari.
1: Ya, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22.
2: Nah, kan? Dia tuh 21, 22, 23. Oh. Kena kete. Jalan sesat mati.
1: Amai kuning jauh yang
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita agi bisi namanya dua minggu kau udah kalah jadi juara Yus Andrew. Minggu tu nana mau meh bisi juara baru atau kena kau munyi ke depan dah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira ketua di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okay, nak masuk jam ni jabut?
1: Ya, tua terus ngegay bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indodara pula pala bak ku lah.
1: Indodara?
2: Indodara apa na?
1: Rugi mak ku ada ngundi itu.
2: Dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngak bak bak dalam sistem tu nanti memedakan malah.
1: Oh, banti wap aja ni.
2: Banti wap aja ku dek. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi agak pernah kebang lagu.
1: Ya orang lama.
2: Asal Ari Semunjan eh. Asal pernah kebang lagu tu Ari Semunjan sama menuang ngotor mampet yang.
1: Adai sama menua.
2: Adai sama menua?
1: Ya adai. Adai. Ya kili ake.
2: Okay. Nih sama nanti jawabnya. Kita sida terumah peteng kulo.
1: Kulo.
2: Apia. Jadi itu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menjadi
1: pendek
2: Niklan Aboy. Jadi ke sekali itu yang agak ke penyanyi baru to lagu. Lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tang taja pihak lagu to nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau to batu sun tika 22 penduduk tika 8.
1: Ya baru. Nurun. Semina 3 minggu.
2: Semina 3 minggu ja uleh begulai ngau kita. Ya batu sun ke sekali to. Okey terus ninga ke lagu bat penduduk tika 10 Nia Besi Lebang sebedau ninga ke lagu bat penduduk

0: aja buat. Ya, bisa didengar lagunya tadi.
1: Lagu
0: Siko 9.
1: Siko orang te, namanya tadi bisik pengingat engau dek di SSJ kedua di Betung.
0: Iya.
1: Jadi nanti ingat ke lagu tau nah penyanyi tau Pretty Nina, Mimit Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat lagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Andai aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lama di sini, Nato bisa campur, ya, toh. Jadi, itu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
0: Nama bangsanya berminat
1: Iban Laut
0: lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali tu minta nuan kenang baru.
0: Oh,
1: minta
0: aku
1: nuan.
0: Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali,
0: yeah.
1: Tion Ngau Leka.
0: Yeah.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya, bab penuduk tiga sembilan.
0: Iya, sebulan sudah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi bunyi ke daripada kaku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tik kedua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya, mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temanya aku ada Agi Miet Mama Mai.
1: Agi Miet Mama Mai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Tidak patut. Dua tahun.
0: Agi nusu kumayanya.
1: Bukan di umur dia tu pun Agi nusu kah?
0: Agi tu Agi metang maknya nusu cap junjuang ya.
1: Oh, mayanya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capek dah ada tupi ini dia gini boleh dia nusu capek. Jadi namanya Pretty Nina, antena salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal. Ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh, amai
1: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepajuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itik cata lagu bergulai. Mayuah mai sidak belagu mainnya. Hari tawas sah pagi sampai ke lemai.
0: Ya, jangan tok malah kem. Ya, gue minat.
1: Milih sidak ke masuk ngagai ngagai final ya di Betung. Ya pengingat main-main
0: ya.
1: Jadi siko hari orangnya ya nya Pretty Nina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi, mulai ke pengingat. Sebedau tua berkongsi ke berita Bukai, tentu ya tua mai peningan-ingat ke lagu Bak Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penuduk nomor 8 tu minat ya nurun

0: bisik aku kalau dengar lagu yang berdau tu tang tahu dikukai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olebiasi.
1: Olebiasi.
0: Olebiasi. Aku nak nama si itu nama.
1: Aku ada nama si itu. Oh. Jangan kau baka kopi si. Jangan kau.
0: Oh, biar kopi si. Artinya tadi bisi campur. Okay, mana jalan tu nanti si.
1: Oh,
0: Baka kita ke ngirup air dah. Tesi peng.
1: Tesi peng.
0: Namanya.
1: Kopi si peng.
0: Oh, Milosi.
1: Milosi peng. Artinya. Nanti campur susu peminat.
0: Nanti campur susu ya?
1: Nanti peminat tu campur susu cair.
0: Susu cair. Arti nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan kini peminat.
0: Ya senakannya sabar.
1: Oh penakan.
0: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk tiga lapan diberi nama cerita pengerindu tua. Leka lagu to Jonas Mikin.
1: Ken
0: bagulai ngau. Cheni.
1: Oh tau kau itu anak Cheni itu jangka kau.
0: Kau oleh biar Cheni ya?
1: Ah.
0: Nemu. Oleh biar Chen.
1: Oh.
0: Bisi namanya bisi lojek bimbet jaba.
1: Ya.
0: Raja biar tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
0: Lagu to bab 28 kita terus ninga ke lagu oleh biar si penduduk tua 28.

0: ko ke di pemin pe nama penyanyi ke udah agi berpangan sedua aja buat.
1: Ngadai agi. Ngadai ya. Ngadai nyebut nama ya.
0: Iya. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
1: Arinya dia tu ada agi.
0: Lain mai dia tu udah putus selalu ngai agi.
1: Malu aku nyebut.
0: Nyanyi ko lagu ya lah.
1: Baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
0: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
1: Betul.
0: Laban dia dah lengkap dek mesti melekat.
1: Betul.
0: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
1: Nggak.
0: Sarawak.
1: Sungai. Ya udah terlengkap kaku.
0: Dek mesti melekat.
1: Mesti melekat.
0: Nyak lagu Veronica.
1: Aku nyebut nama ya, ge.
0: Veronica Natasha.
1: Lagu tu minut
0: nurun. Nurun
1: ya. 3 ke minggu ah.
0: 3 minggu kalah juara.
1: Juara.
0: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
1: Betul.
0: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian nurun 2 gigi nak tangga ada penduduk 3-5 minggu ni kemari.
1: Betul.
0: Leka digagak sebut dek.
1: Lestri Luyo.
0: Oh, Tion
1: digagak Jamul Murdoch.
0: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
1: Ya bisikah.
0: Bisik.
1: Lagu nama apa ya?
0: Ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
1: nak. Nuan meleka.
0: Ukai. Lagu nuan meleka ku meleka tau. Kira ke lagu baru ya.
1: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
0: Ya, simpak penampuang nama simpak.
1: Nggak oh, betampung. Simpak katanya betampuang.
0: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
1: Zidak Tanah Bernyang.
0: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
1: Okey kah?
0: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama apa panggau magang sudah tu lah.
1: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
0: Panjai ngeresu buak.
1: Ya. Makan tu kulir.
0: Antu kulir galah.
1: Alah kah?
0: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimpi dah berkawal kau penanyi lumut tujuh atau Veronica Natasha bab penduduk tiga tujuh. Okey, sebenarnya tua mai peninga ninga ke lagu penduduk tiga enam padah ke dia jabur nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
1: Oh, sebut aja kena ibu minat. Mesti
0: lah orang gimana dia sih paham.
1: Amai kena jauh.
0: Ya.
1: Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi bak cata sampai juara tu. 60% nya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
0: 60% ya?
1: 60% undi bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sampai juara. Ianya 30%.
0: Lalu
1: ke 10 lagi kan?
0: 10 lagi?
1: Ya ke 10-nya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
0: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kereka nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah panzut uliah nurun iki.
1: Betul.
0: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
1: Betul.
0: Okey, jadi ngarau kabala uliah berarti kenya ya lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
1: Undi
0: ngena harus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
1: Nyak di ngaku peminat. Tau rasa maya undi.
0: Nah, namanya kenyara.
1: Ada iku nemu.
0: Aku berarti ke
1: kadang-kadang kan ingat aja ibu minat.
0: Enggak segini ingat, nak tau.
1: Ngunding, enggak cara buka ya.
0: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina nak tau tinggal?
1: Rubina ya, kumpum.
0: Mia, apa?
1: Sunti.
0: Tapi Mia tu jarang enggak boleh dia tau.
1: Ya, Sunti. Laban muka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
0: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
1: Betul.
0: Setiap minggu.
1: Bekeriok, menelepon. Telepon baru, ya.
0: Ya, enggak, aki, dek, apa namanya? Aki lemambang, dek.
1: Aki lemambang, jarang-jarang, ya.
0: kira mambang di pensuah
1: mai cagat
0: mai cagat
1: abato
0: denis denis to ari ari tua klio sigi suah yang kau ngundi akhirnya ndak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telefon lebih
1: terus ngundi enak malu
0: lebih kita ti deka nulung sekedar ari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kena kadamat pelagu mana amat per penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
1: nadai nulung ya
0: amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabut nih kalau balap ninga kita bisik enam ite lagu ke baru di dinga. Yang kau lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lu baru di dinga.
1: Ya.
0: Oh.
1: Pasang okay. Nanti lu lagi tu cerita.
0: Pasang pia.
1: Pasang aja. Lagi tua udang pia lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
0: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak punya.
1: Oh pia.
0: Okay, tu nunggu yang keenam, nomor enam.
1: Nomor enam. Cite lagu ke apa? Peminat
0: nama apa?
1: Baru seminggu.
0: Baru di calon.
1: Ngakai nomor enam.
0: Lagu ke baru di calon ke minggu yang kemarin. Terus

0: Aman barulah.
1: Ih, mayo ulah lah.
0: Oke, barulah.
1: Oke, baru. Oh. Oke, barulah. Berarti nyanuan nggak mayo gak ulah berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai kumuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Oke. Okay. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Nuan mayo ulah. Tahu kan nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan gak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren ngel boyfriend. Ya, besi cepren buka ini pemain.
1: Ah, nyak nuan berulah.
0: Oh, nyak terkumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ya kamai sara.
0: Nah, ada tanya, ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh, nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuan punya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti akhir kompeten.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagak Dixon bos.
1: Nama dengan dok kirim petiang.
0: Anang. Anang mayo jaku. Sebuah saja.
1: Akhirin petiangnya oke, yang ada kena mengenang jadi petiangnya sih. Yang
0: ada kena mengenang ngocetan sampai juaranya.
1: Ah, nemu gede ga? Oke, kelemahnya band, band ke benung angkat nama jam gede tu. Kemegah Siti Ari band kereka anggau catan sampai juara SSJ semifinal tu ilah.
0: Oh, sih.
1: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh,
1: oke, okay. Jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke bacatan sampai juara minggu seberau tu. Bab nuduk tiket 6 lagu kelemahnya band ke bernama Nuan Barulah baru seminggu dalam cata ia akan ngagak leka ngotion tu ia kesama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ninga ke lagu bab nuduk tiket 6 ke sekali tu sebedau kita ninga ke lagu bab penuduk tiket

0: Udah datai bak topai.
1: Aku irau kok nama dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan jadi kak mau menawak.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya kan? Lalu nyabak ada duit.
1: Ya lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali tau idatai ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat, penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai ni lantan. Nya lai yang agak lagu tau kemenar ya? Leka ngau tion di kagak yempo.
0: Lagu tu tertujuk ya ngagai ini lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Okey lah.
1: Nah, nak dandut dunia lang tu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran dikit segi nak tangga.
0: Ya, hari minggu dah dalam catat.
1: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan.
0: Sebulan. Ya, empat minggu dalam catat.
1: Namanya, tiga kebenar ya. Tiga, empat. Priti Nina tadi lima minggu. Ya, empat minggu.
0: Oh.
1: Ya, tadi berdua yang bertampuang dah. Okey, sebulan dalam catat. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Ya.
1: Okey. Tentu ya bisi berita ke madu baru bakal ngasih je maga jabuat.
0: Ya. Sebuat dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk tiga tiga lagi tu aku mai berita madu baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh nyak ni. Okey. Dah baca nya patut kita tu dek no. Setiap minggu aku ke baca tu.
1: Pupiak.
0: Nyorang kai betar kuang ku.
1: Ada ngawap si gaji.
0: Nyon sinat. Kau senonya. Siapa nya?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nyak. Semua lagu ke lulus PPLTE dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ bakal pengawak ke tu udah nyem ni subak ni ibu minat.
1: Kedanya syarat lagi
0: udahnya nama tau
1: mulai syarat atur lagu.
0: Oh syarat atur lagu ke calon megak ya ke bakal kan ngelamat tu. Semina Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSC.
1: Dalam setahunnya siku penyanyi aja oleh dicalon.
0: Betul.
1: Nah lah lima itu lagunya ya ja. Lagi juara. Nah patut dia siku ikut aja.
0: Betul.
1: Ni tebata panggaunya kebuah di tagang mayuh lagu siku penyanyi semina siku penyanyi Siti lagu setahun.
0: Tangan bak cata siapa juara tu tahu. Mayuh lagu ni apa minat?
1: Tak mayuh lagu tapi penyanyi ya.
0: Tang penyanyi.
1: Nak tahu suah.
0: Nak tahu suah.
1: Setahun sekali je ya dicalon. Kenya alai sikuk penyanyi ya mesti media lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata. Ya,
0: uliah jadi jempian.
1: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
0: Penuduk tiga empat. Lagu tu
1: 14 minggu dalam catat.
0: Betul. Dua minggu kalaknya di juara.
1: Lagu tu disebut tau ke dikangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibaik state band tau keraban. Mulai ngau sikut penanyi induk.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakal raban kelemayang band kengau Jacinta nya Jacinta lu via Jacinta ne. Okey raban de kru begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu to di kagak Lucy M.
1: Lagu to ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu lu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3.

0: lemak, makanya bergetar.
1: Makanya bergetar dia pihak. Nah, lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor 3 kak.
0: Oh,
1: Michael. Nadai berubah.
0: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
1: Bapa lah.
0: Mungkin semua liur pun nyebut tu.
1: Okey, lagu tu leka ngotion digagak Versi Fire.
0: Nak apa mama?
1: Jadi penanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penanyi baru dalam dunia pemberindang. 12 minggu dalam carta.

0: And no love, not control. Betul, Minya.
1: Oke lah, tahu gak diterima. Not nyokap sesama tim. Oke, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
0: Yeah.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngan nomor 1.
0: Ya, aku kali ke Yus Indro agi oleh Bertan.
1: Tahu ke bisi jual baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita ni nyak. Lepas aku dekat bantai ke cerita berkawan ngau SSJ dulu.
0: Ya,
1: okey. Okey, banyak bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Berkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya ada ikut penanyi dekat mai 2 itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis beraban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabut penanyi lama ke penanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
0: Betul.
1: Bisnis kedak ya udah kalah mai pulai bokal terbaik tau ke sadar nyawa mandu mana. Bisnis kedaknya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang aja dia pada aku.
0: Ya.
1: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Wan penyanyi baru. Sida Mawat penyanyi baru. Magang udah tau. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tau.
0: Ya, bergugut-gugut.
1: Hanya di berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggunya nila dekat dibantai ke promo. Dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu kebenarnya diatur ba tengah kira di tahu di Kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebenarnya tu ianya yang berhormat.

0: Anugerah Catat Spanyola semifinal tu ilah di kawasan WB Girampo. Okey, jadinya namanya tadi ngambil ke bola kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tahu kau udah berengkah di padah ke Kemaya ngambil ke bola uliah minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Ah, minta pemisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena di... malu gen kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah ya buat?
1: Eh, mehada aku kira ke sekolah. Kau minta cuti, kau minta ayah kau recelai.
0: Oh, recelai.
1: Ah.
0: Oh, nyat kepada dia.
1: Kau yuta kiyap.
0: Ah.
1: Di nemu pediati ko
0: nama
1: sampai cerita.
0: Ah, nama tu pediati dek pada ko.
1: Ya, ni tadi namanya Bumbang, Bumbang, Bumbang. Nada yang mana kak ko?
0: Kay Bumbang. Nya Bumbang, nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul, Taktul.
1: Oh, Taktul, Taktul.
0: Ah, nya beriban.
1: Ada yang mana kak ko? Ayah dah kau celi.
0: Apo majaiknya? Ila saya dah celi.
1: Sengit-sengit hati ko turun.
0: Oh. Berapa ribulan ya tatul-tatul adanya?
1: Ada ikut mu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di benda adanya, apa pis buah?
1: Pis buah kah?
0: Apa, sama jahit di celi to?
1: Mm-mm.
0: Oh.
1: Gila asal henti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh pia, retinya?
1: Aku kaya nama ke, ah. Ano, bumina.
0: Nama hal?
1: Laban aku ke ngiruk air urian.
0: Di uke ngiruk urian nemu ko, maya orang rame melapi nama yuk hidup darah.
1: Ya.
0: Dito, sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: Betul ya ngau indo darah. Orang betuang ngau orang betuang orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau ricelin.
1: Ada ikak kau nemu ngai bulat. Jadi tuan merik selamat.
0: Ah,

0: penyanyi kita yang ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madak
1: ada. Betul. Laban ada
0: ada
1: rua.
0: Laban kia semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai. Laban dah mayu bilik rebukai lah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngerua. Lebih lagi rumah panjang nyempu, rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai pemakai semua lagi bisi. Tama mega maya pun bisi panjai. Nyamai endor orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamu pengganti ngaji Rachel Lee yang harap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Belagu. Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila dia bertemu ngoya
1: pak. Ucu icet.
0: Pak panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi deh.
1: Ada ya.
0: Betunang ada ka?
1: Ha?
0: Betunang ada ka?
1: Betunang ada mak kau nemu ya ketemu peh buaknya aja mak pedaku.
0: Kira kira celi jalannya. Bela bukai bedau punya kini.
1: Betul.
0: Kau lagi ngante si dah rambleh water ke tok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan seduai PB. Nan mau ke maya punya ne? Ni nemu.
1: Seduainya kayet ke seduainya udah.
0: Kadi ke suah mada tik tua api sebuah.
1: Oh, pama meluannya ne.
0: Nah,
1: anak ayah konya.
0: Mo ko ayah
1: ke ko klimin.
0: Klimin man. Okey, jadi yang tadi kira uti itu nyo mai ko bugusiap baca tat. Okey. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
1: Yeah.
0: Tuan dan ibu bejaku mayu.
1: Ibu bejaku pasang ko nemu duanya.
0: Terus pasang nemu dua. Lu terus ngage lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro tagi bertan dengar ke lagu tu.

0: Minggu tu ia nyerahkan penuduk ngagai juara baru.
1: Ya.
0: Jadi lagu Yos Andrew tu digagak Wandi Ali lekang Otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di macam aja buat.
2: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
2: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang Otion andang lagu Ikang Lemato na digagak.
2: Jesli Ayak Gondrong.
0: Lu ikut dari Menyade. Ngau siapa lagi Menyade ya?
2: Yes, ngau Matthews Mambang.
0: Matthews Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebelah tu bak penuduk tiga dua ke minggu tu nikik segi jenak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
2: Betul.
0: 11 minggu udah bak cata.
2: Betul.
0: Nyata dek. Okey, jadi
2: hari tu tuan nanti si pemenang
0: apa nanti pemenang. Selamat hempa kina kara.
2: Betul.
0: Jadi
2: dia mega anang nak ingat tuan bu minat. Mari terima kasih ya ngagai kina kara agropam.
0: Ya ke sponsor hempa nanti minggu.
2: Ya.
0: Saja pun minggu tu kita nade pemenang.
2: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dambek. Jadi spayat.
2: Ya.
0: Spayat nala lagi pada perut ngiruk kicap. Ngiruk sos ya. Makan sos ya.
2: Tang gila maknya.
0: Gila mak.
2: Menang ke kali.
0: Arab ke bala tadi bisa pemenang mana.
2: Ya.
0: Okey. Jadi ya. Tajap ya. Munyiku dipadah ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih.

0: dagang
1: kitay
0: daya.
1: Daya.
0: Kitay ban.
1: Ya,
0: na mayo ha. Oh, na mayo kitay daya kitay ban ya ke berdagang.
1: Betul.
0: Okay, lagi ba ngeluar ke produk ari batanam asil batanam batupe.
1: Betul.
0: Ari cabe.
1: Yang pun nanam, yang pun ngilang.
0: Ngilang. Ari liya an sabi nama
1: cabe
0: teruang
1: teruang
0: mayuh teh kiri tanam metro di proses ya tadi
1: ya
0: kilang ya batu
1: sepuluh
0: jalan nah.
1: Kuap
0: kuap ya
1: jalan rundem.
0: Oke okay. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu oke okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bacata datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut dari catang
1: ya
0: lagu ke pansut dari catat to jebut
1: Lagu ke pansut are cata to minggu to udah tetap ya ke bak penudi bak
0: sepuluh
1: sekali nomor 10 lekang otion tiga kak neklen aboy
0: lalu
1: baik ni apa sih
0: ni apa sih lebang tu arti lenyau ne
1: lenyau
0: ada ku ngau meh kak pernah lenyau meh ada bak cata sapa juara
1: kak pernah
0: oh. Oke, okay, terus dengar ke lagu Lebang. Sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Arichata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: matali po minot. Lagu ke di pasok minuto.
1: Lagu ke lama sila tu nak berlagu ya buat.
0: Ada ke nama nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sida eka langgau sejak tahun 2017. Semifinal di kapit main ingat eh?
0: Ya, ya, ya.
1: Lagu.
0: Mayanya kita tak kai. Kak takut-takut kita mainnya.
1: Nomor apa?
0: Oh, kai gawainya ni berminat.
1: SSJ ke Banyu me urang ba ba padang
0: padang
1: bilon lama kapitnya maya sedap singgau semifinal lalu mujur masuk ngaga final maya di betuang tahun 2017
0: betul
1: nya saya kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke raban sida to nentu ingat ku bisi ndak sida ya ngeluar ke lagu age sebedau sedang ngeluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya lagu ke diberi nama penyayau tua. Tentu ya kita ngelala band tau keraban tu Launus Empire, Empire. Jadi lagu Launus Empire sebenarnya tu megah nang digagak Leslie L.E. tau ke Leslie Launus

0: waktu ni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang ngundi udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Abap ngujuang program Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai engkau ayak di email. Sudah di ayak email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninga ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan engkau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara. Tik bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar pek.
2: Hai, aku Aslam Mitri. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peningah boleh ngaku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita udah kita ningah ke pemutus. Nyak tadi ya. Kita bengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Okey, ngai nek kota. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Halo?
1: Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang tu.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Anu ya.
1: Inci Rahim Razali. Okey Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim Dito. Okey.
2: Aku jelas tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okey, nombor 1 lagi Kak ya. Okey, nombor 1.
2: Dia ada ibu nama Eka dek.
1: Eka. Okey. Nombor 3 next referensi. Okey.
2: Okey.
1: Nombor ganti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Nama Duom tak?
1: Nama apa Duom? Nama berita kita semuanya nama
3: itu. Nah, baru pasti semua tidak buat.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ni? Bising inti, bising inti. Apa dom?
3: Siapa?
1: Bising inti kan?
3: Bising, ini tu nak dah.
1: Maya yang kena jauh. Okey, runde dah macam apa dom? Aku ngui. Dek ada kesalam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Okey, Umi apa dom?
3: Umi, ini satu Ika.
1: Okey, tengah-tengah betul mau.
3: Nak dua mau?
1: Nombor satu Ika, right?
3: Nombor dua, Enro.
1: Yus Enro.
3: Ya.
1: Okey.
3: Nombor tiga, Nek Fensi.
1: Nek Fensi, okey.
3: Mumpat Donilang.
1: Ah?
3: Mumpat Donilang.
1: Donilang, okey.
3: Melima Kamayang Bem.
1: Okey. Nya aja apa tu?
3: Angka salam bagai ini non.
1: Okey. Okey betul. Okey. Terima kasih betul. Bisa lagi. Halo. Oi.
4: Kamu bisa buat?
1: Mana? Magi tinggal di penyawa tu mana tu? Anang ketawa tu siapa tu dah?
4: Pita tu buat.
1: Oh, Pita hari miri ya?
4: Ya, hari tu dan tu buat.
1: Okey.
4: Anang ketawa dia buat.
1: Ada ketawa rindu ke ketawa. Nama berita kita di miri dia Pita.
4: Nanti air baru
1: kasih air. Oh, si Nok mak, engkau kau betul mana dia tu jaga udah ke betul.
4: Oh, saya udah ngimbau lagi.
1: Okey ya. Kak benda aku dah mendam ni aku dek dia apa? Okey, Pita. Undi dek.
4: Undi go. Nombor satu Ika Pipo.
1: Okey, nombor satu Ika. Yang nombor dua?
4: Naik ke revisi.
1: Naik, okey.
4: Nombor tiga, Yus Enro.
1: Yus Enro, okey.
4: Nombor empat, Donilang.
1: Donilang, okey.
4: Nombor lima, SCM kau dekerunya.
1: Okey. Bisa nanti baru bubuk kita, nanti sih bubuk ya.
4: Nanti sih bubuk.
1: Okey lah.
4: Ayo.
1: Okey, Epita. Terima kasih. Okey, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
5: Halo.
1: Hello. Siapa
5: tu? Halo, Jabut.
1: Ini darah baji.
5: Bukan.
1: Siapa? Mia.
5: Sela tu.
1: Hah?
5: Sela.
1: Oh, Sela. Oh, Sela. Dik baru ngorong ni. Hari ini di Sela.
5: Ada sibu.
1: Oh, sibu. Okay. Ya. Kalang undi dikasih lah.
5: Nah, coba selalu kadang-kadang.
1: Tuh, kayak cantik.
5: Oke,
1: sila. Oh, sila.
5: Ini denganmu.
1: Oke, sila. Dek kam ya ko ngoi ne ko ka.
5: Oke.
0: Okay. Hello Sheila.
5: Hello.
0: Mama berita. Oke. Okay. Mama berita ne.
5: Mana?
0: Oke, okay, ini dulu lah ngai malau.
5: Ini kena berubah.
1: Oh, nanti berubah. Very good, Mada Sheila.
5: Yeah. Okay.
1: Alright.
5: I love you, Jabut.
1: I love you too, Sheila.
5: Okay. Thank you. Bye bye.
1: Nya, nanti. Nya. Oh, papa nyai jam tu. Hello.
6: Halo, selamat lemah ingat selamat ngalih hari ngai dua ide buat okay. Nama berita dua ide.
1: Mana Rubina? Dek nama berita Rubina.
6: Mana mendoang oh. Hari Kamis hari itu buat nadi panas.
1: Di ni di dia Rubina.
6: Basio kan dia si tau.
1: Oh sama.
6: Kang Ija dek ya.
1: Oh nama dek Kang Ija. Aku dek temu ya.
6: Iya nadi temu hari nak buku lain ngat dek ya.
1: Oh biar.
6: Kang Ilan kene yang dek jenaka.
1: Ah ya biar. Ah, unde de Rubina lagi kau ngelam kenyang de, unde de.
6: Au.
1: Mm-mm.
6: Nomor satu Mas Bot.
1: Ah, Umbah Ika, oke. Okay. Nomor dua.
7: Hello.
1: Nama tu ya, yang
0: putus, so. Putus.
1: Nah. Ada cukup kenidit.
0: Oke, okay, cukup baru Rubina. Oke.
1: Okay. Oke, okay, peninga kita ke enam. Halo.
8: Halo.
1: Siapa tu?
8: Halo, Bujang Manca.
1: Oke. Siapa tu? Ini Dara Baji.
8: Betul, pandai budak.
1: Ini.
8: Good, very good.
1: Dara Baji. Oke.
8: Iya.
1: Mana minama?
8: Selamat udah gawai, Bud.
1: Oke.
8: Anggis dua dia.
1: Berapa kali ditumbang ngirup ini Dara Baji?
8: Aku nak ngirup.
1: Oh but. My god, ayah mai ada ya?
8: Ayah mai aja.
1: Oh iya.
8: Aku nak ngarung ngirup.
1: Amin. Sama kamu tua, aku tua. Kau ngirup, ada cukup umur. Oke, okay. Ini darah baju unik deh.
8: Nomor satu Ika Saipul.
1: Oke. Okay.
8: Nomor dua Nek Repensi.
1: Arek Nek. Nek repensi yuk.
8: Aw, nomor tiga Yus Andrew.
1: Nomor sebut mana-mana
8: kene. Yus Andrew. Nomor empat Doni Lang.
1: Doni Lang, oke.
8: Okay. Nomor lima Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band. Oke, okay. Nya aja ini.
8: Aw, terima kasih.
1: Oke, okay. Kirim salam gay Dara Baji. Aw.
8: Oke.
1: Oke, okay, nyak tadi ini Dara Baji. Bisa lagi ini. Ya, halo.
9: Halo.
1: Opo, kasar main itu.
9: Ini kasar gitu.
1: Siapa tuh?
9: Apa lo tuh?
1: Apa lo, akai, apa lo. Dika punya kongo, aku kan punya kongo ini. Oh. Abalo. Nama gagak cari tu abalo.
9: Ada menong ngirup tu.
1: Oh ngirup nama air kopi ka, air milo ka, air uteh ka, hanya ka.
9: Ya lah.
1: Oh pemaham nanti ini abalo. Bapa kali dah tumbang abalo.
9: Ada pun dah tumbang. Si tumbang ni dah angkat. Ada kena tumbang.
1: Okay, amai sedih dia abalo. Okay, nanti bukannya uni dia abalo.
9: Nak berubah, nak berubah.
1: Okay, nyak nak kau rindu mereka dia balu. Nyamai mereka kerja aku.
9: Terima kasih, Bos.
1: Okay, sama-sama balu. I love you. Nyak tadi balu, hari matang balu nyak. Okay, siapa lagi? Bisa lagi? Peninga kita ke ketujuh, ke lapan.
10: Halo.
1: Halo.
10: Dennis, tau.
1: Dennis, okay Dennis. Hari miri Dennis.
10: Aho.
1: Nama berita di Dines.
10: Mana?
1: Bisi pulai gawai Dines.
10: Nadai.
1: Bapak, nadai pulai pia.
10: Nadai.
1: Apo sino medai? Nama gadai pulai mayo pengawa.
10: Nah, itu jawab mirai di tora.
1: Oh, my god, ni akai antau. Okey Dines. Bapak itu ke rumah dunia de kabang de Dines.
10: Ah. Aku tak ada abang orang-orang, abang aku bisa.
7: Apa? Nama dia ada abang orang tadi ni?
10: Nyangka rumah ha, aku bisa rasai.
7: Oh, pia. Okey lah dia ni, undi dek. Gila kau ngabang ke rumah dek.
10: Oh.
7: Dines, undi dek.
10: 1, 2, 3 nak berubah?
7: 1, 2, 3 ada berubah, nanti lu au. 1, 2, 3 nombor 3 nek referensi. Okey. Nombor 4
10: 5 terbalik kah?
7: Oh, tukar.
10: Harap tukar.
7: Okey. 4, 5 tekali ya.
10: Oh.
7: Hanya aja.
10: Aja.
7: Okey, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Arimiri nanti ngabang ya. Halo.
11: Halo.
7: Nia
11: tu hari kapin.
7: Oh Nia, nama lagi mau jual sih Nia.
11: Jual. Baru berjual aku sehari tobon. Baru kulai rawun.
7: Apo? Hari ini di rawun Nia.
11: Dinya ada aku rawun dari batang lupar sampai datang ke kapit baru. Dia tu baru berjual.
7: Apo? Batang lupar datang ke kapit.
11: Ya, dari batang lupa terus ke muka, dari muka terus ke sibu, dari sibu terus kapit.
7: Apo, amai jauh deh tau, ngabang ke?
11: No.
7: Sigi biar
11: lain. Ke pantai, kabang, makai angin aja.
7: Oh, mayu angin dah pakai deh, pergi ke apa-apa.
11: Udah kenyang, ya bu, dah besar perut tau.
7: Oh, biar. Di lain,
11: men. Oke, ya bu, nah, gini ada orang lagi tua, undi ya. Ila tua beranau baru.
7: Oke, undi.
11: Oke, ya.
7: Oke, Nia.
11: Oke, dah kerja kau bergagai aja.
7: Iya.
11: Sama, Nia, ya, bu, dah mula.
7: Iya, okay. Betul, oke.
11: Okay. Nomor 1, Ika.
7: Oke.
11: Nomor 2, Yus Andrew. Oke, okay. Betul, ya.
7: Betul.
11: Ini nomor 3, Doni Lang.
7: Doni Lang, oke.
11: Okay. Nomor 4, siapa ke nomor 3-nya? Nomor 4?
7: Nomor 3, next referensi.
11: Ya, nomor 4. Dan yang nomor 5, Lucy M.
7: Lucy M, Begulaing Oda Crew.
11: Out.
7: Okay.
11: Ya, aja buat bye-bye. Ya, mana bye. Kami di kapit tau.
7: Amin.
11: Bukan Pak.
7: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
12: Yes, halo.
7: Apa? Mr. Mike Cagat. How are you, yes. Mr. Mike Cagat?
12: Well, I'm fine.
7: Okay, and tu.
12: Okay, how are you? How about you too?
7: Very good, me and my grandmother.
12: Okay, now.
7: You love my grandmother?
12: Okay then.
7: Oh, you want to talk to my grandmother?
12: Okay.
7: You want to talk to my grandmother?
12: Okay.
7: Okay, grandmother, dipersilakan.
12: Hello, my God. Hello, my God.
7: Ya, benuang ngurang dong.
12: Aku ngajar ya, buat teman dari sekolah. Aku yang ngajar lah, ingat tak?
7: Ada, ini nak ngajar, main futsal lah, ya, deh.
12: Iya, man.
7: Aku dia tu udah nikah standar tu, akik mek cegat.
12: Aku lah.
7: Udah main golf aku itu.
13: Ya, main golf, ya. Alah deh,
12: Anaknya pun ke sekolah.
7: Okay.
12: Kita kan ke sekolah every day, don't miss you.
7: Very good, you. Okay, undi, uncle mek cegat.
12: 1, 2, 3. Masih kekal.
7: Oh, 1, 2, 3 masih kekal. Okay.
12: 4, 5 tukar.
7: Oh, 4 or 5 aja bertukar ni. Nya aja.
12: Okay, nya aja.
7: Okay, terima kasih. 4 or 5 aja bertukar. Ya tadi. Peningat kita ke 11.
14: Hello.
7: Apo? Kasarur atau jengkak? Oh.

0: ada ada siapa bare ada kita ada dua
1: kuat tu sigi macam-macam kuat tu jan
0: kita ya kita tak kita ni
1: kayak nak menghinggal lah kayak mati
0: kita ni kita
1: asal kita babak nyol lah buah magang tay pendiam kuat tu suntai okay suntai bisa berjua kuat saya tu
0: berjua tu
1: kayak ni
0: au berjua
1: berjua nama jua kuat
0: da jagung, da asam, da bandung, macam-macam kan? Da rangka di sini.
1: Tu, mesti tu kaya, dah kaya sunti tu jangka kau.
0: Kaya, kamu di sini tu kan dah.
1: Tak, kaya kuat ni.
0: Kuat tu. Kaya, aku harus selesai bahaya tu.
1: Okey. Oh, lah, ilah mah, nanti bisa lebih aku
0: ngambil. Ayo.
1: Okey, sunti guna itu dulu.
0: Ah, tak gitu.
1: Hah?
0: Pagi bisa kuliah.
1: Oh, oke. Okay. Nama tadi?
0: Aku kan Undi lho.
1: Oh, Undi kua lho?
0: Oh, Undi.
1: Hmm.
0: Kuturnya tiga mengkang.
1: Satu, dua, tiga mengkang. Iya, kena mengkang. Ini
0: mengkang.
1: Empat ke lima.
0: Kalau lima lho, empat tepat.
1: Betukar tempat.
0: Betukar tempat, lima lho empat.
1: Oke. Okay. Nyaja, Sunti.
0: Ayo
1: aja. Okey, terima kasih Suntai. Tuang ngambil peninga tu ke penudi tu. 12 peninga kita ikut nombor 12. Halo.
2: Halo.
1: Oi.
2: Ujar tu muka sabut.
1: Oh, mesti rem jana jana.
2: Yes.
1: Okey. Dekat jakung aku ke aku nemu dekat jakung ini ko.
2: Oh.
1: Hmm.
3: Ah iya, nama berita dek selain tu janang.
2: Nama buat tu gawai tu selau.
3: Nada aku mabuk kutai dek.
2: Nama jabut, nama nyapa nama buat gawai tu.
3: Apa jabut tu nyapa ya?
1: Dek anang kan nempak utai dek janang.
3: Ini dek janang ke penudi
2: tu. Aku nak berubah.
1: Oh nak berubah?
2: Aw.
1: Okay.
2: Sama lulus sekali.
1: Dik, nanti ingat ya, namun aku di Janang.
2: Ya, jalan
1: kan, dik, ketegal dekat Lipuan. Kan berjaku ini aku udah nyamadah kan ngundinya. Sebut dik, nanti berubah.
2: Ya.
1: Okey lah. Very okay. Good. Tapi, berkening yes. Pun, you are very good. Okey.
3: Nah, ya. Okey.
2: Ya,
3: Nyak tadi jabut. Berapa ikut nak?
1: 12 ikut. Kira ke 11 dan lebar bina nanti dia sambung ya.
3: Ya. Jadi kau penudinya lah.
1: Kau penudinya. Recap tu dulu tinggal tu.
3: Okey.

Ya, pendengar Mayu nak kat ajak aku sekolah lain ngau kita bawa ngelah tengah hari ngotok mupak dulu aku. Bye bye.

0: Galehari Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terima kasih kita kaki mending ke kami hingga biasa itu hari lima rentak ngali hari ngau tudah pangan DJ MA di konti kita 3 jam hari jam 3 nyata pukul 6 lemai itu lagi ya 3 jam hingga ya 12 hari bulan 6 tahun 2026 kita kaki mending ke program kami di Selampur menua kita. Terima kasih sekali keningan kami secara online mega. Okey, RTM klik, terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung baru penduduk kabanaku ngelah tengah hari tadi 12 hari pukul 3 lemai ngau lagu ke terubah ke baru dah di dingah bala kita lagu ri Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau. Berita kita ngau lagu kedua tu lagu ke Disada Stevenson ngalah ke diri kedua lagi Betty Bau yang begetil. Teruslah kami rentak ngali hari YFM segulai sejalai.

0: menyerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkak hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Raban bansa kita Iban tu ba perkara berkawa dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu dek pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup sirok dari bangsa kita itu deh
1: nama
0: ya ente ba aja pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat ke sidak ya.
1: Aman. Nah, ba aku adat betulung, adat besukung, tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuh orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati itu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak. Nanti ada ngeri itu bala peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu, ngagai sidak ti kurang penatai pemisai. Nakak mah pemerat utai tu. Nah ya. Tangnya alai, bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian, aku merangsang kita. Betulung, besukung, ngau duit ringgit. Anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya, nyak dianggap nuan meli, utai ti tau mangkuang palak nuan, anang anggap tu besenya, tang, duit ringgit ti kena diberi kitanya, kena nuluangnya, bebeli ke utai itu tadi. Utai ke beribu utai nyak tadi. Raruang. Lalu pihak enggak kubul dedian. Orang tik nganjuangnya. Okey. Tu. Mesti dituluang kita. Nyak kebuah. Aku. Mengkang amat ngemerat ke lekajaku tuluang. Lekajaku nuluang pangan diri. Awak kemak tik beratnya. Tau nyadi lempuang. Awak ke penusah nyak tadi. Ukai utai ti ngasuh ngasuh sidak nyau tusah laban ketegal duit tadi nal tang nangamat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kita patut nuluang kita patut nyukuang kita patut mantu sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, peningkat kami ke diau di Betuang Mega tentu ya benuang berami jam ke dia tu ya. Kalai menua Betuang sudah dipilih jadi menua mengatur hari pengada yang di Pertuan Agong ungkep Renggat Sarawak ke tahun tu ya. Main beka program ke sudah diatur beringkat hari kemari 11 hari bulan itu ke 14 hari bulan 6 tu. Engkau boleh kita hanya benuang barang tahu jalan dekat lawak dengan menua Betuang harap ke semampai berjumat ba jalai alun. Ya, sekadar hari program, tau ketusun program ke bisa diatur, nyerumbah hari pengada yang di Pertuan Agong, ianya Betong Kitchen, pengawal pemandang Raja Kita, Majlis Kesyukuran, hari banyak begah jalan pengharap, jamuan teh ngau konsert rakyat, tinjadi penutup program kita kena ke 14 hari bulan 6 ya. Enggak bila kita hanya benar berjual, bansal-bansal berjual, di Betong dia, sini dengan program kami, terima kasih dengan program kami terang, di dinding bala kita ungkup ya sehari itu ya hari lima sehari itu bala kita ke benung berjalan mai bala-bala kabar-kabar kita engkanya baru datai ngagai menua kita Sarawak bumi kenyalang. Okey, selamat ngelantang kati ngagai menua kami ya. Okey, kita terus berpelindang rentang ngali hari temegal lagu kodah disedia ke jam ke terubah kita ngau lagu kodah didengar tadi enya Betty Bawing berketil tu lagu kedisa dan The Crew featuring pilih ngau lagu sempekat pengurindu kelugin jauh lagu Lin CK ngau lagu ya abur dalam pengurindu ya terus dengan kami kita kediau di menua kota Semarahan Kuching 101.3 FM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami secara online. Hingga biasa itu RTM Klik. Okey, ngarap ke terang program kita. Didengar, ya, kemudian baru antar jalannya. Berjejimat, bak jalan alun. Kita nemu, ya. Dia tu buka Kinkia Balamanyu berandau ke Senentang Piala Dunia FIFA 2026 kalai 48 bengkah tim mengemasu FIFA 2026 edisi ke tahun tu kalai 100 bengkah main dekat dibuka ya ba 16 bengkah menggeri tu nyeng kaum 11 bengkah menggeri di US tau ke Amerika Syarikat 3 bengkah menggeri di Mexico ngau 2 bengkah menggeri di Canada ya kalai ya FIFA 2026 bengkah dibuka 11 hari bulan 6 nyentuk ke 19 hari bulan 7 tu ilang 48 bengkah tim nanti dibanding ke ngau 32 bengkah tim aja ba edisi World Cup ke sebelah tu ya siapa pergi tim ke disukung bala kita ngarap ke sama mujur lah nanti belianya nyingkang ngagai final World Cup 2026 nanti MA nang ya segi nyukung tim England hari keliak-keliak ya The Three Lions ke kita ya ok terus berperindang kau kami terbuka lagu kau dah disediakan nangkan ketuk sudah kita nyingkang ngagai jam kedua rontak ngalih hari lagi Raja Joget nangkan ketuk lagi ya lagu ke dibai kelemayang band Nuan berulah kedua lagi nginjau lagu ke dibai penyanyi induk kita siapa bagi penyanyi ya sama-sama kita nganti

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Dengarkan lagu-lagu joget, bah segmen Raja

0: Nai lalu abiah kya?
1: Agika aku.
2: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
2: YFM segulai sejalai.
4: Dalam hari
5: okey, nyau dah berasa kita dah nyingkang ke jam kedua rentak ngali hari kita rancang joget. Merindah kita ngau lagu-lagu joget ke dah dirintai ke hung ke pia. Suara itu ya, hari 5/12/2006. Kepala kita nya benung berkemas baru mahwai sambil-sambil dengan kami. Terima kasih balai induk kita. Benung pada dapur berunding ke nama lauk ke dekat di panduk lemah itu lagi. Nah, terima kasih ya. Laban ke semampai milih kami jadi stesen pemerindang A3 kita ungkap ya nintiang hari, nintiang jam. Okey, bah jam kedua tu rentak ngali hari baru dah mending ke lagu ke terubah ya Jenarino Jeraki ngau lagu ya pantun rakyat kita terus nyingkang ngagai lagu ke dibaik penyanyi kita itu ke baru dah niri ke meligai pengerindu ya kena ke pun bulan 6 tu tadi terpegati ngagai penyanyi kita Richard Lee. Hadih, hadih, hadih ya. Lagu yang Pucau Naniang Lelengau. Kita lagi nginjau lagu dari Abdullah Cik ngau Zaleha Hamid Joget Bercerai Kasih. Terus ngau kami segulai sejalai YFM.

0: 2 Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Ya, pagi lam kata tu manyo program ke diatur nyerumba ujung minggu. Ngarap ke semua program ke di perambu bala kita nya mujur magang di pejalai bala kita ni nemung kanya pagi lah. Habis di kaban kita ke ngatur pengurami melah pinang bertunang kini tau ke kita ke ngintu ulang tahun hari pengada kita empu bala anak kita ucuk kita bini kita laki kita ini kita aki kita ya. Ngarap ke semua programnya mujur magang nitiah ke niat kita ya. Kita akan sampai dengan kami nanti hari nanti jam. Terima kasih Wahi Hadi mending ke program kita Raja Joget, lagu-lagu joget kita sejam hari pukul 4 nyentuk ke pukul 5 lemai tu lagi ya. Nangkan ke tu lagi aku dekat singgah macam sekedar hari peminta kita di FB kami suara kita ke agi berperindang nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Kebaru datai bak palang-palang gawak engkanya gawak lemai Wahi. Terima kasih laban ke Nampung pengindu kita ninga kami tadi ninga dalam kereta peringkat pengangkut kita tamat bawa opis terus muka radio ninga kami. Terima kasih tentu ya merindang kita YFM segulai sejalai. Kita nginjau lagu Bidayu atau au lagu hari Allah Lupeng joget bunga payung. Ha, kena merindang bila kita ke diau di bau, kita ke diau di sematan, lunduk di padawan. Okey, terima kasih. Wai kedua lagi Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya joget Canguk-canguk, Ranca Joget, YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandinda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rentah Ngalihari YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki mending ke kami. Rentah Ngalihari 4:48 minit lemai. Okey. Pagi lengkap bisa diatur program ngiling tikai gawai dayak 2026 nyerumbat pengurami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya di Lubu Antu. Kalai program pagi lah berengkah pukul 2 ngali hari. Tuai pengabang ke di Kangau Datai enyak kaban Parlimen P203 Lubu Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Samanggau berami pagi lah ya. Kelimpah sekedar ribala penyampai-penyampai radio kita hari luar FM sama risinggau kita berami pagi lah ya. Ngarap kenyangkung. Okey, terus macam sekedar peminta di FB. Alice Spencer MA sepertugas mambam di Paku Sepau ke ya. Bedung mendengka lagu-lagu joget ke diputar ke nuan. Terima kasih ya. Sorina Kubu MA ngarap ke semua pakitainya diberkat ke ya. Yang minta lagu Josephine Jury Nuan Siku kena merindang semua peringkat kita. Terima kasih James Pengiran MA sama petugas. Terima kasih Corina Low Benung Ningan Nuan tu MA Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Engkelili MA mana gairi kami di tu kakia. Minta lagu Bubu Pisit Bubu Jarang Zamri Amera kena merindang semua kebakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngarap ke semuanya tepe rindang magang. Okey, kesekali itu kaban kita Kat Rina Cik Serakup di Bintulu MA Ninganuan minta lagu Fadzel Berkali Hati nanti sempat lagi bat jam ketiga aku nebah ya. Tony Henry MA minta lagu Anthony Usan enyak lagu Pengerindu di Pelepa kena berindang semua bala-bala kenglalam eh enggau bala-bala di Serukai kekia. Terima kasih Sundi N MA selamat bertugas di Konti Iba Binsen nanti sempat lagi tebah ke lagu Sanda kalak sangkai Mbak Ati kena berindah dari Pumeh MA lemai tu Abad Dum di Semunjam Negak bisa mending ke program kita minta lagu kena berindah bala di Teka Luang ngagai bala di Pedalai Tanjung Basi Ba Ijo Isan di Semalatung Albert Jana di Kuantan Bahang Sebolster di Kok Kawi Sabah pesan yang harap ke semuanya terperindang. Pukul 5 menit ke berita tu lagu disada Ijal Jainal Dara Selindung dan lagi kita nginjau lagu Sudirman Joget Bila Hati Terpikat.

0: Lintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12, hingga 14, hari bulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi muka panggal pemerindang nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Pak.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimparinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngalih Ari World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari buat hari kesama South Korea berlaban ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
4: Nadai duit ku tu.
3: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya.
4: Nadai.
3: Begitu ke Medai dulu.
4: Nadai.
5: Di nama ke sedua adinya. Dan belaya. Cikgu.
3: Lari.
6: Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, kuliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Yang lagu ke dipinta peninggal kita itu di lagu Ari Fazel Berkali Hati jam ketiga rentak ngali hari kita. Okey, jam ketiga pukul 5.30 menit lagi kita mending ke panggau cerita tuai. Okey, begulai engkau Thomas Teguang Laka ya. Gari dua kita ungkup ya lemai tu ya bisti hujan bak sekedak dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, biar begak malam lagi Ngau, Tumu, pagi-pagi lah. Bisti hujan bak sekedak dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Gaya tasiak di menua kita bergelombang 1, nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpupuat ari barat daya ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, kita terus berpindang tu lagu di Sada Wat Rock, lagu ya Kaban Sampai Mati. Apabila kita ke benar terbang jam ke dia tu ngarat ke semampai berjimat bak jalai alun ya. Assalamualaikum ngagai palan ke dituju ungkap ya lemai tu. Udah lagu tu lagi terus mending ke panggau cerita tuai.

0: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja ya. Kita ya. Ya.
2: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke-6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kada lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan enggak ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak

Titae, bertemu baru ke sekali tahun ni. Ba, tusun ti ke 83 cerita girai. Ba, tusun ti udah didengar kita dulu ke eritu nya tusun 82. Girai dekat beranau ngon tua ya, jungan, udah sidaya kemakai paginya, laban dia bisi kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terka datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama duduk nganak ngagai girai seruai entua ya jungan ba bilik besai dah lama adanya dia girai lu bejaku pihak kotu ayak ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekini ku kenyap dinya ada awak ke kami nemu ke. Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu, madah kan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang lagi aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kerpeda kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Ngelama tu dah. Nang dah taban ke keliang seruai laja. Lebuah seruai keratai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama ku dah. Dinya tadi ya lalu. Dia kamu tu tuang dia geluang dian. Medak peniau ya kejai nadai menyana nama akhirnya penghidup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah mat ya. Udah bertukar ya. Ya kira akhirnya bakau repang audian ya pihak ku keliang medah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabuh haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nya dekat mulai ke diri sida ya hari nur sida ke begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak kugirai pujaku bak entua laki yang ngau entua inu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisik mega dia sama ninga magang duduk betungak berimai nguya dia nama ikat tenyuatnya. Bisik boleh utai kini ya dua malai keliang tenyong ngasuh ya gawai cabu haruang. Pihak kunjungan. Bisik menyapai. Kebak ya ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawai cabu haruang. Lebuah ya udah datai di tu. Kugirai. Siapa makerja ukang ngerja utai kan kenyuatnya. Nanti ya bisik pengawak dah. Pihak kepala nyawon aritisi. Nah,
Asalnya, kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut, gino kita yang serumah tu, banget tendak bersawab pengerja pengawal. Biar aku sawut girai. Ila maku ngawain pina, nesau kita yang serumah. Kita gino semua yang kerumpas. Nadai pengawal. Bersawab kenama bangsa pengawal. Ya kepatut. Dekerja kami gino. Biar aku sugi kan ni mahal wai. Ada tu cuam dirai. Berni yang agak bini yang sugi. Dengar sikuknya dekat ngerja semua pengawak sidak kidau. Lebuh kenyendia kegawai. Jabuh aruang kenyut. Tadi. Nak lama dah. 3 hari lagi. Siti agak apa ya. Kenyut kepulai tu ilah. Dan dekat dan yuang penginuang ya. Tak penatai ya. Ukai baka penatai temuai diri ya. Baka kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduak. Kubirai. Kati kui tak kenyuatnya datai malam. Udah kebiliak ya dia. Kayaknya bisi utai. Ketawas. Biliaknya dia buat dapur ngarek teh site ketahun guna pihak ku palan agi bejaku na ngacau nyai nai entinya mak biliak ianya tadi tak nada utai kebise lagi mak ngabas yakin ila sebarang teh kena dai. Ya kamat guna, kenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Ti periwak nadai kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuk. Semua ti kerguna meh. Utainya. Nganya ditimpang je dah. Ketika nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nganya di nadai utainya. Di periuk nadai. Pingai mangkuk apa nadai ke? Ketika nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya. Ngagai biliak yakin. Nanti aku minta lagi. Kena gaya utainya dia. Pihak aku girai. Maya sedua indon kenika. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami. Ngakai bilik yang kenyutnya. Mau kita. Kena hai kena masuk jari kujaku. Datai dia. Amat tak ada. Utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai bapangka. Bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Biar aku pala ke. Nganyak ke jaku ya ku jung lagi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anak guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup igat kenyutnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurut tu dah ya. Kati dah. Sepagi inti kita itu dah ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekuk bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuah mutai de keranau kesidak ya pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih agak inai suginya. Nang tak selalu mantai kenadai. Utai kenadai de kemisik ken kenyut. Oh. Ini depan siak ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih agak bak muar bukai.
Udah ke Peranau berpilihnya tadi dia sudah sebilih. Lalu pansut ke Ruai. Jungan, lalu mantai ke Kuyau, tau ke Kunguap ya, serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai, sudah serumahnya, bisa enggak yang sikut dua, sebelah Ruai tadi, sebarang kenada yang pindah turun sebelah tanah. Masih pengelamak dirai kenungan tua ya, bak Ruai dia tadi, dia ya lalu madah ke diri, dekat angkat, madah utai bak bilik kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya. Pernah lu pansuan ke sugi hari bilia. Nah, nama nanti. Nyati dengan agak bilia yang kenyut kian ke. Nanti kak kian, aku ngawa. Biar aku sugi. Girai, nah daya kerja aku. Seruai bini yang palu angkat. Mansa agak bilia yang kenyut. Kestak kian. Mungkinnya tu lima pintu, mari Ruai sedaya. Orang yang majak nadayan sebelah Ruai, laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seduai bak pintu bilang kenyut. Dia seduai nukang ke pintu. Sepi, nadai ditambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa ditambian ke nadai pintu kenyutnya. Dan lebuhnya kan nadai, nadai ditambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik yang kenyut, tak bakal kebisi di intu orang. Bilik ketawas, ya kenadai bertikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisi tikai magang. Nya pun ukai tikai sengapa nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai beman nambah kenya disandiah ke ba tisi dinding bisi tikai sana ngau bidai ka bisi ke lima enam lamar ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda ka bisi ke puluh lagi. Ya bapasai tak jauhnya tadi. Bisi dua ige benarnya kebesai amat. Serta bisi itu doang. Nama benda dua ige kebesainya tak. Bisi itu doang lah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi. Nanya laki ya. Seruaya lalu mansang. Ngagai benda dua ige nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ketuduang ya. Tak penuh, tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tuduang benar sigi kengimainya tadi. Tak penuh agak laban berau. Tudah sugi. Laban kena kalak medak utai banget nyelai bakainya. Amat tenyus danah. Tudah tu ayo. Kau sebutik kena nyerawah yanya tadi. Udahnya seruai ya, lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang mendak dapur. Tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkun kajak. Kena berapi. Berarti si dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringkak. Lalu kedua sebarang kenadai ringkak nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tuguang kan? Tungak ngakai bilip say. Girai seduai bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayu lah. Semua pingai batu magang. Mangkuk perigi wak. Wah semua kerasa terkena bat dapur. Tak cukup magang-magang. Dah adai utak kena adai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi.
tu main kenyu atau te bekatau. Nadai kita nyangka utai ban satu tau nyadi pak ya. Be aku sugi. Girai nak munyi ni ngajak ku bini yang nyak tadi. Te bekatau. Nama ge utai kedai nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pia aku sugi nampung jakuk unya tadi. Ningannya dia girai lu jakuk nguya. Jadi aku dah minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari bilik tu. Udah tua medak utai dalam bilik yang kenyuan tu. Diau wajah au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai itu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedoi melaki bini ya tadi meda. Lalu berarti ku tadi dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Sedoi apa mulai kediri ngagai ruai sida empu. Datai beruai sida baru dia sedoi ya. Agi meda jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk ke diri kak. Nungan tua ya. Nyalai. Jungan palu ngetu kak. Ngerawat bila uinya tadi. Lalu musian ke penuduk ya. Nungan. Menantu ya girai. Nih. Kati baka bila. Igat kenyuat ke. Depada serai nuk nadum. Pihak kujungan. Nanya menantu ya. Mana apa eh? Nada yang tadi dikirau ke kita lagi. Semua sudah diaduk. Sudah disedia ke orang magang. Utai terkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kugirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemunya gam utainya. Lalu lihat ngasai kutai kedekat nyadi. Laban dia bisik pengaruh. Batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak. Kutai kerpedak tahu kau lihat sagam ya dalam mati. Nak lihat padah kia ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini yang akan selalu ngelaban. Sidak ya jaku dibeliak tadi. Suah dia terkuap ia berlari. Laban dia nak nemu utai ke dekatnya di. Bak bilik yang kenyuatnya. Berengkah hari mayanya. Datai ke pagi lusa. Hanya lebuang yang kenyuat tu. Datai. Tang tu dah pala dini dia nemu utai. Laban dia ke. Nang berjakuk ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ke tamak. Ngagai bilik yang kenyuat. Ngigak air. Kak kena masuk jari. Kau jaku. Lebuah yang datai di bilik. Sugi pan. Nadai ke madah ku tai nyak-nyak. Ngagai nai ya. Laban dia aku dah ditangkan girai tu tadi. Nak ngasuh yang. Nusi utai ke dia su, namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inu-inu tadi. Nyok begau. Intinya mak sugi mansuat kutainya. Kan nasihat ya, nak nemu main begini kok ya. Pala inai sugi pun ada yang nanya ke. Ngagai sugi begini kok tai kan pedak seruai ya. Bak bilik yang kenyuatnya kan. Tak diau diri pala wai. Nadai nanya ke begini kok tai utai tu utainya. Ngagai sugi. Nyak mengkan yudah. Ditambil hantu kini mulut palanya tadi ya nyalai ya nyak meh laban utai mayanya munyak dah kurang lagi sembah hantu sembah tara utainya tahu tak nyadi utai kenyalai tahu nyadi kaya bakal kita dia tu bunyi kuaku selalu nyebutnya tadi berdarah pada kamata kita ngigau te kenyalai berkenyak.
Jadi sama kita kan nemunya tiap bisi. Nah ada ya kemayuannya dah. Nah jauh dah tahu waktu suan ke 84 nian. Bila kita ni ngaka. Bagaimana ikut cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kaku yang ngenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya. Sidak kebegak lalu dia sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk keliang. Sebetul bunga noyangnya nganjuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya di baru hari itu. Okey, nyajak kita demai aku begulai sekali itu. Bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenyak agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyajak. Terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita. Aku dah begulai ngaku aku lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye bye.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk.

lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendaba RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, dini-dini aja pengurami ke diatur di menua kita. Ngarap ke semua pengawannya mujur magang di pejalan kita. Tepat lagi, pagila hari 6, udahnya hari Minggu, hujung Minggu yang manyu program ke diatur bala kita. Wai. Ya, kaki dengan kami di selampur menua kita. Terima kasih. Kita ke besi nyapa bak FB tadi. Kena sempat dibaca aku. Wai. Okey, anak tu sati. Kita nampuan baru awak sedalamai hingga Rolana Gilbert udah tu lagi ya 3 jam di konti mega. Kita bertemu baru pagilah tumu pagi pengerak pagi hingga DJ MA ditampung hingga ngelah tengah hari pagilah ya. Okey, program kita berkat selama ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Terima kasih ya kita ke udah berkali engkau DJMA kenyari pun program kita tadi. Why? Okay, setinggi lagu dikenaku lengkap ke program rentak ngali hari kita ungkep ya sehari tu 12 hari bulan 6 tahun 2026 lagu kedisada Nelson Nehru engkau lagu ya busung enda merau ya. Kita bertemu baru pagi-pagilah. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama buat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada 2 ke-12 hari bulan, hari 5. Tempat buat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Panglima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, still lagu keberentak twist malam agi muda. Still lagu hari Ika Saiful kena tengepun ke awak selemai kita kelemai top ninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita top ninga. Agi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita kagi muka boleh sejalai nge YFM kali kita berdah sekolah sejalai. Ngau DJMA ya, tak kami tiapu bawa rentak ngeli hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, hari kami bak Bandarai Kuching muak ke lemai tu sudah kutamak ke konti tu. Hari kami mengkang amanah celap hari kami sari tu nah bisi hujan. Jadi nak tu berasa hangat baka hari-hari kudah. Jadi kita sama bela bersampi gaya hari kita itu tadi nak kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua tu tadi. Dan tejak pihak harap kita terus nyaga pengerai diri impu nah. Lalu tentu yang mayuh peningat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai kiri arindur gawak ke lemai itu. Jadi ya, kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak jalan alun kelebih kisi bak mengeri kebesai. Jadi harap ke bersabar, harap ke semampai detail ke undang-undang jalan alun anang stres out. Lalu semampai fokus berarti ke jalai tak ke lubuk kita tadi teriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang natik diri ngagendur ke dituju engkau selamat nah. 11 minit lepas pukul 6 lemai
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, selesai jalan dengan YFM. Terima kasih hingga kita keturunan milih YFM. Nak ingin rabat ini indur kita dia jam milih untuk peninga. Lalu, bak awak keterubah untuk peninga. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rem. Insur ke dulu.

0: Hello peninga. Lama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman berkongsi ke berita ngau kita. Berita hari bagi menurut Seriaman sekali kini bagi menurut betul. Dip kongsi ke kuibian ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya tiudah datur STF Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan resapit menteri Nembiak Lumba Ngomayan serta pemansang urat dagang Sarawak timega adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya koya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir pihak megak budaya penghidup bangsa Dayak. Ngagai bala temuai bayak ari menua to pihak megak menua luar. Yang megak udah mujur ngelaku kebagi menua betuang, kelebih agai senentang bagi menua betuang tu udah mujur nyadi sebagi ari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu menyanya digulok lebih 2,000 ikut mensia mayuah ari mayuah macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato, mensia mayuah tidak tai nyadi pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinah ke pihak megak debaik nyepik macam pemakai asal Raban Bangsa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawak miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawak nyambut penatai pengabang, disambut ngamayuah macam main asal, tanda asal pihak megak utairup asal Bangsa Iban, ianya ait tua. Kelimpah digulok mesin mayuah hari menua kita dito program itu mayanya bisik mega di golo bala temuai ari menua Tasia baka ari menua Amerika Syarikat Jepun pia mega sebengkah Raban ari menua Sabah ianya kedasan dusun Cultural Association Sarawak KDCA. Lalu kuya nambah bagi menua betung endang ngembuan potensial besai nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua ari pemisik rampak menua ia ke bukit serta meruan mana pia mega air sungai yang kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupik di mana nyengkeman di lawak bala temuai tidak tai. Nyadinya berita ke terubah to berita kedua kita ngenang komiti besai pemansang ngau pengelikun J3K skim sekarang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bangsa Engkelili empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026 di mujur diatur badewan Dr. Junika Rayuang Ngipa skim sekarang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Enggawa Budaya Malaysia di Megak Kaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng tuai-tuai Raban Bangsa bempu tanggung pengawak neguat ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat lebih lagi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar kage pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak megak genap manua. Pengerami-pengerami bangsa tok kuya ndang alai ndang platform kena ngerapit kage kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumbak hari gawai daya. Mayato mujur megak dipejalai ke ianya pengawak nyuak ke agih belanja disuak ke megak yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bangsa Engkelili RM50,000 ungkup serakup tu pejalai ke pengawak kelimpah kena nyukung pengawak ngenegap kage institusi tuai-tuai Raban Bangsa di menua tu. Bela datai nyempulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu ianya sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak yang berhormat Hendri Harry Jineb di megak adun N2 Tasik Biru pihak megak adun N53 Bawang Asan yang berhormat Datuk Seri Wong Sun Koh pihak megak adun N33 Engkelili yang berhormat Dr. Junika Rayuang Ngipa pihak megak adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak serta adun N48 Meluan yang berhormat Datuk Roland Duat. Nya berita kedua, to berita ketiga. Akalai pengerami Hari Gawai Daya Rengat Dun N40 Kabuang. Udah mujur megak diatur empai lama. Bak Dewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi adun N40 Kabuang pu yang berhormat Datuk Muhammad Cikade. Nya alai ko yang berhormat adun N40 Kabuang, pengerami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal. Penjerakup Raban Bangsa serta alai mandang kadat pihak Megat Budaya ternyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara ti bangsa Tok Koya kerjasama ngau komuniti meruan tegap kelebih akib bab perkara nyukung pemansang ngau pengelantang rakyat. Berserimbai ngau pengerami ia kengena rambai jakok segulas jalai berserakup menuju pemansang Tok diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang mayuh guna upis pelilih met ruban. Ti degagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayen serta program-program komuniti ti ulih diatur dia. Nangkan kenyak, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai tuai raban bangsa KMKK hari menua ruban engau kabung disuak ke megak adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikadir tenyengkawam pasar ruban Sungai Jawang Ulu Ruban Panjang Baruah Panjang Atas Kesindok Sungai Nabau serta Sabit ungkup sikup pengulu dua ikut kapitan pihak megak tujuh ikut tuai rumah belak datang agak pengenami itu mayanya ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin pihak megak ahli Dewan Negara Senator Pile Peter Tingum pihak megak SAO Pelilih Met Ruban Encik Steve Miller Nuas DO Pelilih Menua Kabung Encik Ahmad Sabri Saleh serta pengulu Bunda Belatua yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat 9 hari bulan 6 2026 tutadik di Seratua mujur di pejalai ke megak pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nangabuduk Seratua semangka program terjepjalai ke upis tanah dengan penyukat bagi menobetuang mujur dipenyadi ke adun N39 Kurian yang berhormat Encik Friday anak belia maya program itu diatur 28 ikut sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas tanah itu lalu semua penyampau cik pampas itu ianya 2.139 juta ringgit lalu tanah sidak itu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Nitiah ke penerang dito tidak pansut ke adun N39 Kerian hari penemu projek pemansang tuila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih agi bak pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi menua tu deka terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di menua di pejalai ke serta tiudah di perambu. Komponen utama projek itu ianya projek ngagak upis pelilih miat menua Nangabuduk ti baru pihak megak kuartus pihak megak Dewan Mesir Mayuah mini sport center serta kedai-kedai pihak megak projek-projek ti dalam perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek itu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi lalu benung dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah tinggembuan pemesai 42.42 hektar. Belah datang ngulup program untuk mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub penguasa upis tanah ngop nyukat bagi menua betul pihak megak Tuan Haji Syafri Haji Rosli Pengari Direktur LCDA pihak megak pemesai-pemesai upis perintah engau tuai-tuai raban bangsa di menua to. To berita kelima, hari satu tu tadi dia sapit Menteri Nembia Lumba Ngomayen pihak megak pemansang Urai Dagang Sarawak yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua betuang. Projek tu ianya projek ngagak blok tambah serta ngemanah kaget klinik pengerai mid layar sepak betung tidak adang mayuah pengelantang ngagai komuniti dia nyerumak program ngabas tabak tu mayanya diatur mega awam koordinator projek tu tenyang kawam pengawak berandau engkau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek tu seririus engkau peminta servis pengerai menua lalu bak penterang ia kedikunsi keditok projek tu yang kawam ngagak blok tambah dua ringkat alai kena engkah unit penusah ngenyit pihak megak unit radiologi pihak megak unit pengerai ngelek pihak Mega Klinik Pengerai serta Opis Pengerai. Dalam perambu projek Temega, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah ke bekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dibelanja ngena lagi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menebetuang BDDA lalu Opis Kerja Raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Bela datai ngagai program untuk mayanya ianya pegawai Opis Pengerai Negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini, pihak mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi, pihak mega pegawai unit pengerai bagi menobetuang Dr. Jessica Jenah Ramping serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betung Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6, berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Peliliah Menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari. Jadi mesti mayu di perangsang nguluk program to. Laban mayu macam program dekat diatur berserimbai ngau program to baka kempen merek darah diatur Hospital Sri Aman lalu sidaya naga bisi pengerap hati tuliah ke 150 beg darah mayato lalu pihak mega diatur program berpesa pengerai. Pihak mega bisa diatur pekit nyurah ungkup anak mit diatur mega pengawak mandang kebarang serta penerang ari Opis Pengerai. Pihak mega agensi TBC dikangau kedatai ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasid ngau program berguntian buat tidak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu to Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nyak berita ke penudi di perkongsi kaku ibian ke sekali itu buat program Hello Wai Sri Aman. Temu baru kita bawa itu minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven Tapasila itu ke Ibin. Kudah berkongsi kita peningat buat Hello Wai Sri Aman.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat hari peninggal YFM ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan mega hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia di Sepauh, di Ruan, Batu Kepit Muka, Pupuk Jaya Muka, Tekaluang Semuncan, Kesinduk, Sebangkui Jaya ngau Sebangkui Lama, Sungai Pinang Baru ngau Sungai Pinang Lama, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkuk Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Ensebang Kuari, Ensebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada, Balai Ringin Serian, Pemgak Kaban Belayan di Kuching, Enggau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Maditu. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, udah nadai, Baspital Besai Kuching, Kena Arimpat, ianya 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Julius terkegabu anak gendau tu dekat di Sengai Bola Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Mayang Anjung, lalu Empai Temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius terkegabu anak gendau udan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengai Bola Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Mayang Anjung, Apin Temu. Lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan datari Annalisa anak Simon tak ke Indai Amoy. Kalau pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nadal, Setomu dan Lunduk, Pian Megak Kaban Belayan, ya kebukai kenalah rintai kenama aditu. Pesan tu madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Sengai Bola Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026 ianya ba Melaban pukul 7.30 lemai, lalu dikubur ba pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka ke Simon untuk ke Ami anak awan udah nadai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon untuk keamian awan tu dekat di Sengai Bola Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 mai bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal ianya pesan ngetas sulit ngemuain terbalu datari Rambur anak tungkau. Kali pesan untuk nuju kapan belayan di kedia di Wong Panda, Nsawang, Rakut, Sebubut ngau Tapang Carau, Panggang ngau Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai ngau Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau ngau Gerunggang, Buiran ngau Bui Panjai, Skim Gempuruk Batang Air Fasa 1 ngau Fasa 2, Skim Silik Sekerang, Pian Megat kapan belayan di Lubuantu ngau di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahdi tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niat tunukau anak ngelai lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupa Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niat tunukau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi berumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal ke diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu diterima kami hari Julia anak John. Pesan tu nuju kabar belayan Ya ke Diau di Nangan Layit, Lubuk Mulung, Lung Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk. Piam ke di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kapan, Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kena pesan tu madah ke John Anak Dayung. John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau dan Adai. Kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau tu dekat di Sengait Balamayuh. Bak rumah ya, Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Yang nak kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi hari Minggu, 14 hari bulan 6, bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekali lagi merah ke John Anak Dayung, Tok Kapai Jeliau dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayu, Pak Rumah Yempu, Pak Yanyak, Pak Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kusyung Timur 3, Taman Tunku Miri. Yanyak kena malam hari 6 tu 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, hari Minggu, Pak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningal, Yanyak pesan datari mentan anak ajan, kat pesan tu nucu kaban belayan. Ya ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surit Baruah, rumah Ambu Surit Tengah, rumah Jawa Surit Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumbai Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Riji Tarum. Pia Mega kaban belayan dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero. Kaban belayan di Pengkalan Gurah Limbang ngau kaban belayan di Batang Rimbas, Batang Krian ngau kaban belayan Kebukai. Kenaklah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar, Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar tu dekat di Sengait Balamayuh. Ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, 2026, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026. Jadi minta kabar dan kerpesan, datang ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi ya sekali lagi madah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Chow dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, bak rumah Markus Lubuk Debak, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peningal datari Koni Anak Sigi, pesan tu nuju kaban belayan ia ke Diau Bak Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Sri Aman, di Nangga Jagau Kenawit, Nangga Niruk Kenawit, Nangga Ngungun Kenawit. Kaban belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Sri Aman, ngau kaban belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenambah Dito. Pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Peter Sigi Anak Ujan, ngau pengawak muai yang terbalu, ianya kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, bak rumah Lumur 19, Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, di Kota Semarahan. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Peter Sigi Anak Ujan, ngau pengawak muai yang terbalu, ianya kena 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, bak rumah Lumur 19, Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, terima peningan, nyak terik pesan Brad, ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tu ke bisik di terima kami meka hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, nyak pesan pemati datari Abel. Kalau pesan tu nuju kaban dan belayan, ia kedia di Penasu, Durin, Julau, Bintulu, Kapit, Kuching, piam kat kaban belayan Kebukai, kena larintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing, tak ke Ini Mo Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Thomas Anak Asing, tak ke Ini Mo tu dekat di Anjung, ke pendam cukan ianya kena 13 hari bulan 6 2026 gelak lalu minta kawan belian ke depesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah suri anak unja sungai naman di Sibu. Jadi ia selagi mereka Thomas anak asian teka ini mok dan adai kena 11 hari bulan 6 2026 lalu nian tu benung di sungai Balamayu bak rumah suri anak unja sungai naman Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ia beri taksi lagi tak tanya ngagai Lumur Kusung 111-943-7984 lalu ulit Niang Thomas anak asing teka ini moto dekat di kertas kena 27 hari bulan 6 2026 hanya teri pesan berat hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Lagu Ari Heli Baduk Kiro. Jadi kita natai ke pesan berat hari peningga YFM. Kelebih ke hari email yfmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan datari Tuan Mak Untan Anak Sajuk di Tanjung Sikok Melupau. Pesan untuk menuju Kapan Belayan. Ia ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belung, rumah Duat Nengasam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapal Asal, rumah Berariak Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah Tinggi Kerangan, rumah Ugas Kawit, rumah Ujiak Bajau. Pian megak Kapan Belayan di Nengah Teruk, di Senggalan Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Bar Rumah, di Rumah Sawah. Pian megak Kapan Belayan, ia ke Bukai Kenalah Rintai, kenama itu. Pesan untuk madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum dan ada kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niat Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya malam 13 hari bulan 6, bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali lagi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak, ia kena lah rintai ke nama dia tu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang igai anak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6. Lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur bak rumah ex tu rumah Igun tak ke tu rumah Guru Sin yang nyak tu rumah baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu niang igai nak tugak tak ke Pai Jena yang nyak kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Guru Sin yang nyak tuan rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai. Kalau pesan tu nucu Kaban Nak Belayan ia ke dia bak rumah Ubuang Anak Sarikai, Lid Anak Imbul, Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kena lah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu ni rantai Anak Lugum yang nyak kena hari 6, 13 hari bulan 6 pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu ni yang rantai Anak Lugum ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke bisik di terima kami hari meet you Anak William Anam. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan di Kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ex tua rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru anak niang tu. Ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Melihah fasa 2 Jalan Matang Batu Kawa di Kuching.
Jadi sekali lagi madah ke pengawas miang 14 hari setamai basah ke niang ekstra rumah William 6 Tok Kanam Mana Jamal kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai ba rumah niang tumpu ianya ba lumur 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawah di Kuching. Ujian trip ni pesan ia ke bisik diterima kami hari email biar mereka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Si lagu hari Ivy Alexson Nuan Penghidupku.

tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama belau dah nerima semua utai tadi sampai ke kita. Maya hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peningau. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megang engau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sehari itu. Nyambung utai itu dah dikunci kita. Maya hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu dipengguna kita. Nitiah ke pengayu mulia ya. Bawa dalam Jesus Kristus. Surat di keterubah ya. Ti ditulis Saint Paul ngagai orang di Efesus din. Hari bagi satu. Ayat 3 ngagai 7. Kubup kudus. Puji kalah kalau tiapai Jesus Kristus Tuhan kita. Keudah merkat ke kita dalam Kristus. Ngenok semua berkat ruah di sergo. Laban ia udah milih kita dalam Kristus. Sebedau dunia digago. Ngemik ke kita kudus. Lalu nadai berpenyalah di muoyo. Boleh pengerindu. Ia udah milih kita. Ngambil ke kita di iru nyedi anak ya. Nitiah ke penekok ngajulu ati ya. Beri mepuji ngegai Allah Ta'ala. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ti udah diberi ya pecuma ngegai kita. Dalam anak ke dikerinduk ke ya. Dalam ya. Ianya dalam Jesusnya. Kita ditebus oleh darah ya. Ianya kita diampun dari semua dosa. Nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Menjadi semua. Ayat itu sudah dibaca kita di tuknya tadi. Sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya. Nadai lagi penyalah dosa. Bok mua mata Allah Ta'ala. Ketegal pemesai pengasih ya. Ketegal pemesai grace ya. Kita ukai lagi orang ke berusaha menjadi. Dipedok Allah Ta'ala. Laban yempunya deh. Udah ngumbai kitainya kudus. Kitai kudus. Ukai ketegal pengawak ngeulah. Itu dah digagak kitai. Mana-mana ni pengawak ngeulah kitai. Nda uleh ngasuh kitai kudus. Kitai kudusnya. Laban Allah talonya menjadi. Udah milih kitai. Nyok penguntuang kitai. Kitainya orang kena kok. Ia bertuah hidup di dunia itu menjadi. Laban Allah talon punya. Udah milih kitai. Bertinya, ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita nyebut dalam Jesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok menyadi. Ia na udah milih kita. Sebedau kita dia doa ke ngegai dunia itu menyok menyadi. Allah telah na udah ngudus ke kita. Nyok utai titik kumayurannya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi bermua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu didaku ia nyadi ke anak ia mpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagai kita. Nyok pemalat ia rindu ke kita. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih ia mpu kebot. Yang pun ngiru kita, milih kita, ketegal pengarap kita ke Jesusnya. Lalu harinya, kita bisa hak ngempu semua pemanah dunia Allah Ta'ala tu. Semua ke jaku. Leban kita anak ya. Anak ngempu sakau apa. Nyok kebuah semua dosa dengan semua penyalah kita. Ya keudah. Ya kesaritu. Ngau ya kejemah hilang. Semua ya. Udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesaim perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersi kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita nyadi. Udah bersih. Udah dituci. darah anak domba Allah talompu Yesus Kristus ke dia tu inya Tuhan penghidup kita. Nyo pemesai kuasa darah Yesus nya menjadi. Urang ke beruso, urang ke beli beko kita itu tau tanya dia anak Allah talo. Nyo baru yo puji Tuhan. Grace. Allah talo mego menjadi udah merik penglurus yang ngegai kita. Ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bemua mata Allah talo. Lalu kita boleh datai ngegai yo. Barang mayo kita ko. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo. Ngegai throne of grace-nya. Alai tindur kita boleh nerima semua berkat. Nerima semua pengasih. Nerima semua pemanah yo. Kita lurus ketegal grace Allah talo. Berarti penglurusnya kita narai penyalah dosa lagi. Bok mu mata Allah talo. Penglurus ngau kudus ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita maca hari dua Korinnya bagi lima ayat 21 ku Bible. Ketegal kita ime Allah talo udah ngengkah ke semua dosa kita inya. Bok Jesusnya kendok berdosa. Ngambil ke dalam Yesus Kristusnya kita digagak lurus di mu Allah talo. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita merik puji ngagai Allah talo. Ti apai kita ketegal pengudus ngau penglurus ti udah diberi ia cumonya ngagai kita ketegal pengharap kita ke anak ya Yesus Kristus anak ti dikerindu ya menyadi. Semua kita orang Kristian ya deh, udah diberkat kalah kalau megang-megang. Laban grace. Semua orang Kristiannya, anak Allah kalau megang-megang. Laban grace mega. Semua orang Kristiannya, udah digagok lurus. Pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya, udah dikudus ke. Nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah talong ngagai mensionyo nyadi. Di uliah sidoknya ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidoknya. Nadai siti berkat. Nadai siti pengudus. Nadai siti penglurus. Ngau ti nyadi anak Allah talong nyadi. Nyadi basidoknya. Ketegal sidoknya ti amat-amat udah nan kadat 10 pesan. Ketegal sidoknya udah nitiah ke ten commandment-nya. Nadai. Kan semua pemanah berkat Allah kalaunya tadi. Pengasih, pengudus, penglurus. Diampun dari semua penyalah ngerusa sidok. Kenyadian nak Allah kalaunya. Semuanya tadi. Nang sigi ari pemberi Allah kalau maga-maga. Laban sidoknya udah dipilih yampunya. Ngagai penglepas ya. Ngagai salvation ya. Dibawa dalam Yesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah talo. Tiapai kita. Puji Tuhan ko kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih. Ketegal pengharap. Penglepasnya ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya pemberi Allah talo. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baromon bagi 11 ayat 6 nyebut. Tanti sida udah dipilih ketegal pengasih ya. Artinya sidaknya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sida. Laban ti sida dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sida. Artinya pengasih ya, ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda buk kudus madah ke sidaknya dipilih menjadi. Lalu diselamat ke ukai ketegal pemanah pengawak di kerja sida ya. Berarti jekuk pengawak tadi kerja sidaknya menjadi. Artinya pengawak orang Kristian ni deh. Ti dekok ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten commandment-nya. Pengawak tadi gagal orang Kristian ni deh. Ti dekok ngudus ke dirinya. Nitiah kotai tadi tulis per ten commandment-nya. Kok nguji ngagak dirimpunya lurus. Kok ngagak dirimpunya kudus. Kok ngagak dari empunya alim. Kok ngerja utai tadi diripiah ke ba adat sempekat lama suba. Ba adat Moses ke Bible-nya. Ko nguji ngena pengawak ti di kerja sidaknya. Ngambi kalah talau merekat ke sidak. Aku mana? Nyok kubah lah talau merekat ke aku.
1: Bukai.
0: Jalai ni ndak dikena lagi. Laban ba sempekat baru deh. Ndak ngena utai nyok lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita nyam ngadi. Besampai minta penemu dalam ngau pemandang minta wisdom and revelation-nya ngambil ke mata hati kitainya dibuka oleh Roh Kudus lalu nambah ke penemu kitainya lebih lagi tentang Allah Taala kebenar ngau pasal Yesus Kristusnya. Udah kita berkongsi kita itu minggu tu tadi tanta jauh ya pia. Agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Taala-nya. Nang udah diberi ya ngagai balo anak ya. Nengah Yesus Kristus siku aja. Agi mayu bercampur ke Jesus-nya. Ngau ada 10 pesan. Sido agi ngeripit lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sido ya. Lalu dahnya bas baujuan sampai sido. Dalam nama Jesus. Amin. Buk kudus medah kutai kebangsa nyok menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus medah ke mana lagi kita nyok angat tau ke kita nyok celap. Tanganan nyiluk kuku. Artinya mana lagi kita preaching Jesus siku aja ngambil koran nemu Allah Taala ngau lebih dalam lagi lalu nemu pengawak penebus Yesus Kristus ni udah tembu tau ke ngajar urang nan kadat 10 pesannya tanganan nyampur ke ya anan nyiluk kuku laban preaching ke munyi nyok deh ndak ke atas ke ndak ke baruah ndak kulu ndak kili ndak kibo ndak kanan nengah jalai tengah aja jalai selamat orang pun nadai berubah ke. Orang tengajar deh, tak orang kemesual koran itu ya kadar 10 pesannya. Aku jekuk nuan itu. Sidaknya empu pan, ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Leban ada siku mensio di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumnyinya. Nadai siku. Nini pan sidak nguji dekat nitiah kadatnya. Ten kumanmanya. Ndak mulih. Anang kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai-alai kalau nyuak kadatnya. Moses mpu denda uliah. Ketika mensiok kebeko sidaknya uliah deh. Lebih lagi orang kebeko kita itu. Surah Roman bagi 9 bisik nyebut. Kubub kudus baru jaku iban. Namo kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya. Berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut ba batu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut, laban sidak nak ngasih kejaku Allah Taala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke, jaku Allah Taala nya, Jesus. Kedatai mai pengasih, mai grace nya, ngau pemendar. Lalu Roman bagi 10, bub kudus nyambung. Ku ya, aku berani bersaksi madah ke deh. Sidaknya nak segi amat balat angkun ke Allah Taala. Sidaknya nak segi amat angkun ke adatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitiah ke adat 10 pesannya. Dan komandmennya. Dan pengangkun sidak ke Allah Taala-nya. Ukai berduduk berpenemu kebenar ke Bible. Laban sidak nak nemu penglurusnya. Datai hari Allah Taala. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi. Uliah hari ngerja pemenah pengawak aja. Tak sidak nak nemu penglurusnya. Datai kita gagres Allah Taala. Nyo alai, kubuk kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke diri empu. Aha. Lalu ndak nunduak ngagai penglurus Allah Taala. Menyadi. Sidaknya ndak ulih nunduak ngagai penglurus Allah Taala. Katika sidaknya ulih nunduak ngagai adat Allah Taala de. Ayat 4. Dingo mana-mana ke. Laban Yesus Kristusnya mai pengujuang ngagai adat. Nyok yo. Ngambil kegenap iku orangnya. digagok lurus oleh pengarap sidok kaya. Menyadik semua. Nadai orang oleh lurus laban tindan keadatnya. Laban semua belok udah berusaha megak. Yang kau murang kengajar adat nyumpu. Ngau yang kau murang kebejakuk berdia kerituu. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah Ta'ala megak-megak. Nyalai, pengarap kita ke Jesusnya. Tinggal suah kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So, kenal kita ngetumnya deh. Aku macau ke kita ayat kudus tu. Hari baru genteran. Jalai kita uliah digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Dengar kan eh? Ku Bible. Dia tahu. Cidak ku dah harapnya. Digagak lurus. Uliah pengasih ya. Uliah grace. Ti diberi ia percuma. Lebuah sidak ditebus oleh darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak kena pengharap. Allah Ta'ala ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ya. Ia ngerjanya dia tu. Kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngagak orang harap ke Jesus Kristusnya. Nyadi lurus. Kubup kudus nyambung lagi. Laban kita nemu. Kuya. Orang digagak lurus. Uliah pengharap. Bukai laban yang ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti pio. Kati kita muai adat. Laban kita bisik pengharap tu. Ndo. Ku senpol. Kita ngeriang keadaannya. Puji Tuhan. Menyadi. Ketegak pengharap kita ke Jesus Kristus aja. Kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpu udah ngamat keadaannya. Ngeri ke kita. Pengharap kita ke Jesus nyamnyade. Ti ngagok kita lurus. Bukai ketegal kita ti ditancang no adatnya. Lalu ketegal pengharap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah Ta'ala udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah meri kita penglurus yo. Diberi yo cuma. Nara ibuah dibayar lagi. Ketegal pengasih ya ti bermulia. Ngami ke kita ulih nerimo semua tai ti dekok diberi yo ngagai kita. Ngambil ke kita ulih nerima semua berkat ya. Ngambil ke kita ulih nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengayau mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyago kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijago Allah Ta'ala. Ti ke pemadu berkuasa. Apai kita ti di surga. Semua kita mujur magang-magang. Bawa dalam penghidup tu. Selamat ngilian tikai menyedik. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambi Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu, pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak. Ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipuasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari penghari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak now dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik namuai ngagai Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke komiti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal tata Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Okey, peningat sebelum mai kita mending ke berita lemai hari YPM Iban Artim Kuching 7.5 lemai itu lagi. Kita sama berat penindah dengan setiap lagu Ari Josephine Jalin dengan lagu yang Anak Temuai.

Innovation ti dikemansang ke upis Menteri Pemansang Mengeringa Pengeraja asal Sarawak Mudan dengah Konvensyen Raban Inovatif Ngo Kreatif KIK bisi dikerandau ke Baum Konsul Tanah Menua Malaysia. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan baraka mai macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak ti berjalai ke projek perintah Sultan Rimat Tanah Basah Bakti Khas Antarabangsa Nasional Enggau Negeri. Ia marah ke sebengkar di pemujur ke udara tapi ia nyak pengawak ti berjalai ke sistem ESPA ngau inisiatif Same Day Registration ti tentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam timpuh sari. Ia mansut ke jaku tu bak pengerami nur nutup konvensyen KIK upis Menteri Pemansang Mengeri ngau pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia marah ke Sarawaknya di menua ke terubah di Malaysia ti berjalai ke innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke dikemeran ke gabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap ngau penyerangkup antara pupu raban bangsa Kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada ke Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia malah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti itu tetap milih dekat bersaup dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisi ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia mereka politik ti balat berpelasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu ti ekstrim nak ulih dititih ke rakyat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakuto ngagai pengarang berita di Kuching. Upis Menteri Pelajar udah lancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun pengelantang ke pemujur pelajar di Melato. Menteri Pelajar Fadina Sidik mereka sekedar hari inisiatif ke bisik ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah ti likun, polisi nyaga nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu karaban prakarsa langgur pemasa Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai, ianya pengawak ti ngelatih ke sekolah menengah teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia mereka lalau ngau atur pengurusan sekolah ti likun serta polisi penyaga nembiak mit, bisik udah dikemansang ke ngena saup ari raban urang ke terbangkar, nyengkaum institut penglikun ngau pengerai pengawak di kerja. Fadlina Sidik mansut ke Jakutuk dalam gambar Facebook berserimai ngau gempurut nintiam bulan, upis Menteri Pelajar. Upis Pengintip Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS ngau upis Pengintip Pelantang Islam Bintul Lakib udah nyain sempekat dikenak merik dividen ke buleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisi dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya di sadang ulih nyap negap kaki perkara belanja lakib serta nentu ke program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap di Jalaika. Kita datu menung diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisa ngerikut ke 5,675 operasi penerik adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pada ke operasi bersepadunya ke dipasuk maya bengkak agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditanka ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah dengan substan. 350 ikut Arisi Datuk ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah engkau substan. Kelimparinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rikut ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, engkau Sibu. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakau untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Seri Aman ngobetun dia tu bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lebuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansam Pakat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin, marah kedakta sokso ngayan keserakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukur pemansam ekonomi menua Sarawak. Ia marah ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuhkan dikenak nelebak kebalan nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jaku Tolu Buaya ke berjari programnya di Semanggang. Pekit olahraga konsel lumbak ngemain sekolah PMD pilih menua tak ke MSSRD Miri di ke 41 tahun 2026. Nyak ukes minat diatur alai ngika orang baru ke bisik penauk. Bak pengok lumbak ngemain, tak megat nempak balan biak ke bisik disiplin, boleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke diri empu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengok lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke balak atlet di ulih ngangkat ke nama menua tu Jemaah Ilak. Ia mansut ke Jaku Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah pemberi di pilih menua miri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke bak pekit tu ilak. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 25 hari bulan 7 tu ilak. Pegawai Tadbir ke Pengawal Pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja, madah ke orang tak ngerisa nama diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak, nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyak lain yang merasa mensia mayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelanda tu, ke dibagi ngakai dua kategori, ianya fun walk dalam penyawah 3 km, dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jaku tengagai pengarah berita, lebuh yang kedirana bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia merah ke program pelandaknya ilak dekat di penyadi Sapit Premier, Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian, ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib, program berjual ramah madani, ngau ruai pemandang ke upis menteri, ngau agensi perintah. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita dibaca baru. Muden Ngkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik hati konsul tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik di berpelasar ke raban bangsa serta mekuh ke atur di nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengelikun enggau pemujur pelajar. Ya, lakukan kami baik kita mendiang ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Giri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai, serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu nang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambian baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk peningah. Siapa bagi tim main bol ke di kerinduk kita, ke di sukong kita buat World Cup 2026 tu? Okay, kita ke dekat Medak Pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita buat RTM Klik. Siti hari acara ke cukup muntang nur kita boleh medak Pekit main bol ke cukup berprestige tu. Nak ira kita yang tadi ba dini-dini nur kita peningau siaran ke ulangan tak ke ditanduk, tak daripada kita megak ba RTM Klik nah. Okay, saya lemai, saya berkulis jalan dengan YFM ke lemai tu peningat buat awak sada lemai. Kalau ke lemai tu kita pergi makan berkulis jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basic nyapa ke lemai tu. Juni band, saya lemai DJ, saya berjalan ke pengawal hujan hari kami di Miri. Lemai tu, kami di Kuching mengapkan basic hujannya. Ngunjung ke konti tu cukup celap ke lemai tu peningan eh. Jadi Jay Jang Ambe meradim pun benum dia ke wife and terima kasih sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai tu. Patrice Inchan madah kerim pun benum dia ke wife and terima kasih Patrice Inchan memegak Sandy and sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal, terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Waterbarau hari Roman Jonas Laca Pentik Baru Sekerang di Engkelili. Selamat lemai DJ menagai hari kau ya, minta putar ke lagu udah kelak sangkai bakti hari sandai dikenak yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ kebenung cari ke pengawak Andrew Ujai Masing. Ujan dari kami di Miri kau ya, selamat cari ke pengawak biar megak nuju semua kaban Facebook dan kaban WhatsApp peninga wife yang lemai tu hari Andrew Ujai Masing di Miri kau ya. Layang belum shalom sat lemai sat menyalak jalan ke pengawak genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kau ya. Seluruhan merekat ke pengerai dengan pengulih genuan dengan semua belah DJ kegawak bak YFM dengan semua sebilik kita megak, terima kasih. Layang belum amin. Iba Vincent merakirin pun menemani ke YFM, terima kasih biar megak tucum selalu sat menjalan ke pengawak. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi pun lah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawak hujan hari kami di Miri dia tu ya. Okey, Intan Bakit selamai DJ sampai jalan ke pengawak genuan ke lemai tu, terima kasih Intan Bakit. Sisi dia kumit bisiknya apa sampai jalan ke pengawak genuan DJ, terima kasih Sisi dia kumit. Anything ke orang betul tu sampai jalan ke pengawak mana hari kami dia betul, terima kasih menyayangi si saya usah sama anything ke. Kelian tu baik MJ, selamat udah kawai dengan selamat berjalan ke pengawak ngakai DJ RG, terima kasih kelian tu baik MJ. Bisa nyapa megak Monica Malia Bunggang hari Miri tu, hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagi DJ sama jalan ke pengawak lalu jimat pulih kawak tu lagi, terima kasih. Bisa mendiang ke YFM megak Jessica Maria biar megak Brody Muyang selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak, terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya, minta putar ke lagu hari sandai kena merindang rimpu jimat pulih lagi, terima kasih DJ sama. Apa lambai bisa nyapa sama jalan ke pengawak, terima kasih apa lambai. Richa Unup sama jalan ke pengawak nuju nuan mana hari kami bak jalan simpang semuncan, terima kasih. Jari Putara very good, terima kasih thumbs up. Pian dekat Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam ke dia tu mana hari kami di Syaman kok ya. Dia tu gawak sambil mendiang ke luar DJ serta selamat ujung minggu, terima kasih Roy Kuang uras manggang tu. Selamat so, lemai DJ hari JN Awi pukul hari kami di Kuching kita was luar ya amatnya nah terima kasih ya laban bisik komen nah amatnya nanti kami itu nanti bisik salah jakuk gini nah ada salah kita tahu komen nah ngambil ke kami uliah ngemetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah Hari Langgu di Kelala Ban Sari Jakuk Amat terima kasih Jenawi ke komen nuannya Bulan Pegari sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawal terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa mega Ellie Spencer ngau Udah Ansa sangat lemai DJ minta pada lagu Ari Anderson ngalai rahsia hati kena merindang semua ke Ninga Radio bakal ke lemai tu okey nyak tadi sekedar hari peninga kita ke bisik nyapa yang kena ngatai ke peminta minta putar ke lagu Ari Sandai Liong udah kalah sangkai batin.

Okey, ngarap ke peningan kita sama pula Dr. Prina ni dengan lagu yang tadi nyari nyapa. DJ ke lemai tu je si kaitan manah gaya hari kami dibawa ke ya. Minta putar ke lagu hari ada menin ke merindang peninga setia YFM di Selampur Menua. Terima kasih DJ sesama je si kaitan. Pian begak Sindun Idi madah ke gaya hari di Amiri hujan ke ya. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak kiri tujuh ngagai dirimpu piam kak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peninga YFM kau ya. Terima kasih Sindun Idi Induk Kenawi selamat lemai serta selamat jadi pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin. Tucum selalu bersih nyapa megak burinya lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk ya. Minta lagu terlebak lirik kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peninggal kita lagi mengkau boleh secara dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu hari Jordan Smekian tu lagi terlebak lirik, kita terus mending ke program Randau Pemansang.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak kami mending ke program kita di YFM Mungkul Pia. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang. Jadi ke lemai itu juga Senin dia mendar kami sempat ngangau si kemuga pemesai kita temuai ke dekat ngau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang Mungkul Pia. Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya, pagilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke diau di Pelilih Menua Lubu Antu, tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke Dikangau, temuai ke Dikangau, sudah duduk bermua ke itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu, tak akan kembali tanya Tuan Dio. Aku lalu ke Bunda Tainuan, Tuan Akoi Anak Hijau, bagi konti kita di YFM. Sama lemai.
3: Terima kasih. Ngai DJ Meteo Abu dah ngau dah beri peluang datang ngai konti rumah itu kena kita berandau pasal Mansang kena bagi pemenang kita di Lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi dan juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi siap kita buat konti dan juga ngau pengari kita ke Bukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke ngau tu buat konti di tu ni. Ok Nancy Tambun tak ke isi kira kemari. Terima kasih kepada Nuan kulih muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari tu dekat ngenang sebengkah juga perami ke dekat diatur di menua Lubang tu. Tak sebenarnya ke peningkat kita nya dekat ngelala siapa gini Tuan di awal tu penata ya awal berapa lama udah balubuan tu Tuan gawak.
3: Okey, terima kasih. Jadi penata yang salah ku hari menua disebut kita Sabah Keruin dulu punya menua Sabah Keruin tu dipegai si Tak atau ke Pelilih Menua Semunjan.
2: Iya.
3: Dah nyak lebih banyak kita yang ngadu ke Petabiran Baru ba Sarawak menua kami nya dipegai Pelilih Menua Serian itu. Jadi menya lebih banyak nak madah penatai diri sebut dari Semunjan. Tak dia tu ti orang nanya nuan dari penatai asal penatai nuan nyau yang ngalah saya yang yeah. Terlepas nyebut menua Semunjan. Dia tu nyut kali nyebut menua Serian dia tu. Ya. So mulama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah.
2: Tahun kedua ni.
3: Lubang bantu tu stesen aku ke-6. Mm-hmm. Sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah.
2: Sebenarnya pindah ke gaya Lubang bantu ba di ni.
3: Sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infai Court.
2: Ya.
3: Mayanya.
2: Okey. Kebenar apa dengan manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tua Dio tu Tuan Akoi hanya berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tilak hanya program milang tikanya dia aku nginjau nonton kira kenerang ke dinindur program tu diatur berapa hari bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya dengan Pelilih Menua Lubu Antu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena hari 5 nur kita ngadu pengawal kita itu yang baru rumah Joel dengan San Lubu Antu.
2: Kita nemu dalam tiap-tiap bengkak pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu megak kita si ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datai jadi ungkup pengurami ngilang tikai Pelilih Menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai ke bisik di kangau datai kau nguluk program.
3: Ya temuai ke di pembasar kita ya kau dah tahu kenyanggup ngau pengawal kita itu yang ada orang bukai lah. Keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi kengari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Maka Musyid Lamuah kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Belanda Kepukul Menua Sarawak ya kepihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air. Jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bagaimana
3: mai tu lah ya.
2: Okey, laba program ke dia tu kita ba rumah panjang itu nih. Ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nyari bagi kita ke dia di Lubu Antu kan jadi benar dengar randau tu kelemah itu beri sama lemai jadi tahu mega nyedia diri sama berami ba program yang tiga kita kena ke 19 hari bulan 6 tilak nih. Awak tu nampung baru tu randau tu tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisa diatur mainnya ialah main asal ngau program kebuka yang kebesi repeat tusan program lemainya.
3: Ya terima kasih. Jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala YB toko bala pemesai disadang kita datai lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya aku ambil keratai tadi tahu ke orang ke pembasar kita datai sidai mereka disambut kena cara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisa berpacar ke babi bawa mau pendiki baru panjangnya lah jadi udangnya lebih banyak sidai ke niki lalu berjalan di tirawai sidai mereka disambut ada persatuan gendang batang air jadi persatuan gendang batang air itu udah nerima tahu udah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sampai lama 8 jam.
2: Oh ya, kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda ada sedia mayanya lah ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua dia ada sudah persatuan gendang batang air itu dekat ngaga persembahan sidaya mm-hmm. ya persembahan sidaya sudah tumbuh persembahan kita bisa acara resmi
2: iya.
3: Ucapan dan sebagainya sudah banyak baru kita berlabuh ngaga pengawal berperindang kita bisa mai artis atau bilang
2: oh lagi itu
3: menua serawak ya lagi kita
2: oh, galau dulu
3: ya
2: okey lapan kemudian berripih atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jakuk pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubu Antu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsen Geri Adun N34 Batang Rai Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh aku mungkin bisa benda rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah Angau Pengulu kedekat sama beri jakuk mengelak oleh berkunci kebenaran bagi seruai itu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke si meri jaku biar enggak kita si meri peluang agai tuai rumah orang ke Empu Ruai ke Putikai dan kita ke
2: Berami
3: dia nyak tu rumah Joel kita meri peluang yang berjaku ngari ke bala JKK ke bala rakyat ke rumah panjang dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang agai pengulu manai pengulu ke magai kawasan buat rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu menjadi yeah. Bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung laban tadi bisa kenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio
3: yeah.
2: Nguyen gagai tanya berkaul engkau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikum bagi tanya pentas hiburan dan begaulah pengabang bala manyuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur penguram mengiling tiga gawai pelilih menua lubu antu bisa ngangau ke artis merindang bala kita buat rumah Joel Nangasan nanti nada rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis ke dikangau lemainya
3: ya nada rahsia segi utai mana kari kongsi kata yeah. Kena kenariat penatai bala manyuh lebih balar ya kita dulu bantu dia. Jadi kita bisi ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak keterubahnya Lindang Simai. Kedua kita ngangau ke Joni Aman.
2: Iya. Yeah.
3: Lalu siku ke atas ke benung topnya tu ianya Gabriel Mawan.
2: Oh, jadi Joni Aman siku hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikirin tu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita nanti sempat lagi kita nebah ke setiap lagu kena menggal orang daun tua lagi nih
3: oh yang boleh
2: oh ya tu nyu nampak baru randau tua tu Tuan Dio kita Tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau Mansang Lemai tu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tuan rumah bukai sekedarnya bisik nak ke dikangau atau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih banyak pengramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang kesemakai ngau rumah Joel Nengasan tu kelimpah rinya megah kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti uliah ndang ya segi dikangau datai sampal do kita berami ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke dikangau kita megah bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu megah bala-bala counselors ya dikangau kita awak kesama berami bergelomu banyak pengawal tu diatur lah
2: ya. Engkau mesti bala pendidikan kita dari luar menua Lubu Antu Tuan sedak ya ke engkau kita ke nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu hanya rumah Joel Nangasah Lubu Antu itu tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita hari pasal Lubu Antu nengah jalai belakang menuju pasar Ngelili itu kembali kita jalai belakang
2: ya
3: jalai belakang menuju Ngelili kurang lebih hari pasal Lubu Antu kira ya 5 menit atau 10 menit dari pasal lubantunya lah nah ya jauh ndar jalai pun mana nyentuh datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: yeah.
3: Jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita iban berumah panjai tentu bisa diujak ke kita benjara Sarawak bas simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Tumpum dah tersat lah.
3: Ya, kelahir ya.
2: Ke kelahir pengurami kita ikan lemah itu. Jadi, randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru. Kita menggal dulu randau Tuan Dio. Enggak sitik lagu, kena merindang bala manyu. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkap yang lemah itu 12/6 tahun 2026. Enggak sitik lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okay, terima kasih pendengar Manyo kali dengar ke kami secara live di radio kita yang bergabar Bandar Kuching, Kota Semarahan, kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Rantau Pemansang ke lemai tu ya, kena ke lemai hari 5. Tak ada program, tak didengar kita pagi lah, hari 6 pukul 10 pagi kalau temuai ke di Kangau. Lemai tu ngisi awak kita di baik aku berantau di konti itu, hanya pegawai daerah Lubuan tu tak ke tuan DO kita, tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenan ke sentang perami ngiling tiga gawai Dayak apabila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah Joel di Nangasan Lubuan tu tu nampung baru randau tu atuk tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP ke jasi program muak ke tawas pagi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sepedau pengawak kita berengkah lemainya kita mega bisi atur pengabukai. Ianya pengawak kumai kita ya program pembangunan komuniti. Ya ke diatur sudah hari majlis sudah Lubuan tu. Jadi muak ke paginya kita bisi meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengabukai. Jadi kelimpah hari nya mega sebenarnya pengawak tu jadi kita bisi ngadu ke program kumai kita program gotoroyong. Lalu kita ngadu ke fogging. Bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke bulu mau rumah panjang itu lah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini. Ya. Dia tu baru rumah panjang itu ke
1: baru rumah panjang dia.
0: Baru
1: way dia.
0: Baru way dia. Bukan lagi apa lah sekedar agensi ke saya datang ini.
1: Betul.
0: Okay, jadi peninggal manyu. Tentu muka kita yang nak lepas ke peluang engka sekedar hari program kreator muak ke tawasnya engka kita nyak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia info ni. Tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ketua tuan dia. Jaku perangsang nuan ngagai bala manyu atau bala lagi peranak bak beliau nuan lebuan tu.
1: Ya, jadi aku merangsang bala kita dulu bantu dia lebih lagi kita ke Semak atau ke boleh pun dia ngau sudah di rumah Joel yang ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami agar rumah tu lah atau ke program tu lah kena kita nunjuk ke kawal kita kena kita nunjuk ke pengawal kita ke di kumbai kita segulai sejalai.
0: Iya.
1: Lebih lagi bah menua kita di Sarawak itu lepas kita itu dah di jadi diambil jadi ke contoh bah menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya. Jadi aku merangsang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya.
0: Nya ngagai rakyat manyuh tu ngagai bala komiti pengatur.
1: Ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai tu ngau mana ngau teratur tang ti semak tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun. Tak utainya ke kai ketegal kami sengai tang ketegal pengurang bala kami kengatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nak kaya ke mana ya?
0: Hanya segi utai ke dipinta kita ini.
1: Ya.
0: Kira ke laban timpuh tadi panjang. Lagi sempatlah balas dari induk biro wanita yang ngadu buat dulu nih tuan.
1: Ya, Siti kita tinggal tadi saya ku. Maya tu ialah kita megak bisi mai bala tim hari RTM. Ya, kita bisi bala namanya kena tanya buatnya.
0: Penyampai radio.
1: Penyampai radio. Bisi datai maya ni lah. Bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai. Ya, sida yang megak bisi apa gurem dia tu sida yang maya. Program kumai kita ya berperindang maya ni lah. Ya.
0: Harapan tau ke pengurap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bah rumah Joel Nangasan Lubuan tu tau pengurami ngelintikai gawai 2026.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi pengarap hati aku bah pengawak pengurami ngelintikai gawai daya perlulih menolong Lubuan tu tu pengarap ke kita sama negap ke kawal bah menolong kita di Lubuan tu bermain kita ke uliah begulai uliah sejalai nyamain do kita ngatur pengawal nyamain do kita ngatur mansang lebih lagi mbak menua kita dulu bantu dia. Jadi aku ngarap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawal lebih banyak kita ke bisik pengawal mbak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebenarnya tua berserak engkau peningan manyuh mbak program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisik perkara bukai ke ndak ditanya aku atau ke ndak kena pansak dilansak tua mbak sepemanjai randau tu tadi engkau bisik kena bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawal kita ke kang do ngerami ngilah tikai gawai daya pilih menua lubang tu udah di padah dari sebuah aku magang nanti habis itu tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai malah urus dia lebih bagi kami berupis pejabat daerah baru bantu dia. Nanti habis itu katanya utai ketemu tahu mereka nanya kumpul. Nanti habis itu ke nak tu terang ya sedaya mayuh nyimpan nombor telefon aku. laman aku, nombor telefon aku yang ada di pelalai. Jadi nama-nama tak juga kumpul, tak pun juga bala bala konsel aku bak lubantu dia.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Kiranya datai bak pengujur randau tua tu tuan Dio genang tentang pengurami ngiliang tiga gawai pilih menua lubu antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, ungkap ya lemah itu. Sekali lagi berbesar terima kasih dengan genuan Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, menjadi temuai program kita seratu, menjadi peningan manyuh. Bakanya tadi, Randa Waku, engkau pembesai upis bagi pilihan menua lebuan tu Tuan Dio kita, ungkap program Randa Pemansang kita ke lemah itu, menjadi tanduk program, tahu didingar kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami hari YFM. Meri selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuak tu tuan, kasi lagu ke dipindah nuan setiap lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi, engkau peluang tunggu aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau Datuk Gingkoi, yang megang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Makam Masailamu. Akhirnya di penghari Basita N34 Batang Air kudah mantuk kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawak tu tinggal ada tolong rasa doa ya pengawak kita itu sengka aku nak boleh diatur kita yang ngau neka ya pemanah jadi ya aku mari ke bala kami sebuat bala komite ke bala rakyat bermenuh lubang tu meri pesai terima kasih dengan kasi doa ya kudah meri belanja kena ngatur pengawak kita bakal ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur anda kita bakal ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu Ari Anderson dengan lain
1: betul
0: okay. Dan jadi tanpa mesti lagu Ari Linda lagi setiap dengan lagu Kadikerindu Puan Penny kita Asayati Enggai Berserara bertemu baru Randa Pemansang nangkan ketulak terima kasih.

0: by Giga FM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Agrofest Pakan diatur dengan 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. RM1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu diperera, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta mega dikena ngangkat ke pemandah pengawal. Projek itu mega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menata pemisi bak menua adap kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngai orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Pemberindang Malam. YFM.

Okay, terima kasih kaki kita kaki muka-muka dengan kami bawa YFM. Selama menit yang ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindangan lagu Ri Daniel Petrus berlengar Danny Umpiang engkin yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu. Kena 12/6/2026 kita berlengar aku Nancy Tambom tak isi nyentuk hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Oh, jadi tu tusun program kita buat Pemerintah Malam sehari itu kalai pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai Bekaul Ngau Kangau Bulak Ngau Penusah Angus. Jadi kita ke nak ampit mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi au. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke Berita Malam Terita Butrus Ariwai FM di Kuchen itu. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita sehari itu Gulenggau pengeluar program kami Syaran Ludan. Lalu jam 3 perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansa Almayu. Lagu ku dah dirintai kaku dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansa. Jadi harap ke kita Anang gue tindak dulu untuk ngagai pengujung program kita bergulai out buat pemerindang malam saat itu kena 12/6/2026 ke sekali itu nginya Mariana Jara Bujang Ulu Sungai Merina kita buat Pemerintah Malam YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka pangga pemerintahan ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: udah gawai tau-tau. Bisa namai kini. Baka ini mana yang kita tuh nyau benar agen diri hari ngirup air manis gak maya gawai. Udah jerak. Baka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu tuh ini kita basmi tahu cau. Udah temu gawai laban gula kelalu mayu amat tu buah kau bala lutul. Nggak me, tawan tau. Nah tentu nunga orang baru wai ni takut betungan. Ngelaik manisan, lalu ngiri kediri. Dang, lebuah tuda ini mana yang kita tau ketindua melelek mabilia. Temut kenyat tuda ini kita mingamunyi mimo. Tak kebekenyal. Kebangat sakit di bayi kesmitanya. Pansuat telah ini manengka menerah. Menunya menerah balau pengerara api ratai ucau. Udah agak ini maneng. Kita tuh benar luang pansuat keruai. Nina kesal menerah laban buma ratai. Dini utai keanggulnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Arang kita ninggal kerana ruai ke sekali itu. Penuh sangus mau kangau mula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piting Bujang Sikin Henrikon di Tambawai kanyu juga.
2: Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami tuai sepai manggang lagi. Nyawa tu lelayan ngasai tau kak makai manuak panggang nyau lecuk muda kiak ngawai manisnya nyau ngigak utai kemom masin ini nanti nyawa tu alu kak lai pati tuak otori pemama boleh sien ini selamat hari gawai bunga jarau diselit kak balalau alau semua aku bak sebelah tiktok jadi ramah sebelah Facebook aku Jackson Jabut datai baru hari rumah panjai kami tuai rumah peti yang temawai kanyu nyumbak hari gawai tu aku bisik. Tentu bisi bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbo kiak pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai tu nak mana ke pengerai abala semua ingat alai sari tu aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanuk resepi manuk banggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerepiak kayu udah ngerepiak kayu kita lalu ngidokapi udahnya kita nusuk manuk menak kayu lagi udah tau detai baru. Laban aku dia tu penuh bak belakang dia. Dia tu mayu rangkang kau daun kayu serangkai dikena kita mangga. Nanti beli arang kita dah kena berguna kedua dan kena kayu. Ia ke bak belakang tu nanti kena duit. Aku tu bukai bisik mesin kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun ke udah rantai tu udah mau, lalu udah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu udah mau jadi bak atas api. Nama api itu sepadam, ada keguna. Anang kuai peminat-peminat, kita udah kayu kasih. Kasi daun ke daun rangkai mayo kasi enak ngidup kapi nyanya beri mayo ke daun rangkai jampat api mau apu nyau nyelapau api itu sabar peminat ke betul untuk live aku bakal sekali itu aku madang kelas dulu laban kak ngeja ai kena nanya api ke penong mau kisah laban sedang betul baru kelas ngomong umpah tidak berjauhan daripada tempat kejadian
3: api nama kenyelamaunya apuh parahean wes udah gak hari ngengengengak nyetau tuh jangka aku orang sige ngincat muai papua ngincat malah ngalai udah tentu tau dah gak dampia hamai ngarumah pajai apuh makin nyelamau apinya. Sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello, hello, upes bomba kanyua toka.
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tu Sabrina Sangau. Nyari rumah yang peti yang temawai kanyua. Aku tu agak ribut. Bisa api benua mau ba belakang bilik kami. Ba kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakan apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Semina emas aku ajak sempat diselamat kakau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah menyeralai.
4: Okey, Madam Sabrina. Minta bala kita serumah madam ke api. Hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba datang ke rumah panjang kita.
2: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama otak kamu nanginya. Bakal munyi embulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit pihak. Marga Jawa itu mayo ketemu pare ginit laban ngirup abisa ai namanya bomba deh ya nama pau sida bombanya gitu.
6: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk dok
5: ya selamat pagi tuan au tembawai kanyuk meto tuai rumah ampetir.
6: Okey, kami bisi nerima kanau telefon madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita ditu nyak kami tu dia bergawai datang gitu tadi sebedau api nyararai dah ngagai rumah panjai
5: ngadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dia tuan bomba aku tu baru pelahir belakang bilik kami dia tadi orang manggam jani manggam manuak mayuh mebab belakang dia laban jagi mayuh bala pemisi gawai ngadai tuan ngadai kemendak.
6: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai kebulak temuan. Nadai kemudak tangus bab belakang din. Aku tu baru pelahir belakang nyen ni tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulak minyak tadi.
5: Okey, maka tu ajak tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau tadi bisa ke enggak aku nemu laban aku tu nadai itu tadi aku tu baru pulang dari pasar ya. Muka apinya udah dipadam ya pihak. Nanti dulu teman bau, aku hingga ke rumah dulu.
7: 3 menit selepas kejadian.
8: Ini sudah rumah aku di tadi sindram.
5: Nyen sudah ke rumah. Sudah ada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lapan aku ke baru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi madah ke meda api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
8: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
9: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah pandai kita di tu tuan rumah.
8: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nusi cerita sendram uji tanggung keruai kuyak gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku den tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang lebih ke tampuang lagi benuang aragak bala rumah panjai laban lagi pemisi tang nadai gak kuninga orang begau pasal angus sarito nadai mindah gak ku sarito asai ku batuk tetuan bomba
9: bukan nama laban kami tadi sinima kangau madah ke bisik kampung angus bagi kabilah kita di tu laban dia tu musim mari tu angat amai segi jampat nyararai api mayarangkai
5: nya tu kui atau ai di tu rumah lalu ngabang me balaton bomba saya sudah gitu datai ke rumah panjai kami gitu
8: nya empat kui buka airnya tu airnya buka
9: air manis nya kira kau lihat tu rumah air semetiknya ngentunya dia menyajam gawak tu. Enti nadai gawak, tak gawak pihak ya?
8: Enti setian, nadai mensenya tuan. Nadai mensenya.
9: Neguk ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Enti ukai maya jam gawak lapang gai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak ai, nyak meh. Ngai nyadi ga ngirup ai nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
5: Amat menyi kenuanya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau hidup juga.
0: Oh, apa ni? Bisi ayah bomba di topi. Nyau teringat ke boyfriend ini aku suka. Nah mau tanya ya sendiran.
8: Amai gak jemput di ke bagas sesegau pemain ini bisa nemu cerita ngos baru mempunyai kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisa angus ayat ke rumah nanti angus pengrindu nah kakut mubia nyangka bisa tang ayat umbah karena oleh madam kamu pengerindu itu lutur pun susah
8: susah kamu jatuh mau ditajabut ini udah teh bangus pengerindu
9: pintar dan biaknya menjakuk nih kati disini nemu kampung sesemak rumah penjadi itu angus laban orang ke telefon tadinya madah ke bisik angus bak kampung belakang bilik kita
0: orang mayu manggang bak belakang bilik din aku bisi memanggang tadi manggang manuk jani ke hadiah gepren aku sebay nadai gak aku medak kampung belakang din ke bisi angus ini tapi si angusnya ayah tuai rumah
5: siapa ke teleponnya tadi dari tuan bomba induk ke lelaki ke teleponnya tadi
9: eh temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nyau kegesah munyinya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
7: Apo nya. Nama ini aku nya. Atun Bumba. Ini aku nya sigi mpempelah. Hari orangnya namo teh. Tetatau memamau bimbing.
8: Kangau keruai ini dijabut. Berani-berani hatlipun bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau punya penusah. Bedau kalak kumeda orang bekenya.
7: Tidak kelamaan selepas kejadian Sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu. Siaplah Sangkau nanti kena marah sama itu tuan rumah juga.
8: Sangkau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah kami si anggua sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai pembumba. Berani-rani di telepon nusi kute bola ni kumbai di dekat nusi kute bola. Kumbai ni aduh, kuam orang dek lah.
3: Apa tuan rumah? Amai bisa anggua belakang bilik tadi. Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau latai bak tali api. Nyau kesal aku merah. Namun dek. Nyau aku telefon ngagar abang bawa. Sebenar api nyak nyeralai. Sebenar aku tu telefon. Sempat aku ngambil video ngenak telefon ke tau. Tau. Pedak dek. Video kami aku tau. Nanti aku main dek pula.
9: Aku amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawai. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
3: Anak-anak aku ibu. Ibu utai. Anak aku si Sabrina. Aku tuan bawa.
9: Oh, aku si Sabrina. Nada salah pengawak terus telefon. Benda api kenyu nyelam bau bakat tu.
3: Dan kengaliat kakak hati aku tadi tuan bomba. Udah aku temu telefon ke belakang baru aku kak melesal. Lalu kak mengkau ke kami semua. Pernah aku nalagi apinya. Nyok petang laban asap.
7: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang manuk belakang bilik tu. Beri aku mayu memayu daun kerangkai. Nyak api lalu nyerarai. Maya dek kemeda api nyak benong mau. Nyak meku benong ngiga ai payep kena nanjanya tadi. Namo dek. Itu. Atai ke kuma.
8: Paduha tu lah ulah sudah mau cocok. Jabut ke ngempu pengawaknya. Apo minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bomba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kangau bakenya
10: kananya nuan tu tuan bomba kati nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulak nya
9: au ukai genya kangau bulak laban api segi amai bisi semina api nya nak jadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tau kena tasat baru section 182 Kanun Keseksaan ngau section 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil ngau hukum duit kebesai.
7: Nasib omai minyak. Pihak abis mas. Dek dikatai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek. Kumai nambar hukumnya.
9: Pengawak dinyak pun endak betul laban dulu tai maya musim panas. Upis kami upis penjara api enggak punya penusah dia tu. Bergempung enggak upis rampak menua narit gatur pasal orang ke nunu mai berdandang besai. Uras dan rangkai nunu kampung kelebih lagi bak tanah gambut. Kenyamai api mau dalam tanah lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi. Mai musim kemarau nya kebuah Nanti kita bisa minta utai nyadi dengan orang pakai tu. Kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu. Ingat 999 kangau ke upis bomba. Atau juga kita ingat telefon dengan upis rampak menua kena lumur. Ingat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS.
3: Nya, betul me pengawal aku nya tadi. Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis kuasa. Tuan rumah, dek, badruk, manau akau ni.
8: Ya, siapa kenunu tanya nanti ukai ucuk di sengau. Kumbai di tahu nunu utai musim mengatuk. Pedak di sekedar rumah panjai. Bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat bergawai. Nya, ukai bekanya. Ti denangi ke kita. Utai tu bekanya akan denangi ke kita. Ketika bisi. Ketika bisi hukum orang nu sebarang. Bung utai kita umai penusah anggung sebab kampung atau tuan rumah.
9: Sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun. Serta angus kampung tau kena hukum. Tak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Tau mega dihukum jil. Tak ngelui hari 5 tahun. Tau ke kena tinggang hukum. Dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
10: Oh, Tuan Bomba, kati pulai ngagai kangau bulak yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bulak pemenua kita di Sarawak tu. Laban isi gaku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur. Isi nerima kangau bulak pasal penusah ngus rumah panjai.
9: Ya. Amai, bisik upis kami terdien. Bisik nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak manyuh nerima kes kangau bulak pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bulak ke diterima upis bomba Sarawak Sembina. 5 itik kes. Menua kita di Malaysia di tu ia ke pemandu manyuh meh nerima kes kangau bulak tu. Ianya Pulau Pinang.
7: Nasib dia nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Ya udah mesti tau jengka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik dia tau. Mengagak panggilan pelesau. Ya udah maka untuk sempat temerik kau makai dirinya masuk jil.
11: Tim satu bomba kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerar api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besar. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
9: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak bupu hari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih ya.
7: Apo orang sidin kita kayak ngeluar kayak kata sepit apa ya bomba tersepit dalam kereta me sidin
9: tu me pengawal kami upis penyara api ngau penyah penusah ukai seminak madam ke api aja. Orang tasah berjalalun, orang lenyau berkampung, orang lemas bisi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
8: Terima kasih ya Tuan Bomba udang nusah ke kita ke lantai tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedihan tu tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi pemam udah apa perlu ngeluit orang baik sedihan tu pakai kita lagi.

0: Nya, pengawas dua ide nya ibu. Jabut. Nya nusa kesedatin bomba datai kita. Ukai nya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua ide itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kede ayah segera. Mayu duit oleh aku ngagak lab itu maya manggang tadi. Nemu deh. Oleh aku ngau di rawon kemenua tilin minggu baru nyilak ayah sendram aku tuh kama ngau di kena ngiga inu tilin anang namai aku dia ayah sendram

0: nya te nya pe amaga baka kita ada negeri itu nama identiti baka ko indo tu nama identiti nunjuk ka ko indo iban jadi indo Melayu nya mai kita meda la baru kena baju kurung jadi indo Cina walaupun sidak nang nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak de de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama identiti kita jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke indo tu sah amat kena kita ke laki pia tu sah amat pelabak kunak tak udah sebarang maya kita kena baju burung nya na pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke indo pia tebak kita itu dah ku kunyu tuai tu nya nentu lih age ngoro berawai semua jadi bekeni ke kita ari pekayan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban urang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia udah te udah dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bulai ngabansa bukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alu dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nya de maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku umpai lama tu kemarin bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tubah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au bekena ke maniaknya rindu kumda nyentuk ke selap meja nya pen maniak de tusuk urang semuanya nanti kita mera indai-indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai nama nya pakai tupi deh. Au ya mamin kita sepatut ya berasa temegah deh. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain kak ge orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana ge semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama de kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pimbala David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
3: Dato kami nabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerembung pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di benua tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyeruri rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja titi pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agi rusak. Nak ke kedia tu, PPS sudah nerima 5 sebana di Serata Sarawak ngau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia maksud kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megak ngarap ke upis berkuasa ndak empelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayuh agik pengguna di menua tu.

0: Web 1.0 di penjelaka di Serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansiak Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada operasi ti di penjelaka ba 98 premis webnya hasil ari pengawak nyidi Opis Kebekuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 4 tu dipercayaika ngena sawup polis di Raja Malaysia, Opis Menteri Pengerahan Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance ti ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkawul enggau lisin. Ia mansut ke jakutu maya awum komiti sehenti nagang dadah ngau substan ti betuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi keban satu dekat diterus ke dudia rila dikenal tentu ke pengawak meresa premis web di Serata Sarawak Mengkang Ngasi. Diffusion Borneo 2026 diadang dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok ngau kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang adi menua tu ngau raban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Yang maksud ke jaku tu bak Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan Serantau Digital Districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 ngau 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak peratai kira 1000 ik orang hari 10 buah menua ti numpu ngagai sektor kuasa agroteknologi, bioekonomi ngau ekonomi kreatif. Berita tik ke penudi. Konsert Engkau Makan Lemai Pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu bukan seminat nyungkak sektor dagang temuai miri tamaga mantuk pengelantang artis veteran tip berguna kesukong. Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Mada, program tu oleh matak peratai temuai ari Brunei ngau menua ngelingitnya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang mansut ke jakut tu berawal media di Miri. Berbak ngonya Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Madah, dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran tiudah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna ke bantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bawa dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak ngau Brunei Darussalam dikenak ngujur ke 7 program pengasihnya. Tunakah kita mendiang ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, serta disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tem Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar induk negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara ngau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek tu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adap kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke Pengawak dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisik nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tudah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimparinya, ia megap jadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lima hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil melawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang engau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemiat. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kekena te nguiak kianya tadi. Oh. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tunggak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngeriang tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai di dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ya, nyaman siti lagu hari Anderson nak galai ditujuh ngagai hak kita ke bernama Linda. Hak malam tu harap ke bedau tindak agi mana bulan ngau kami nyentuh ngagai ke penghujung program pemerintah gak malam sari tu bulan ngau kuning si tamu tak ke isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat bulan ngau pengeluar program of Sharon Rudan bawa tanduk program ya kini kita sari tu lalu buat jam tiga penudi pemerintah malam sari tu kita berperindah gau lagu irama etnik pupu bangsa au jadi dan gue ke frekuensi kita terus bulan gau kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerintah malam jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku ber Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kalau itu nuju kita ke apin ngambil kad kenyalang gol kita atau ke kenyalang gol kad kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka jadi kita ke dekat nemu gol silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor upis kebajikan masyarakat Sarawak ianya 082-374-888 tau ke kita tahu datai terus ngagai upis tu lebuh upis terbuka out jadi tu kita dipinta mai ekat pengelala dikena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngau hari bulan 6 13 ngau 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi ya ke bisi daripada aku gerah daripada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak terus pukul lagu kami YFM Pemerintah Malam tu Siti lagu Ari Angela Latajua Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak Tidiatur Rupis Bertanam Bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.

baru kita buat program kini kita saritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu saritok peningat buat program kini kita saritok. Aku Mike kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbirannya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penua ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 0.28 km persegi di nyengkawam pelilih miat igan di seminaknya di pelilih miat ke dipegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bari tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang merti kebudaya Sarawak ngau lebih semak agi. Tapi megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenal sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih

0: Ibadi tu megak. Ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal buruang ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuah kita berjalan itu, anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu. Laban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya. Serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru. Sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dimpak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, jadi itu biskut tradisional berkelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai ngau ikan masin, jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya di pemakai di dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus hari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebih kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sidak ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut negeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alur serta perkaguna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi ke matu nyanyak sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu. Bak program kita kesal itu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita kesal itu. Mada kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu inya pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini ti daun ke Tok Setin Hitam Tok Diatur Perintah Sarawak Seri Mai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 Tok ngawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Ini serta nanya yang megak ngerapit kagai kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kerja di Sarawak itu. Kalau peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku nari ke miti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai dalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

Wanai begawai lagu hari Leo James merindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih bagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Daya Kereka Diatur buat ngelingi Kucing Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai gau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur di pelilih lubang antu kalai sari tu tadi dia berumah jarob cangkul bisik diatur pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik mega dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai daya ba rumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengrami yang mega dekat di penyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nya mas kedap pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergi lah pukul 2 ngalih hari tu terus merindangi tanggal lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama ni Pupu Bansa. Sini lagu bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etnik Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar kami dengan kita ke baru gelengar kami buat YFM engkanya lawan mendengar radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar kami piang megak. Terima kasih laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi mayu lagu sudah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etnik Pupu Bansa. Bisiknya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah megak beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu bidayu megak lagu dari Eliza Suzina Jobeng.

Ya, itu lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindang dengan lagu Hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu Hari Diana Nini, Dup Dup Alam Uso. Okey. Jadi ke sekali itu duit lagi lagu kena merindang kita buat program etnik Pupu Bansa, lagu Melanau. Yeah.

Ya, duit lagu Melanau merindang kita kecuba tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah didengar kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali itu kita goyang mendengar lagu dari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Yeah, lagu hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu. Lagu hari Erickson Belu Merindang Kita, buat pemerindang malam irama etnik Pupu Bansa. Jadi ke sekali tu dengar ke lagu hari Raban Bisaya, lagu hari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

Ya, terima kasih. Ngaji kita akan bagi mengkam gulang kami nyentuk ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita bergulang aku Nancy Tambum Takaisi buat pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Geruda Lambung dan sebenarnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, menyertai kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Dan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Dan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Jul, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menolak orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menolak selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
3: nak kena kelempuang mimet mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Anda ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelas joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendengar ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mendak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Dr. The Little.
2: Ya kena mau berjakup kau jelu cak.
1: Nah, bukan nyak ya. Nemu berandau kau jelu. Datai di rumah. Kulai gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dibeli ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya sebengkai cerita ke deh nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunganjur cha.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyu dah peram-peram kita. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas. Aku nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aku. Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduh bejako pun bini. Nak salah aku. Nak salah nanti kita uduh bejako. Tau tak kang asuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang mayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tuh, pagi rewind. Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benom Breeze Walk jaku ya ke dia tahu macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau ni.
1: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan urun ya tuan.
0: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: nang minah kini-kini terus ke pengenok kita Mak
1: YFM.
2: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri, lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita, runding tik negatif aja utai berunding ya, serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu no datang ngagai runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita medak api apa ai. Naka mega na ya, lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuh pengeringat nak dipansut, nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat, ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi, anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar endua bejurai gemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nityan hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Woke Up 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau kai. Aku Kak Ninga si tak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih bersih menyatu. Aku Kak Ninga lagu nak mulia. Oh, jambat. Itu dulu deh. Nama pemilik radio tu mbak. Tengah hidup waktu.
1: Ini tu. Ngacau mai. Ya buat tak benar main jam tu. Saya berdampuan kini ya.
0: Dia tu dah buat. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumpulan aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyesuak ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Saya nadai. Tak menawa. Kari dia itu jadi kini ini. Buai ini apa guna? Nyekut ke kemari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Muai ku tay deknya. Anak aku macam buat. Aku tu kena dua pagi buai. Bukan ni ngadu ku tu.
1: Kena handphone pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden okey antu alo den nemu tai
0: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak belinga radio jam parta
1: dia tu wife m oleh tu tinga kita ngena cara muden nemu dene nemu de cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tantuya bak YFM.

0: Giga FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik ke buah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama utai kak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya yang ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semayak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ti tegap. Pengharap ti nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai ti patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada urang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nak tu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si ke medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke Pekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah enggak Pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk tari dan mimit-mimit. Lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah nguleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita juga seminak nepuk leka jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Saya bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pula. Tapi punya kaku lah man, nada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada. Baik, baik borang agak rakyat tuan kian. So, hila isi ni kelayak isi lah. Ban, bantuan tu nak semua yang layak lah. Nyak-nyak Siti kan disebut aku lah. Ban, bantuan tu nak semua yang layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya lah. Ban, bantuannya bisa dah. Maka tahun depan kita kena buat dia bantu orang emasnya. Dah tu sebulan 500 lah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke ketempu PMX kan lah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600-nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar penghulu kita rumah. Ada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah borang agak rakyat kata orang tua itu nak nemu nyak tanggung pengawak tuanya di rumah memang ni.
1: Iya, nama.

0: juga entahlah. Harus telefon kita yang mengkam selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Ingat mana-mana. Ucik, nah. Au.
1: Au, au.
0: Ngelalai ke nama tu, Cik?
1: Au, kan ngelalai ke orang picak mata
0: ni. Ah, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata. Au.
2: Au. Picak gila, kan riga kah?
0: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
0: Okay. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Lagi ke perhati ke baru?
4: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
0: Ya betul nar.
4: Semina Pak YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nicholas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede deton.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: berkelima. Tanya maya kita ke gitu besar janik dah. Baik ke penaik. Nah, ya. Dia mulai janik. Sekarang kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana hadir.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini atau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini pastor.
3: Amat, mana nak jaga tanya tu aw nang amat nang mayuh orang bisik buah rundi yang temsenyak na ya. Aw aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai megah. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuah utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kak merik nyak na ya.
2: Aman.
3: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama tu kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja maya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
2: Ya.
3: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin. Bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Komen reputih satisfied.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasar.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya 8 nuzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udara
28: berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangi rasa apa? Ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak, dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menaik kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terperdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: nama genuan cok tu sati.
1: Eh kati nak ibu, ay tu sati meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mana nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai ba kemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ba RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, ba maya jam, ofis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-4.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar do bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru do suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerino tau ke orang dekat agi begulai nga tua enti gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Enti bermua Tuhan bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke ba jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban ba pelasal jurai tu. Ia nyak ba kontak kita orang Kristian. Kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang ti udah ngelala Tuhan. Oh. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Oh. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam. Mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuah teh kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkini pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini buat leteng tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya pada semakin kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ya berga ba mualah tala laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu de. Kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: lupa kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak lagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar lagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang engkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nityang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih, nyak bulan 1 kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nayong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban nakak Megai kerja umai sana ka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima Nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawak Menua ke tanah bukit nama nua tanah paya. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang tu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk genaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa ti nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai ati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita ke sarito. Ia tu dah diungkup ke kita ke sarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita ke sarito. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi begila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergila. Laman pergila cukup pengirau ke diri mpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gi biak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengan diri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku. Beri aku pengering kena ngerja utai tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi keleka sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
2: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita nyari tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar untuk ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun untuk misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, baka Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut Tuhan. Nama mesej Tuhan ngagi aku. Nama utai tersebut Tuhan ngagi aku. Nah, lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan. Artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngemetua ke kita. Nubah kita. Ngemanah ke kita. Lalu ngasuh kita menyanagi di dalam ya. Tau ke lekai jaku orang ngasua kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak kena 14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
5: Ke tahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami Nuri Bangkitau

Okey, lagu ke terbaru pilih kami, Marilyn kau lagu ya, bakal tunggul angus hadeh ne. 6.44 di pagi, okey, pagi hari 6, hari itu 13, hari bulan 6. Pengarap pagi kau tu dapangan 3 jam di konti DJ MA tau ke TV ya, okey, lebuah ke Pansuari Lopis. Bedau lama tu tadi ya, Hagi Mambam, Gary kita di Puak Mengguri Kucing ya. Kita ke udah temu Dani dengan kami. Terima kasih di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngarap ke Bejo Jumat Bang Jalai Alun atau ke kita KBC program Bulan Gau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wai sehari tu hari 6 ya. Dengan KBC program kita ke Berami Gau Diri Sebili. Ngarap ke Saman Bela program ke di program kita nya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkep ya, sorry tu ya. Hari lagu Marilyn tu lagu di sana Ricky Anderson. Ambi aku nyadi ke ganti ya. Ambi kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita. Ninting hari, ninting jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat. Bang renggat ke terubah ya. Diterima kami ungkep ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Dani. Baru dah mandi, ngirup kopi. Pagi tu ini kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi. Aku macam pesan ke BCD, terima kami. Okey, baru ingat ke Terubatu pesan pemati. Diterima datang Japal anak Jambung, madah ke Indaya Bino anak Dagang, tau ke Indai Usan, tau ke Ini Stella. Udah nadai 12 bulan 6 bah hospital Kenawit. Ini yang tu dekat di Intu Balamanyo, Barumah Panjai, Tuai Rumah Manca Anak Enjah di Sungai Sebaniang, Bekikiak Bunau, kena ke 12.6. Hari 5 di Anjung ke Pendam, kena ke Pagila 14.6. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke Diau di Tuah, di Pedai, di Jih Maung, di Sekuau, Jati Ngolimau, Bala di Nanga Telisai, Ketibas Suang, Jes tau ke Apai Yatik Pemengkat Lebah, tau ke Apai Anang, kau semua kita ke ngala niang tu. Bino anak Dagang dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai anak niang tu Usan, lumur telefonnya 012-484-1801. Tau ke ngagai Ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina Madaka Lemah Anak Dana menjadi iau dan adai bak hospital Kapit kena ke 11.6 pukul 8 pagi. Niang Lemah Anak Dana tu dekat di Sengai bak lot 2697 Country Height kena ke Lemai hari 5 engkau hari 6, 12 engkau 13 hari bulan 6, dianjung ke Pendam kena ke hari Minggu 14 hari bulan 6, bab Methodist Memorial Park Kapit. Pesan dituju ngagai bala taban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau Enseriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit. Kalau penerang kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefonnya 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayong, tau ke Apai Julia. Ni yang tu dah nadai kena ke hari 4, kena ke 11 hari bulan 6 di Intu Balamanyuh. Bak rumah ni yang tu di nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Kena ke malam tu 13 hari bulan 6 malam hari 6. Dianjung ke Pendam kena ke Pagilah hari Minggu 14 hari bulan 6 bak Pendam Daya Lambir Miri. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait di Lubuk Mulung Long Ajoy, bala di Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai Air Teru, Marudi, Miri Bintulu Ngau di Kenawit, Kalai. Ya, pesan dituju ke Megak ngagai semua kabar belayan kengala niang tu inya niang John anak Dayong. Penerang kesilai telefon ngagai Julia John 012-871-2088 tau ke Kasim John 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari Mentan anak John, madaka pemati laki ya Pastor Liang anak Syed, tau ke Apai Acau dan adai 11.6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh, 14.6 hari Minggu dianjung ke Pendam dan ke Pagi 15.6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai, rumah Intai Suri Baru, rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Jawan Suri Lalang, bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk, bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers di Menyalin Asal, rumah Denil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajut Merbung, rumah Mai di Babu Kerangan, rumah Robert Walter di Nanga Gayau, rumah Mujah Ijuk di Nanga Teru Atas, rumah Seli Janting Nanga Teru Baru, rumah Jawat di Babu Tengah, rumah Isa Babu Karak, rumah Badis Nanga Tut, rumah Rayung di Nanga Lup, rumah Selina di Nanga Bayur, rumah Tingkau di Nanga Ulai, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Christopher di Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuong, rumah Basil Malaka di Terai, rumah Lingan di Selangang, Kemarau, Munggu Prin, bala di Legum Serunggap di rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, rumah Jimbat Did, rumah Ujai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ilik, rumah Jumat Lakis Entawa, rumah Senap di Sabar Asal, rumah Icuk Sabar Lama, rumah Gara di Belasau, rumah Jimmy di Lubuk Lidung, rumah Edward Mengga Nangadrau, rumah Beliang Sungai Raba Kebelayan di Sungai Nyuruk, di rumah Entinggang Munggu Gronis, rumah Ayak di Tebruk, rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Ngau Kebelayan di Pengkalan, Gurah di Libang. Engau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Pelilih Batang Rimbas, engau Batang Korean, engau kita ke ngelala pastor tu dipinta datai ngagai rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampung baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita terus mending ke lagu tu lagu ke disada James Seruai, engau lagu yang minta ampun aku lawan datang.

0: Boleh bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan berat berangkat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai di Bintulu. Madaka pengawak ngetas ulit lalu di tampung ga pengamuai yang terbalu ni yang rantai anak lugum. Kena ke sehari tu 13.06 pukul 8 malam diatur ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan dituju ngegai kapal belayan di tuai rumah ubung anak sarikai liat anak imbul dituju ngegai geruna anak imbul berayun anak imbul idah anak usah mung anak lugum manja anak lugum tambi anak sambang gau semua kita ke ngelala niang rantai kena boleh dirintai ke nama ditu magang kita ke jauh dipinta datai tumu kalau penerang kesilik atau telefon ngagai robot nombor telefonnya kusung 11-1264-1657 atau ke telefon ngagai didek 014-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal pelayan di Sungai Tau, tiga buah rumah bala di bawang, enyak rumah Mina atau ketuna, rumah jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enyak rumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Manguh, rumah Janus, rumah Jonathan, enyak bala di Pelugau, bak rumah Utah, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, enggak balik kita ke Diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal belayan di Sungai Duan, rumah Kin Siang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, enggak semua kita ke ngala Niang, kena boleh dirintai ke di Tuk Magang, mada ke pengawal ngetah sulit Niang, semi anak berdindang tau ke Indai Candun, dekat diatur bak rumah Langgi, anak Ungge, Tinting, Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13.06, kita ke jauh di Pintak Datai, Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai ri Matthew anak William Anam ngari ke sida ia sebilik mandaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apa sida ia ex tua rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal kena ke hari Minggu 14 9.6 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadi Kuching. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lunduk, Sibu, Bintulu ngga semua kita ke ngala niang tu. Dipinta sama datang ngagai rumah niang tu bak nombor 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngomong basa ke niang X tuan rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06.2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat datari Koni anak Sigi ngari ke sida ia sebilik mendah ke kemau ngetas ulit niang apai sida ia Peter Sigi anak Ujan ngau pengawak muat yang terbalu mak sida ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mak sida tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seriaman nangga jagau Kenawit nangga niruk di Kenawit nangga ngungun Kenawit Serikai bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas nangga Kabah Kenawit Kuching Semarahan.

lacau engkau di Seriaman. Engkau semua balik kita ke ngelala niang apa istilah tu kalai penerang kesilia. Tapi pun gay kau ni bak lumur ya kusung 1382841552 tau ke telefon gay Luis bak lumur ya kusung 1982887043. Pukul 7.06 minit pagi, kita baru buka radio, mending ke program kami, Pengurat Pagi ke Pagi Tua. Baik, jam kedua, terima kasih. 3 jam di Konting Gau DJMA atau ke TU, ya. Terus, mereka kita tengok lagu Kedisada, Richard Lee, Nuan, Berga di Mataku.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi Dewai. Selamat pagi, Dayang. Okey, mending ke program kami, Pengurap Pagi, ya. 7.30 pagi, mending ke berita pagi hari kami di YFM. Tu lagu di Sada, Kat Jelma, Tuis, Pamaun.

The Whisper Mount menghujung kejam kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami dah ke berita pagi hari YFM Iban Kuching kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026 batang berita. Rukun negara mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan lubak berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun negara mengkang relevan jadi batang lalau di kedaman tu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramang gau pengelantang baraban bangsa, jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap, penaluk pengelurus atur undang-undang gau nilai moral ke dikunci gau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih ngatur rakyat, hari pupu bangsa serta ngemaran hidup dalam pemai engkau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi engkau kreativiti bau upis perintah patut majak dikemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke engkau sikar ngasi serta beri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi ukaigi dipilih tang siti peminta dikena napi pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu bab pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatnya jadi pelasar ke berguna kena mansut ke buah penemu tik kreatif jadi hasil tik meri penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak engkau julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah serau merambu dekat nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegah menteri anbiak lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu udah dituku ianya bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena mantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah pekit Sukma tu ilak kena ngena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak anda empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul sikut pengajar di menua tu ke viral di media rama. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansi polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nurman tu berjalan ke pansi unit integriti upis menteri pelajar KPM serta bala nazir bagai berjalan ke pansi dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya. Pengajarnya udah diingkas sementara berupis pelajar pelilih menua PPD nyentuk pansi tembuk di pejalai ke JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur Twitter semak ditemu salah. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Rabaun Hazmat Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala Upis Bombanggau Penyelamat Lawas Clarence di Primus Tian Dun Madah hasil pengamarsa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi tinunjuk ke risiko tinggi Pinsa Angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endurnya ditutup sementara untuk Upis Mineral Geoscience, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian ti sili agi. Kena kari tiga tu tadi peranak abad kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebuh gas ditemu pansi dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak pendalam 45 meter di perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam menuanggau kos penghidup KPDN berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikena negap ke integriti ngau pengelurus bak dalam sektor dagang. Program itu numpung ngake atur nitih ke undang-undang dagang nyengkaum tanda rega tik terang ngena peringkat penimbang gau sukat keudah disahka serta ulah dagang tibetul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program itu di Pasar Komuniti Setutung Kuching titipilih hari baru inisiatifnya KPDN terpati-pati ngotika senitia ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Op Bet 1.0 kena berjalan ke di serata Sarawak Bedau Lama tu keudah nadai tertemu ke utai ke ditagang bak produk vape. Sapit Kepala Upis Pemansik Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis vape-nya hasil hari pengawal nyidik Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengena saub polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerai Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual vape ke ngundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia maksud ke jakutu menya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tiba-tiba ke Menteri Pemansang Orang Induan Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengamarsa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Pengurami ngiling tikai gawai Dayak Renggat Pelilih Menua Lubuk Antu 2026 dikarap jadi palan kena negap ke penyurakup, ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubuk Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang ulih diperjalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutu menyengerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai Dayak Pelilih Lubuk Antu bergulai ngau YFM Iban di Kuching. Pengguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubuk Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Manyu macam program bukai bisa diatur maya tu ilak nyengkau mantai ke main hari gerempung gendang batang rai serta berperindang gabala artis ke bisa dikangau datai merindang. Gaujung-ujung ke berita pagi kita ke pagi tu.
Satu batang berita dibaca baru. Rukun negara mengkang relevan kena napi polarisasi sasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambut ke nubuh kepalan lubak berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak empelita ngau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita yang ke pagi tu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Aili Dasuil hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 13 Sarbulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suma, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Piamega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengramin rima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti jakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tinadai hasil laban sikit nyata ndak boleh diputar ke ngenak jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direktornya. Nanti nuan nganjuang ke atas sebakal ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendar ke. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
4: Jaku dalam saritu tau dipendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.

Daya nasi ni nggak lagi singkang segemga semi finalis kita ya. Okey, carta sapa juara kita 24 diku ya semi finalis kita kedekat berbuat ke slot ngagai final carta sapa juara. Semoga kaban kita ke sama ngambil bagi ba FIFA 2026-48 bengkah menua 104 bengkah main tahu daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US dengan Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya dugau-dugau ba upis lah. Suria ke belalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi ya. Semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, paket membul Piala Dunia kita about randau minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya ditampung gau carta kenyalang. Okey, merindang bala kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk kita ke Diau, di Selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band. Lagu sidak ia Ron Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga pengerak pagi. Ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece Menyadi.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?